0: عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت إلعنوهن فإنهن ملعونات akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain, ini yang paling banyak terjadi, atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang, atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilanuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat, ma'ilat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian fondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini, kemudian kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala sifati Al-Quran setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan, petunjuk dari Al-Quran ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid khamsina qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Hasibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Falana'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali di surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Kabut tadi, itu walladzina jahadu fina, itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlarang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan. Ya, ya hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya, dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam. Dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama. Selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas. Tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir, bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: إنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mulai dari sholat malam, zikir, tilawah Al-Quran, dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amalan Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'min, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61. Yang berbunyi walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat wahum laha sabiqun. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Allah menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu salat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti, ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi, ya, orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan, ya, sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya, ya, muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan, insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat, kan suka full, ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan, akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpamanya menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu, ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
5: Saudara-saudaraku, anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam. Lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan. Lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar. Lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia Sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, itu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian. Yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati yang

0: dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi ibni Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya, amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah." Usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallahi bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli al-jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'ta ahadan minal alamin, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun, al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dia, idhab fadukhulil jannah, pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a, maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, idhab fadukhulil jannah, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, ya Rabbi, wajadtuha mal'a, ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada dia, fa inna laka mithla dunya wa asyarata amthaliha, bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, dzalika adna ahlil jannati manzilan, ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat, ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana kalau penguasa Indonesia? Bagaimana kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para mis yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, kumu ila jannatin arduha samawati wal ard, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, na'am. Maka dia mengatakan, bakhin-bakhin. Kata sahabat ini, bakhin-bakhin. Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, wow, hebat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin. Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, la wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha. Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, innaka min ahliha, sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah. Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga.
6: Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus, kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Ya muddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita. Yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat. Atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah. Dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata kalau kita melihat nikmat dunia kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya.

0: sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu masu'a

0: apa wahabitu masona wahabitu masona ufiha, gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan, enggak dapat pahala. Wa batilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma Allahummaghfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu'alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh
3: sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: Pemadam kebakaran, mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika nggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz. Antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan? Ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan, apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Nah, bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz, supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah, wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru, orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, aku rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW. Laisa minna man la yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya. Orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang, dia biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham. Antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita. Itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah. Bahwa musibah-musibah yang menimpa kita, akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah. Kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan. Ingatlah Allah. Ya arifka fi syiddah. Niscaya Allah akan ingat kepada kalian. Ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak. Dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua. Jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'af, yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Walhamdulillah, ikhwan fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga, nikmat anugerah yang begitu melimpah yang tiada apapun yang kita rasakan dari setiap kebaikan kecuali itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun yang kalian rasakan dari setiap nikmat maka itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur, wajib bagi kita untuk benar-benar merealisasikan syukur kita dengan berbagai macam ibadah, dengan berbagai macam ya ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap apa yang kita laksanakan ya di pagi hari ini, berkumpulnya di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bermajlis ilmu, dalam rangka untuk membahas qala Allah wa qala Rasul, apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dan apa yang disabdakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ya termasuk di antara amal saleh, termasuk di antara taib, sesuatu yang bisa memperberat timbangan amal saleh kita di akhirat nanti. Ya, sebagaimana kita ketahui, menuntut ilmu adalah satu perkara yang begitu penting. Menuntut ilmu adalah salah satu sebab ya di mana malaikat akan turun, malaikat akan mendoakan, bahkan seluruh makhluk ya, bahkan hatal hitan fi jawfil alma ya, bahkan sampai taib ya, hewan-hewan laut yang ada di lautan yang terdalam pun ikut mendoakan orang-orang yang sedang bermajelis ilmu. Sehingga kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk di antara hamba-hambanya yang mendapatkan keuntungan yang begitu besar dengan kita bermajelis ilmu agama. Taib. Ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun pembahasan kita, insyaallah akan kita kembali melanjutkan pembahasan pada kitab Tazkiyatun Nufus ya, dan kita sedang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan al-ughdhiyah ya, gizi, makanan, nutrisi yang bermanfaat bagi hati kita semua. Baik. Maka langsung saja ya, yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, di antara makanan yang begitu bermanfaat, makanan yang akan menambah kesehatan ya bagi hati kita berupa amal saleh, yaitu al-istighfar. Taib. Ya. Maka istighfar diambil dari kata ghafara, kemudian dirubah ya kepada wazan istaghfara, istaf'ala. Ya, yang artinya kalau ghafara sendiri artinya adalah mengampuni. Ya. Yang mana masdarnya adalah ghufranan, ampunan. Maka ketika dirubah menjadi istaghfara yang wazannya istighfar, maknanya adalah meminta ampun, meminta pengampunan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, maka istighfar ini merupakan salah satu amalan yang ringan. Istighfar salah satu amalan yang hampir setiap muslim ya, di antara mereka begitu mudah lisan mereka untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya istighfar ini ya, ini merupakan amalan yang memiliki keutamaan yang begitu besar. Taib. Sehingga jangan sampai ketika kita beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala ya, maka kita menganggap bahwasanya ini hanya sekedar ucapan lisan yang terbiasa terlontar begitu saja dari lisan kita, tanpa kita memaknainya sedalam mungkin, tanpa kita menyelami apa yang terkandung di dalam makna istighfar tersebut. Taib. Sebelum kita masuk ke dalam kitab, perlu kita ketahui ya, istighfar sendiri ini merupakan amal saleh yang memiliki manfaat begitu banyak. Ya, selain kita akan bahas kaitannya dengan permasalahan hati, ya bagaimana istighfar bisa menjadi obat atau sesuatu yang bisa menambah kesehatan, nutrisi bagi hati kita. Taib. Maka sebelum ke sana, mari kita bahas secara umum manfaat dari istighfar itu sendiri. Al-istighfar ya, maka sebagaimana namanya meminta ampun kepada Allah, jelas ini bisa menjadi sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa yang kita lakukan. Ya. Di mana Allah tabaraka wa taala ya menegaskan di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-110. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما." Kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang suka melakukan perbuatan buruk, dosa, au yadhlim nafsah, atau dia menzalimi dirinya sendiri ya, jangan bingung bagaimana seseorang bisa menzalimi dirinya sendiri. Taib ya, menzalimi diri sendiri adalah dengan berdosa ya, tentu saja kecil kemungkinan seseorang mau menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, melakukan perbuatan buruk kepada dirinya. Taib, kalau dia melukai dirinya sendiri tidak mau. Dia ya menyentuhkan api ke tubuhnya pasti tidak mau. Taib, menenggelamkan dirinya di lautan saja dia tidak mau, dia akan menghindari itu semua. Ya. Taib, tetapi dia rela berbuat dosa. Dia merasa nyaman melakukan perbuatan maksiat. Ya, dia tidak merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melanggar aturan-aturan agama. Ketika dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua akan menyebabkan dirinya dibakar, akan menyebabkan dirinya tenggelam di dalam siksa, akan menyebabkan dirinya tidak mendapat lagi kenyamanan, kenikmatan. Maka itulah hakikat dari kezaliman yang sebenarnya. Kenapa seseorang tidak boleh menzalimi dirinya sendiri? Kenapa ada kalimat menzalimi diri sendiri? Ya, aw yadhlim nafsah. Taib, yaitu apa? Ketika seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah. Seorang yang dia berbuat dosa atau menzalimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafurur rahima. Niscaya dia akan mendapati Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, dan akan bahkan memberikan apa? Memberikan rahmat bagi hamba-hambanya. Taib. Sehingga manfaat paling inti, paling utama dari istighfar ini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kita semua mengetahui sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 sampai ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Kata Allah tabaraka wa taala, ya, maka aku katakan kepada mereka, "Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Rabb kalian. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Yang dengan istighfar tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang akan menurunkan hujan dari langit sepanjang tahun. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahi kalian dengan harta dan anak-anak. Bahkan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah lah yang akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Tayyib. Sebabnya apa tadi? Istighfar. Sehingga di antara manfaat, faedah, ya, keutamaan dari istighfar adalah bisa mendatangkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali di antara orang-orang manusia yang mereka taib mengandalkan kemampuan dirinya, ya, di dalam mencari rizki. Taib, dia merasa bahwasannya dirinya yang paling mampu di dalam berbisnis, berdagang. Taib, dia berusaha mengoptimalkan usahanya di dalam bekerja. Taib, sedisiplin mungkin, sebagus mungkin usaha dia di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga dia merasa bahwasannya yang bisa mendatangkan rezekinya tersebut adalah kemampuan dirinya. Ternyata setelah dilakukan, ya, apa yang dia dapatkan tidak sebagaimana yang dia inginkan. Taib, dia lupa bahwasannya seseorang perlu untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang ketika seseorang meminta ampun kepada Allah tabaraka wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah lah Subhanahu wa taala yang menurunkan rezeki bagi dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan lebih besar dari itu, Allah memberikan anugerah berupa apa? Qanaah. Ya. Yang ini jauh lebih mahal daripada harta yang melimpah. Qanaah jauh lebih berharga, taib, daripada rumah mewah, kendaraan mewah, ya, harta yang banyak. Maka itu tidak ada bandingannya dengan seseorang yang memiliki sifat apa? Sifat qanaah. Ya, itu akan jauh lebih membuat seseorang menjadi kaya raya daripada harta-harta yang tadi kita sebutkan. Ya, ini bisa jadi datang dengan apa? Dengan seseorang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Dan di antaranya tadi kita sebutkan, bahkan Allah secara jelas, ya, memberikan kepada kita rizki-rizki di antaranya karena sebab istighfar yang kita lakukan. Taib. Kemudian, ya, di antara banyaknya manfaat atau faedah dari istighfar itu sendiri, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya istighfar itu bisa menghindarkan seseorang dari azab dan musibah. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Anfal ya, ayat yang ke-33. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'thirun." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala tidak akan mengazab mereka. Tayyib, dalam keadaan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dapati zaman yang terus maju, kita dapati berbagai macam kejadian, khususnya di negeri kita saja. Bencana demi bencana, ya. Kejadian-kejadian alam yang cukup mengkhawatirkan, maka ini semakin dekat kepada diri kita. Semakin mengkhawatirkan, semakin membuat kita ya merasakan ketidakamanan, ketidaktenangan. Taib. Maka jangan sampai lupa kepada salah satu solusi yang bisa mendatangkan pertolongan Allah yang akan menghalangi siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-istighfar. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Ya, wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah aku akan mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar. Ya, maka dari itu perbanyaklah istighfar. Taib. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Maka tentu saja manfaat dari istighfar begitu banyak. Ya, sangat banyak sekali. Kalau kita buka tulisan-tulisan para ulama ya yang membahas tentang perkara ini, sangat banyak sekali apa yang bisa didapatkan oleh seseorang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita masuk ke dalam kitab Al-Istighfar. Ya, wa huwa talabul maghfirah. Al-Istighfar disebutkan oleh penulis di sini, Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Ya, artinya adalah seseorang meminta ampunan. Wal maghfirah, adapun ampunan itu sendiri, hiya wiqayatu syarril dzunub ma'a satriha. Makna dari al-maghfirah, ampunan, adalah penjagaan dari keburukan dosa-dosa, taib, bersamaan dengan satriha. Ya, bersamaan dengan apa? Penutupan dari dosa-dosa tersebut. Ingat, salah satu yang kita butuhkan dari dosa yang kita kerjakan selain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ditutupi dosa tersebut. Karena ini aib, ya, sesuatu yang memalukan. Ingat apa? Terjemahan atau definisi dari dosa, ya, mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa itu yang tersembunyi di dalam dirimu dan engkau tidak ingin itu diketahui oleh orang-orang, itulah dosa. Taib, ya. Maka dari itu, ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka atau beristighfar khusus, ya, amalan mengucapkan kalimat astaghfirullahal azim. Pada hakikatnya seseorang sedang meminta untuk diampuni, kemudian dia sedang meminta agar Allah Subhanahu wa taala menutupi dosanya tersebut, dan ini yang sangat kita butuhkan. Ya. Taib, sehingga hendaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala benar-benar menutupi setiap dosa-dosa kita. Waqad kathura dzikrul istighfar fil Qur'an. Fataratan yu'maru bihi kaqawlihi subhanahu wa ta'ala wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Dan seringkali al-istighfar ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berkali-kali Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan istighfar di dalam Al-Qur'an. Taib. Dan terkadang di antara ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an isinya adalah perintah bagi kita untuk melaksanakan amalan istighfar ini. Di antaranya, ya, firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan memintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tabaraka wa taala pengampun dan Maha penyayang. Baik, ya, maka secara jelas kita dapati bahwasanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk beristighfar. Dalam surat Nuh yang tadi kita sebutkan, ya, faqultu istaghfiru rabbakum, ya, beristighfarlah kalian semua kepada Rabb kalian. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau perintah, berarti apa hukumnya istighfar ini? Wajib, ya. Di dalam dalil baik Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nas atau dalil tersebut isinya adalah perintah, berarti apa yang diperintahkan hukumnya bagaimana? Wajib. Ya. Taib. Dan kita dapati tadi ternyata istighfar bukan hanya mendatangkan ampunan saja. Taib. Tetapi bahkan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang lainnya. Sehingga ya sudahlah kita ini hamba yang pelupa. Taib. Manusia itu banyak lupanya, seringkali dia tidak sadar ketika dia berbuat dosa. Ya, apa yang menghalangi kita semua untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Taib. Dan sekalipun kalau seandainya seorang hamba ya, taib, dia tidak memiliki dosa, maka dia pun tetap beristighfar, dia bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang lainnya. Tetap bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang lain selain mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya disebutkan di dalam kitab wa taratan yumdahu ahluhu, ya terkadang disebutkan istighfar dalam rangka untuk memuji orang-orang yang mengamalkan amalan istighfar ini, ya taib. Di antaranya kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, taib, wal mustaghfirina bil ashar. Allah menyebut-nyebut, ya. Allah memuji-muji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, ya, di waktu manusia sedang taib, terbuai dengan lezatnya tidur, nikmatnya, ya, tempat pembaringan mereka. Taib. Tetapi ada orang-orang yang terbangun, mereka melaksanakan ibadah dan di antaranya mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang-orang yang seperti inilah yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa taratan yudhkaru annallaha yaghfiru liman istaghfarahu kaqaulihi ta'ala. Dan terkadang di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang istighfar ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Ya, kalau tadi perintah, kemudian selanjutnya pujian, kemudian selanjutnya adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah tabaraka wa taala bahwasanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Dalilnya apa? Tadi yang kita sebutkan, ya. Surat apa? An-Nisa ayat ke-110. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahima. Siapa yang melakukan dosa atau dia menzalimi dirinya sendiri dengan maksiat yang ia lakukan, kemudian ia meminta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapati Allah tabaraka wa taala ghafurur rahima. Ya, Allah Subhanahu wa taala pengampun, dan Allah tabaraka wa taala ya rahiman, maha memberi rahmat. Taib, ya. Di sini jaminan orang yang beristighfar akan mendapatkan ampunan. Orang yang beristighfar termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Taib, ikhwan dan akhwat sekalian, ya, yang semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua. Maka tentu saja ampunan Allah Subhanahu wa taala ini sesuatu yang tidak bisa kita beli dengan harta kita. Ya. Sesuatu yang tidak cukup apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita di dunia untuk menggantikan sebuah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hanya saja Allah tabaraka wa ta'ala memberikan ampunan-ampunan tersebut kepada hamba-hambanya dengan kasih sayang, dengan ya fadl, keutamaan dari sisi Allah ya Subhanahu wa ta'ala yang begitu menyayangi kita sebagai hamba-hambanya. Tayyib. Sehingga jangan sampai kita mendahulukan sesuatu yang tidak lebih berharga daripada ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Ya, kenikmatan dunia, syahwat yang tidak jarang justru malah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kadang-kadang seseorang dengan mudahnya dia benturkan dengan kebutuhan dunia. Kalau saya tidak begini nanti bagaimana? Kalau saya tidak begini, ya, nanti saya tidak bisa makan, nanti dapur tidak ngebul. Atau dengan istilah-istilah yang lainnya. Intinya dia berani untuk mendatangi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rela untuk tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan Allah tabaraka wa taala lah yang akan membuat hidup kita nyaman, tenang, akan kita bahas nanti. Taib, betapa besarnya manfaat ya maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehari-hari. Taib, ya. Maka dari itu jangan sampai kita salah kaprah dalam perkara ini. Ya, dahulukan ampunan Allah. Dahulukan ya untuk mengusahakan sesuatu yang bisa mendatangkan ampunan Allah. Beramal saleh, bertakwa, ya, beristighfar, taib, istighfar dengan begitu betul-betul tulus, datang dari hati yang terdalam, meminta, menangis, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dirinya, maka inilah ya adab yang baik dari seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka kita lanjutkan dalam kitab disebutkan di sini, wa katsiran ma yuqarrinul istighfar bi dzikri taubah. Dan seringkali istighfar ini ya akan diikutkan dengan penjelasan tentang at-taubah. Fayakunul istighfar hina idzin ibaratun an talabil maghfirah bil lisan. Sehingga selanjutnya ya bisa kita maknai bahwasanya yang namanya al-istighfar ini merupakan sebuah permintaan ampun yang dilakukan dengan apa? Dengan al-lisan. Baik, ya. Dan kita bisa maknai pula bahwasanya istighfar ini merupakan pintu masuk kepada apa? Taubat. Ya, di mana setelah seseorang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, maka dia bisa melanjutkan dengan anggota tubuhnya yang lainnya dengan cara dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan dia melakukan salat, dengan dia berdoa, dengan dia betul-betul taib, menyesali atas apa yang pernah dia lakukan dari perbuatan dosa-dosa, dan dia ganti setiap perbuatan dosa tersebut dengan amal-amal saleh, yaitu taubat yang lebih luas lagi. Ya, dan pintu masuknya adalah dengan seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astaghfirullahal azim. Aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya al-azim, yang taib, maha agung. Taib. Ya. Wa taubah ibaratun anil iqla' anil dhunub bil qalb wal jawarih. Ya, maka adapun taubat kalau lisan kalau istighfar itu dilaksanakan dengan lisan, adapun taubah ya itu merupakan sebuah permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia berlepas dari setiap dosa dengan hatinya, demikian pula dengan anggota tubuhnya. Ya, sebagaimana kita bahas tadi. Pernyataan kepada Allah bahwasanya dirinya ya berdosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Taib, ya. Dan pernyataan kepada Allah bahwasanya dia akan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Taib. Fa hukmul istighfar ka hukmid du'a. Ya, maka hukum istighfar itu seperti hukum berdoa. Ya. Fa insyaallah ajabah wa ghafara li sahibih. Ketika Allah tabaraka wa taala berkehendak, maka Allah akan menerima ya istighfarnya dan akan mengampuni orang yang melakukan istighfar tersebut. Taib. Dari sisi maksudnya apa? Sebagaimana doa, kita ketahui bahwasanya di dalam doa itu ada penghalang-penghalang dari doa. Ya. Orang yang makan makanan yang haram, ya, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menghalangi doa-doa, taib, maka akan terhalang doanya. Dan hukum asal doa bagaimana? Ya, doa itu semua diterima oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Semua doa selama tidak ada penghalang-penghalang. Walaupun bentuk pengabulannya ya tidak mesti sebagaimana yang kita inginkan. Terkadang kita minta doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu, Allah berikan apa yang kita minta. Tidak jarang kita minta harta, ya Allah aku pengen harta, Allah berikan harta tersebut. Taib. Ya, kita ingin mendapatkan sesuatu, ya, ingin pergi haji, pergi umrah misalnya, Allah berikan hal tersebut. Taib. Ya, ada kalanya mintakan untuk dibalas nanti di mana? Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka tidak ada doa yang tidak diampuni kalau seandainya seseorang berdoa dengan tetap atau dengan berusaha untuk terus ya mendatangkan hal-hal yang bisa membuat doa tersebut diijabah dan menghilangkan dirinya dari segala macam bentuk hal-hal yang bisa menghalangi doa, ya, penghalang-penghalang doa. Baik, maka demikian pula istighfar. Ya, maka ketika seseorang ada penghalang-penghalang dari doa seperti makanan yang haram, ya, minuman yang haram, taib. Kemudian sumber penghasilan yang haram, ya. Maka itu di antara hal yang akan membuat istighfar kita terhalang. Ya, hendaknya kita berhati-hati. Taib. Ya, wa hukmul istighfar ka hukmi du'ai fa in syaa Allahu ajabah wa ghafara li sahibi. La siyama idza kharaja an qalbin munkasir bidzunub aw sadafa sa'atan min sa'atil ijabah kal ashar wa adbar shalawat. Taib. Ya. Maka di antara hal-hal yang bisa mendatangkan istighfar atau mendatangkan ijabah dari doa dan diterimanya pula istighfar adalah ketika seseorang berdoa atau beristighfar kepada Allah taib dengan keadaan hati yang betul-betul menyesal. Ya, hati yang betul-betul merasa bersalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tidak hanya sekedar di lisan saja. Tidak hanya sekedar ya di mulutnya saja bahwasanya dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia benar-benar merasa bahwasanya dirinya butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Maka ketika seseorang mendatangkan hati yang munkasir, ya hati yang sudah pecah, hati yang sudah betul-betul merasakan tidak ada kenyamanan di dalam hatinya tersebut karena dosa-dosa. Ya, ini termasuk di antara tanda-tanda bahwasanya istighfar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lain halnya ketika seseorang hanya mengucapkan saja. Oleh karena itu penting bagi kita sebagaimana kita sampaikan di awal, jangan sampai istighfar ini hanya sekedar ya ucapan yang terlontar begitu saja dari lisan kita, tetapi betul-betul maknai, kita dalami. Ya. Kita bawa hati kita yang menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kita hadirkan hati kita, kita nyatakan bahwasanya kita betul-betul merasakan penyesalan yang begitu luar biasa gara-gara perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Dan kita nyatakan itu di hadapan Allah tabaraka wa taala. Taib. Kita menyesal akan perbuatan dosa. Ya, jangan sampai kita beristighfar tapi dalam hati masih ada rasa nyaman dengan perbuatan dosa tersebut. Bahkan masih ada keinginan untuk mengulanginya kembali. Ya. Tapi berusahalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mungkin terkadang ya seseorang tidak mampu menahan dirinya untuk kembali kepada perbuatan dosa. Taib. Ada kalanya seseorang sudah beristighfar, bahkan sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata sulit bagi dia untuk menghalangi dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang serupa. Apa yang terjadi? Apa yang seharusnya dia lakukan? Kembali kepada Allah. Istighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hanya mungkin perlu ditambah doa kepada Allah agar Allah membantu dirinya untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Taib, ya. Maka perlu untuk kita ketahui maknai istighfar ini sedalam mungkin. Ya. Karena ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi hati kita. Ingat, ketika hati kita bagus, hati kita baik, maka ini akan membawa kepada kebaikan seluruh anggota tubuh kita. Hati ibarat presiden, ya, ibarat panglima, ibarat jenderal. Taib. Ya, pimpinan perang. Ketika pimpinannya bagus, maka seluruh pasukannya akan bagus. Itulah hati kita. Ketika hati kita bagus, hati kita memiliki kualitas, hati kita banyak dalam keadaan baik, maka ya akan menghasilkan berbagai macam kebaikan-kebaikan kepada anggota tubuh yang lainnya. Taib. Au sadafa sa'atan min sa'atil ijabat. Ya, atau selanjutnya di antara hal-hal yang bisa membuat istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang memilih waktu. Ya, memilih waktu yang itu cocok taib dengan waktu-waktu ijabah. Karena istighfar ini sama dengan doa hukumnya, ya. Maka sebagaimana doa pun ada waktu-waktu tertentu yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu akan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Contohnya ketika 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Ketika seseorang ya sedang apa? Taib, sedang beriktikaf misalnya di masjid, dia meminta ampun kepada Allah dan kebetulan misalnya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar misalnya. Ya. Ini diusahakan kondisi-kondisi seperti ini agar kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, atau pada waktu-waktu yang lainnya seperti waktu sepertiga malam terakhir. Ya, seperti disebutkan di dalam kitab Gal Ashar, waktu-waktu ketika manusia sedang sahur, ya, seperti ke malam terakhir, di akhir malam. Wa adbar shalawat, ya, dan ketika di penghujung salat-salat, taib, itu pun bisa menjadi waktu-waktu yang memang bisa membuat kita diijabah setiap permintaan dan diampuni setiap permintaan doa. Taib. Wa yurwa an Luqman annahu qala li banihi, dan diriwayatkan dari Luqman bahwasanya beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya awbid lisanak Allahumma ighfir li. Ya. Diriwayatkan dari Luqman bahwasanya beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, taib, awid lisanak, biasakanlah lisanmu untuk mengucapkan Allahumma ighfir li, ya Allah ampunilah aku. Fa inna lillahi sa'at la yaruddu fiha sa'ila. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak permintaan siapapun yang meminta, yang berdoa pada waktu-waktu tersebut. Taib. Jadi apa? Kalau kita sudah terbiasa sering mengucapkan Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, ampunilah aku. Taib. Ya, atau astagfirullah, astagfirullah. Ada waktu ketika kita sedang di atas kendaraan atau dimanapun, kita biasakan halal ini kita ucapkan. Ya. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ketika kebetulan mencocoki waktu yang itu merupakan waktu diijabahnya doa-doa, maka niscaya ya pengampunan itu akan kita dapatkan. Taib. Ya, sehingga kita perlu berusaha. Ya, kita perlu berusaha dan kita yakin, pada hakikatnya kita yakin bahwasanya istighfar kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita berusaha. Ya, mencari waktu yang terbaik, ya, mendatangkan istighfar dengan cara yang terbaik, dengan hati yang betul-betul menyesal, ya. Taib. Itu dalam bentuk apa? Usaha kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kita, agar Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan setiap permintaan-permintaan kita semua. Taib. Ya, adapun secara adab sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara adab di dalam berdoa kepada Allah, kita harus yakin atau besar harapan kita Allah mengampuni ya dosa-dosa kita, Allah menerima ya taib setiap apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa qala al-Hasan, dan berkata al-Hasan, aktsiru minal istighfari fi buyutikum. Perbanyaklah oleh kalian untuk beristighfar di rumah-rumah kalian. Wa ala mawaidikum, bahkan jika perlu di makanan-makanan yang akan kalian baca. Ya, afwan, makanan yang akan kalian makan. Wa fi turuqikum, ya, dan ketidan di jalan-jalan kalian. Wa fi aswaqikum, dan ketika kalian sedang berada di pasar-pasar kalian. Wa fi majalisikum, dan ketika di majelis-majelis kalian. Wa aina makuntum, dan dimanapun kalian berada, perbanyaklah untuk beristighfar. Fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena sesungguhnya kalian itu tidak tahu ya kapan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan maghfirah, akan menurunkan ampunannya. Ya. Taib. Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu khusus sebagaimana tadi kita sebutkan. Ya, Allah tabaraka wa taala akan mengampuni hamba-hambanya ya di waktu-waktu tertentu. Taib. Tetapi bukan berarti kita pun menafikan ya ampunan Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu yang sangat mungkin Allah kapan pun berkehendak akan mengampuni hamba-hambanya. Ya, sehingga banyak-banyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian selanjutnya penulis rahimahullahu taala melanjutkan, wa fi sahihil Bukhari, dan diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, ya wallahi taib, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Kata Rasulullah

Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ada seseorang mengatakan, kok bisa Rasulullah hanya 70 kali, saya bisa ratusan atau ribuan kali. Ya. Tapi maka tidak bisa disamakan. Ya. Satu sisi, satu sudut pandang, istighfarnya Rasulullah dengan manusia yang lain jelas berbeda. Ya, dari sisi nilai, sudah sangat jauh sekali. Istighfar yang dilakukan oleh seorang ya, Nabi, yang dia adalah seorang yang paling bertakwa, yang dia adalah seorang yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, yang paling ya melakukan kebaikan daripada siapapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beramal dengan amalan yang terbaik kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Taib, sudah pasti ya istighfarnya jauh lebih baik daripada siapapun. Kemudian, sebagaimana kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW seorang yang sudah pasti diampuni. Adapun kita yang mau ratusan kali, mau ribuan kali, mau jutaan kali dalam satu hari kalau memang mampu, taib, maka tidak ada jaminan kita pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, kita hanya bisa berusaha. Taib, ya. Kita hanya bisa mengusahakan agar apa yang Allah janjikan bagi hambanya itu benar-benar turun kepada diri kita. Ya, sehingga betul kalau memang mampu lebih dari itu lakukan. Ya, perbanyaklah dan jangan mengatakan bahwasanya diri kita lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap beliau jauh lebih baik daripada diri kita. Kitab sahih sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku mendengarkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, inna 'abdan aznaba dhanban. Faqala rabbi aznabtu dhanban faghfir. Ada seseorang hamba, ya, yang dia ini berbuat dosa. Taib. Kemudian dia mengatakan, Rabbi adnabtu dhamban. Wahai Rabbku, ya, aku telah berbuat dosa. Faghfir, maka ampunilah dosaku. Faqala Rabbuhu, maka berkata Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Fa'alima abdi anna lahu Rabban yaghfiru dham wa ya'khudh bih. Ya, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni setiap dosa dan bahkan ya bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Taib, ghafartu li 'abdi. Maka kata Allah apa? Aku ampuni hambaku. Ya, ini yang akan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Thumma makath, masya Allah, thumma adznaba dzamban. Kemudian ya, berlalulah waktu. Ya, beberapa waktu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sehingga ia pun terjatuh lagi kepada dosa. Faqal, maka dia pun mengatakan, Rabbi adnabtu akhar faghfirhu. Ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain, ya. Ampunilah dosa tersebut. Faqala alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanbi wa ya'khudh bih. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia punya hak, punya Rabb, ya, yang mengampuni dosa, yang bahkan bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ghafartu li'abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ampuni ya dosa hambaku tersebut. Thumma makatha, ya, masya Allah, thumma adznaba dzamban. Sekali lagi, ternyata setelah lewat beberapa waktu, ya, dia pun melakukan dosa lagi. Dia pun sekali lagi berbuat dosa. Faqala rabbi adznabtu akhar faghfirli. Dia pun berkata, ya Rabb, ternyata aku berbuat dosa lagi dengan dosa yang lain. Ampunilah aku. Faqal, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengatakan, alima 'abdi annahu rabban yaghfiru dham wa yaghfiru lah wa ya'khudh bih. Ya. Apakah hambaku ini tahu bahwasanya dia punya Rabb, dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengampuni dosa dan bahkan akan menghapuskan setiap dosa-dosa tersebut. Taib, ghafartu li 'abdi thalathan faly'amala masya. Taib, masya Allah, ya. Ini nikmat yang begitu besar para jamaah sekalian. Ya, ini salah satu anugerah yang seringkali kita lupa. Yang seringkali kita terlalu fokus terhadap nikmat-nikmat dunia. Yang seringkali kita hanya mengejar keuntungan-keuntungan dunia. Taib, kita lupa. Kita punya satu kenikmatan yang begitu besar, satu keberuntungan yang kalau kita dapatkan keberuntungan ini merupakan nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Apa kata Allah? Ketika seorang hamba berbuat dosa lagi sampai yang ketiga kalinya dan dia meminta ampun kepada Allah Tabaraka wa ta'ala,
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya,

Apakah dia tidak tahu kalau dia punya Rabb yang akan mengampuni dosa-dosa? Ghafartu li 'abdi thalasan. Aku ampuni hambaku ini sebanyak 3 kali. Faliya'mal ma syaa, maka hendaknya dia melakukan apapun yang dia mau. Dia boleh untuk melakukan apapun yang ia mau. Taib. Ya, ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita punya Rabb. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang begitu menyayangi kita. Ini tentu saja merupakan salah satu gambaran bagaimana Allah begitu menyayangi kita, Allah begitu mencintai kita semua. Ya. Sedangkan diri kita adalah orang-orang yang selalu menyanyiakan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak jarang kita jauh lebih memilih ya kehidupan dunia. Tidak jarang bahkan kita berani untuk melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan kita untuk beristighfar kepadanya. Ya. Kata Rasulullah bagaimana? Laulam tuznibu, kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah hilangkan kalian. Wa ya'ti biqaumin yuznibun wa yastaghfirunallah. Allah akan datangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa dan mereka akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya. Maka jangan sampai seseorang berputus asa. Jangan sampai seseorang merasa bahwasanya dirinya sudah dalam kondisi yang paling terpuruk gara-gara perbuatan dosanya, ya. Tapi beristighfarlah kepada Allah, mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula jangan menjadi orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi hamba yang tidak tahu diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berani untuk melanggar ya setiap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, raihlah cinta Allah, raihlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, beramal salehlah. Dan kalau memang terjerumus kepada sebuah perbuatan dosa, ya segeralah beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian wa fi riwayat al-Muslim, dan di dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullahu taala, annahu qala fi tsalitsah, Allah Subhanahu wa taala berkata yang ketiga kalinya ketika mendengar seorang hamba ketiga kalinya bertaubat, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, qad ghafartu faly'mal ma syaa, aku telah ampuni, maka silakan dia untuk melakukan apapun yang ia kehendaki. Taib. Maksudnya apa? Apakah dia boleh berbuat dosa sebebas-bebasnya? Ya. Taib. Tentu saja tidak demikian. Ya, maka ini merupakan bentuk jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah tabaraka wa taala akan mengampuni hambanya ketika memang kondisinya selalu demikian, selalu minta ampun. Sebagaimana disampaikan di sini kata penulis, wal ma'na ma dama 'ala hadhihi al hal kullama adzam istighfar wa zahir anna muraduhu al istighfar al maqrun bi adam al israr. Ya. Tayib. Dan maknanya apa? Selama hamba ini terus dia dalam keadaan yang demikian, setiap kali berdosa dia beristighfar, berdosa dia beristighfar. Taib. Dan kita dapati di dalam hadis tadi disebutkan apa? Ketika seseorang berbuat dosa dengan dosa yang lain. Artinya apa? Orang ini memang berusaha selalu berhenti dari setiap dosa. Ya. Tidak terus-menerus melakukan satu dosa yang sama. Taib. Maka di antara yang bisa mendatangkan ampunan Allah yang tak terhingga adalah ketika seseorang bertaubat, beristighfar kepada Allah, ya, kemudian dia tidak berani untuk melakukan dosa yang serupa, atau setidaknya dia berazam, ya, setidaknya dia apa? Dia benar-benar memiliki taib, bertekad kuat agar tidak mengulangi dosa yang serupa. Tetapi sekali lagi, ya, ketika memang kita terjatuh kepada dosa yang serupa, yang kita sudah bertaubat darinya, yang kita sudah beristighfar darinya, ya, maka bukan berarti kita berputus asa, kembali bertaubat kepada Allah. Ya, kembali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya, mungkin taubat yang sebelumnya belum benar-benar nasuh, ya. Taubat yang sebelumnya belum betul-betul taib dalam kondisi yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menghendaki kita untuk melakukan perbuatan dosa yang serupa. Taib, sehingga bagaimana? Teruslah bertaubat, teruslah berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, sebagaimana disebutkan diriwayatkan di dalam sebuah riwayat yang sahih, ya. Taib. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira, ya, berbahagialah bagi mereka yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak.
Taib. Ketika seseorang banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu semua akan dicatat oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, itu semua akan disimpan sebagai perbekalan yang akan memudahkan kita, meringankan kita, yang akan menjadi salah satu kekayaan yang hakiki. Taib. Kenapa? Karena inilah yang akan ya kita bawa di akhirat nanti. Ya. Ketika manusia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taib. Ya, yub'atsun nas, manusia akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan, buhman. Ya, tidak memakai alas kaki, tidak berpakaian, taib, tidak dihitan, bahkan tidak membawa apapun dari kehidupan dunia yang pernah dia usahakan. Kehidupan dunia yang dia mati-matian untuk dia dapatkan, semuanya tidak akan dibawa oleh Allah, oleh dirinya, ya. Ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, taib, semuanya ditinggalkan di dunia dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tetapi ketika dia membawa amal saleh dan di antaranya adalah al-istighfar, ya. Taib, sebagaimana disebutkan dalam riwayat tadi, ya, berbahagialah mereka orang-orang yang ketika diperlihatkan catatan amalnya ternyata di sana banyak sekali apa? Al-istighfar. Banyak dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ya. Wabil jumlah, ya, maka dari kondisi ini bisa kita fahami. Taib. Keadaan hati yang lebih nyaman. Apakah ada yang lebih nyaman daripada orang yang selalu senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah akan selalu mengampuni dirinya. Taib. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala akan menjamin dia mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sampai kepada apa? Tidak hanya masalah akhirat saja, masalah dunia pun akan didapatkan bagi mereka orang-orang yang beristighfar. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan, taib, Allah memberikan rizki, Allah selamatkan dia dari azab, ya, dan banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Taib, ya. Sehingga pada hakikatnya hati seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, hati yang tenang, hati yang baik, ya, istighfar ini akan menjadi jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan di dalam kehidupannya. Ya, akan membawa ketenangan kepada hatinya. Akan membawa kesadaran kepada hatinya. Akan membuat dirinya tidak lagi menjadi seorang yang lalai, ya. Dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu sadar bahwasanya dirinya adalah hamba Allah yang banyak dosa, yang banyak kekurangan, akan terlindungi dari sifat sombong, sifat kibir, ya, sifat merendahkan orang lain karena dirinya pun banyak dosa, yang sehingga dia pun banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga ini akan menjadi nutrisi yang begitu bermanfaat. Nutrisi yang sangat besar bagi seorang hamba. Wabil jumlah, fadawa'u dhunub al-istighfar. Taib. Maka secara global, ya, yang namanya obat bagi setiap dosa itu adalah istighfar. Ya. Qala Qatadah, berkata Qatadah, inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberitahu kalian tentang apa saja penyakit-penyakit kalian dan apa saja obat-obat bagi kalian tersebut. Fa amada'ukum fadh-dhunub. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, ya, yang namanya penyakit bagi kalian itu adalah dosa-dosa. Wa amada'ukum, adapun obat-obatannya adalah al-istighfar. Al-istighfar ini merupakan apa? Obat-obatan bagi setiap dosa-dosa yang kita kerjakan. Banyak-banyak beristighfar, ya. Taib, dalami makna ketika kita beristighfar, kita sedang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang merengek, kita sedang meminta, kita sedang, ya, memohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Taib. Dan terakhir disebutkan di sini, wa qala Ali karramallahu wajhah ma alhamallahu subhanahu 'abadan al-istighfar wa huwa yurid an yu'adzibahu. Masyaallah, ya. Berkata Ali, ya, radhiyallahu taala anhu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala, taib, memberikan petunjuk kepada hamba-Nya untuk beristighfar dalam keadaan Allah ingin mengazab hamba-Nya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk mengazab hamba-Nya, maka hamba-Nya ini tidak akan dipermudah oleh Allah untuk mengucapkan apa? Istighfar. Itu maknanya. Ya, ketika seseorang hamba mudah bagi dia, taib, untuk beristighfar, sedikit-sedikit istighfar, dia selalu ingat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berlaku ayat yang tadi kita sebutkan, wa ma kunna mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya,
tidaklah aku akan mengazab mereka dalam keadaan mereka beristighfar kepada diriku. Dan ketika kita dapati diri kita sulit untuk beristighfar. Ya, ketika kita dapati diri kita susah untuk bertaubat, mengakui ini adalah dosa diri kita. Ya, merasa diri kiber, merasa diri sudah baik. Taib. Ya. Mungkin kadang-kadang kepada urusan kita ke hadapan Allah, mungkin kadang-kadang kita sadar bahwasanya kita masih buruk, masih jelek. Kita itu banyak sekali kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa. Sehingga kita beristighfar. Tetapi yang kadang kita lupa juga, ini perlu perhatikan. Ada kalanya manusia itu lupa bahwasanya dosa itu bukan hanya kepada Allah, tetapi kepada sesama manusia. Nah, ini biasanya yang kiber muncul. Taib. Ya. Tetapi kalau hati kita sudah terbiasa istighfar, sudah terbiasa insaf, ya, sudah terbiasa untuk mengakui kesalahan diri kita, insya Allah kita tidak akan sekeras itu ya ketika kita berhadapan dengan manusia. Ketika kita mendapatkan kritikan, ya, ketika kita mendapatkan nasihat dan hal-hal yang lainnya. Taib. Ya, maka sangat mungkin ya seorang yang banyak beristighfar akan sadar akan hal-hal tersebut dan kita pun bisa memperbaiki ya, diri kita dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Taib, ya maka ini merupakan akhir ya dari pembahasan kita tentang keutamaan istighfar dan bagaimana istighfar ya bisa menjadi dawa, bisa menjadi obat ya bagi hati seorang hamba. Taib, sehingga sekali lagi ya jangan pernah merasa cukup. Taib, dengan apa yang sudah kita kerjakan dari berbagai amal soleh, termasuk istighfar. Jangan pernah merasa cukup untuk beristighfar kepada Allah. Teruslah beristighfar, teruslah meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Ada pertanyaan?

Taib. Ada pertanyaan di sini. Ya, Afan Ustaz izin bertanya, apakah amalan istighfar seorang anak akan sampai pada orang tua yang sudah meninggal? Taib. Kalau seandainya dia beristighfar untuk orang tuanya, boleh. Jadi istighfar itu boleh untuk kita memintakan ampun untuk orang lain, boleh. Ya. Taib. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat. Itu boleh kita ucapkan. Ya. Allahumma gfir li wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Taib. Ya, maka kalau seandainya kita meminta ampun kepada orang lain, itu boleh. Ya, dan itu akan sampai sekalipun orang yang kita mintakan ampun telah meninggal. Taib. Kemudian apakah amalan istighfar yang tidak dalam rangka memintakan ampun orang lain akan sampai kepada kedua orang tua? Kalau seandainya kedua orang tua ini memiliki andil. Ya. Misalnya si anak jadi mudah selalu mendidik dia, tapi yang harus selalu beristighfar, agar anaknya harus selalu bertaubat, agar anaknya memiliki adab yang baik kepada Allah, ya. Maka kalau demikian adanya, insya Allah ada saham, ya, ada saham bagi orang tuanya dari setiap amalan soleh yang dikerjakan oleh anaknya, ya. Tapi sebagaimana kita ketahui dari berbagai macam dalil tentang perkara ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz bila berdosa kepada suami? Ya, terkadang mungkin seringkali suka mendebat suami, apakah cukup dengan istighfar? Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Taib. Adapun dosa kepada sesama makhluk, ya, kalau memang kita menzalimi mereka, ya, tidak baik di dalam memperlakukan mereka, istri kepada suami misalnya, ya. Taib, maka tidak cukup dengan beristighfar saja. Istighfar itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada orang yang kita zalimi, ya, maka kita meminta maaf, ya, kita meminta halal dari setiap perbuatan dosa-dosa yang kita kerjakan kepadanya, ya, ditambah dengan demikian. Wallahu a'lam.

pada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teknis berdoa di dalam istighfar atau beristighfar ya, berdoa atau beristighfar. Intinya semuanya bisa kita ucapkan ya. Taib. Boleh kita beristighfar dengan dalil doa-doa yang ada dalilnya seperti yang tadi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira misalnya. Taib. Dan doa-doa banyak ya, banyak yang lainnya, atau secara keumuman ya seharusnya apa, seseorang bisa bagi dia beristighfar dengan cara apapun ya, tidak, jangan menyempitkan. Kalau memang nggak bisa doa apa ya, kita berdoa dengan doa apapun ya, insyaallah ya kita bisa beristighfar dengan mudah kepada Allah Subhanahu wa taala.

طيب ya, di sini ada pertanyaan, Ustaz, Anda sering menghadiri kajian-kajian dan alhamdulillah atas izin suami dan sudah menyelesaikan tugas Anda di rumah sebelum berangkat kajian. Kemarin Anda mendengar kajian bahwa akhwat lebih baik di rumah untuk sholat dan melaksanakan ibadah lainnya dan harus didampingi mahram jika keluar rumah. Pertanyaannya, suami tidak bersedia ikut kajian. Apakah dosa jika Anda tetap pergi tanpa mahram? Dua, apakah akhwat sebaiknya mengikuti kajian dengan ustazah atau akhwat yang belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu agama juga dengan akhwat? Taib, ya. Perlu diketahui, keluarnya seseorang perempuan ya dari rumahnya ya, maka perlu diperhatikan betul. Yang pertama adalah izin dari mahram. Ya, izin dari suami ya, khususnya orang yang bertanggung jawab kepada para wanita. Taib. Kalau belum menikah maka kepada kedua orang tuanya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya ya, perhatikan pula masalah fitnah. Ya, perhatikan masalah fitnah. Apakah keluarnya kita ini aman? Ya. Taib. Ini kita tidak berbicara safar. Kalau safar maka mutlak tidak boleh. Ya, kecuali untuk yang darurat kalau safar. Ini adalah keluar rumah yang sifatnya memang masih bukan jarak safar. Ya, masih di dalam kota di satu daerah. Taib. Kalau memang seandainya aman, tidak akan menimbulkan fitnah, tidak akan menimbulkan kezaliman kepada dirinya. Ingat, wanita lemah. Ketika keluar rawan mereka untuk dizalimi oleh orang-orang yang zalim. Taib. Ya, kemudian di satu sisi mereka pun bisa menjadi fitnah bagi para lelaki. Ini harus perhatikan. Maka berpakaian dengan pakaian yang baik, ya, yang sesuai dengan syariat, menutupi aurat dan jangan berbuat kerusakan-kerusakan. Ya, seperti mengobrol dengan yang bukan mahram, ya, dan lain sebagainya. Taib, tidak menjaga pandangan dan seterusnya. Ini bisa berbahaya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau memang ini bisa terjamin, maka insya Allah keluarnya itu hak. Keluarnya boleh. Ya, mau dia belajar sama asatidzah di kajian-kajian yang memang terjaga, ya, taib, atau memang dia belajar bersama dengan ustazah-ustazah, ya, taib, para ustaz-ustaz perempuan yang sama-sama perempuannya. Taib. Intinya, perkara yang tadi diperhatikan dengan baik. Wallahu a'lam. Taib. Ada pertanyaan di sini, Ustaz, bagaimana hukumnya jika seorang akhwat yang sedang jalan di luar rumah kemudian menyengaja sholat duha di masjid dengan niat taib agar rezekinya dimudahkan? Ya, kalau dia sedang berada di luar rumah, ya, maka taib, Allah alam ya. Hukum asalnya para wanita itu ya sholat di rumahnya. Taib, yang paling afdal bagi mereka sholat di rumahnya. Bahkan para laki-laki pun sholat yang afdal itu di mana? Di rumah, kecuali sholat fardu. Ya, kecuali sholat fardu, maka itu dilaksanakan berjamaah di masjid. Adapun sisanya, ya, maka itu lebih baik dikerjakan di rumah.

0: Taib. Ada pertanyaan di sini, Ustadz, saya seharusnya berangkat ke Korea untuk berlibur, ya, namun gagal karena saya sakit. Walhamdulillah. Taib. Namun teman berlibur saya pun jadi gagal berangkat juga dengan alasan tidak ada teman, ya. Apakah saya zalim terhadap teman saya? Karena sampai saat ini teman saya mengurung diri. Kalau pertanyaannya itu tentu saja tidak zalim. Ya, tentu saja itu tidak zalim. Ya, hanya saja perlu diperhatikan. Safar ke negeri-negeri yang bukan negeri Islam, ya, mari kita lihat tinjauannya dari sisi syariat. Ya, apalagi bukan untuk satu hal yang bermanfaat. Taib. Kalau untuk berdakwah, menyampaikan tauhid, mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mengajak mereka masuk Islam, ya, maka itu satu hal yang baik. Ya, atau menjaga kaum muslimin yang ada di sana, misalnya yang terjebak tidak bisa keluar dari negeri-negeri kafir, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian guru-guru kita, maka itu baik. Ya, tetapi kalau untuk tujuan-tujuan yang lainnya, ya, maka taib, saya yakin ya berbagai macam keburukan itu akan dilakukan oleh orang-orang yang safar ke negeri-negeri orang-orang kafir, dari berikhtilat, bercampur baur, ya, tersingkapnya aurat, taib, ya, terdengarnya hal yang tidak boleh didengar, terlihatnya hal yang tidak boleh dilihat, ya, dilakukan berbagai macam yang menyimpang, maka itu harus diperhatikan dengan baik, ya, taib. Maka tentang hal seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan, ya, bagi kita semua untuk bisa menjaga diri-diri kita. Taib, ya, sudah selesai. Dari ikhwan yang mau bertanya? Cukup insyaallah, ya. Taib, kalau sudah cukup, ya, maka insyaallah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Anda bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan dan mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak,

merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya, padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah

0: bahwa bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Quran yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Quran itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rapornya bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidinahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, Dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah. Apalagi kalimat lengkap. Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita. Ya. Karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak. Gak bisa lagi dipakai. Sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel. Terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya? Warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain. Gak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. Pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid di dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
0: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat, ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin.
2: Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya, berdasarkan hal itulah maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jariah itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yata'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan. Insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu, melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu, melainkan akan merusaknya. Selanjutnya, berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda, dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum, wala ala amwalikum, wala ala awladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi, sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih. Yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, ternyata bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul ma wali hasabiha wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah

0: Membangun rumah tangga, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat? Bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada, maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Tas'alu.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan itu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lilahul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasul SAW, salah satulah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah, ayat ini enggak benar nih. Pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir.

Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takbir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah yang Satabtariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, om al-jamaah, apa jamaah itu? Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpamai Al-Maturidi. Digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis, kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuro yahdi ilan nar. Jauhi dusta. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan. Bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan

0: Orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan binatin, kalau kula dolatin, finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka. Enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliaunya menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan hormat mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Wah ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek.

0: Nah, tapi umpamanya, seperti awal bulan, agar orang habis gajian punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop agak tebal, agak besar gitu, nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib ini hari baik. Maka itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang mutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini, para ulama menjelaskan

0: La yadkhuluna al-jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamar, pecandu khamar. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamar, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamar, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi. Sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin. Berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Memiliki pengaruh yang far kepada sesuatu yang lain, padahal tidak ada landasan ilmiah.
1: Halo Ustaz. Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.
2: Fas'alu ahlan kuntum la ta'lamun.
3: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka

0: kebasaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf sebab sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca langsung alhamdulillahirabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma qala arrahmanir rahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi saling menyalahkan, saya mah enggak mau imamnya bismillahna tarik teuing. Tenyunah, kata siapa tenyunah, ada sunnahnya. Yang lain menyatakan imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah. Malah secara jahar dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram. Imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak, langsung alhamdulillahirrabbilalamin. Aduh, ya mah imamnya tidak dikeraskan, sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel, atuh. Nggak dapat ke utara.
1: Tanya jawab, tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah yang kami hormati. Ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita fahami dengan baik maka hati kita akan tenang, akan bahagia sekalipun kita kehilangan sesuatu. Sekalipun sesuatu yang kita sukai dicuri sama orang. Yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu warsan aw yazra'u zar'an." Setiap muslim yang menanam pohon atau menanam tetumbuhan. Jadi yang ditanam itu entah itu sesuatu yang berbuah ataupun yang tidak berbuah. Terus setelah itu insanun au bahimatun. Kemudian pohon yang dia tanam itu buahnya atau daunnya dimakan oleh toirun. Banyak tetumbuhan kita tanam, ternyata tetumbuhan kita entah buahnya entah daunnya dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak. Illa kana lahu bihi sadaqah. Maka yang dimakan oleh makhluk-makhluk tadi dari tetumbuhan yang kita tanam, kita seperti sedang bersedekah. Alias kita bakalan dapat apa? Pahala. Ini hadis membuat hati kita tenang. Ketika kita nanam pohon jambu misalnya, mulai berbuah pentil, seneng banget. Tambah gede diberongsong, tambah kuning. Insya Allah ngesuk bakal cepet. Jebule hilang. Ada beberapa kemungkinan hilang. Bisa dimakan oleh yang bernama kampret. Bisa dimakan oleh codot. Bisa dimakan oleh manusia, bocah nyolong. Ya. Siapapun yang makan, entah itu burung, entah itu codot, entah itu kampret, entah itu bocah, kita dapat pahala.

itu pahalanya buat kita. Anak-anaknya pohon yang kita tanam, ya kayak kan anaknya ya, anaknya neng di, neng bapak. Itu kita yang dapat pahala, kita yang pertama kali nanam. Makanya gak usah sedih ketika kita punya pohon dimakan atau nandur kembang ditotoli berteman. Ya orang mikir, mau pitik mikir, pitiknya punya otak siapa? Manusia. Berarti orang digusa, ya orang apa-apa digusa. Tapi masa enggaknya sampai kerjanya gusa pitik ya digusa apa, silakan seperti kita. Tapi kalau kemudian ada yang makan, biasa saja, anggap saja itu sedekah. Lah nek pi kepriwe Ustaz? Nek pari lagi nguning, sedang mengumas ora di ditunggoni. Ora bisa entong. Ditunggoni bang jere. Kaya menungsa. Nek menungsa gue madai. Nggawa kresek. Gue menungsa nggawa karung. Manuk ora bakal nggawa karung ora. Dia cuma punya apa? Telih, ya, tembolok yang kecil-kecil. Mungkin sejempol tangan kita ini. Enggak habis, enggak. Ya tapi kan berkurang ora apa-apa. Ketika jenengan tinggal seberapa jam, kemudian burung itu makan padi Anda, Anda itu untung dunia akhirat. Akhiratnya disit. Apa akhiratnya? Tadi pahala sedekah. Untung akhirat untung. Aja mikir dunia baik. Akhiratnya kita untung. Tahu-tahu kita nanti di akhirat tuh, kita ini pahala kayak teman. Aku perasaan jarang sedekah. Kita ini kayak teman pahala sedekah. Jebule. Anu manuk. Salat duhur kita tinggal, salat asar kita tinggal, manuknya pada pesta. Orang. Coba berapa burung yang akan makan dan kita dapat pahala sedekah. Itu keuntungan apa? Akhirat. Duniawi ini apa? Burung itu enggak cuma makan padi. Burung juga memakan hama padi. Disingkat kadang-kadang pada kelalaian. Apa hama padi? Walang. Serangga-serangga yang rusak padi. Itu yang makan adalah burung-burung tersebut. Masa enggak ada dewek sing mangan wereng? Yang makan itu burung. Jadi burung itu tidak merajalela karena sing mangan tikus diburu saben dina apa? Ula. Bukan berarti ketemu ula ngene. Enggak, kalau memang ulane wis mbayani ya bunuh. Tapi enggak usah kita golet ula saben dina. Itu memang pemangsanya apa? Tikus. Pernah kejadian di Cina. Republik Rakyat Cina. Saat itu presidennya Cina ya, yang namanya Mao Zedong. Namanya siapa? Mao Zedong. Itu pengen bagaimana rakyatnya itu tidak kelaparan. Bagus. Tapi caranya enggak benar. Makanan mereka gandum. Pohon gandum inu itu kata mereka habis dimakani oleh burung pipit. Burung gereja. Jadi ya kadang-kadang mau masjid juga ya. Tapi jangan ini burung gereja. Burung pipit. Katanya burung pipit ini menghabiskan jatah gandum. Maka dia keluarkan instruksi untuk membunuh seluruh burung pipit. Tahun itu. Diceritakan bahwa yang terbunuh dari burung pipit itu ada 600 juta ekor burung. Dipateni ini. Dia pikir dengan seperti itu tahun depan panen raya. Apa yang terjadi?

0: gagal panen. Kenapa? Tadi hama. Hama yang biasanya dimakan oleh burung pipit itu tidak ada pemangsa. Akhirnya tahun berikutnya mereka kelaparan. Tahu apa yang mati karena kelaparan? 78 dia mati. Gara-gara apa? Kencotan. Karena gak ada yang dimakan. Ternyata matinya bukan karena gak ada makanan. Sebagian dari mereka, 36 juta, itu matinya karena dimakan oleh manusia. Kepriwe gue? Kanibal. Jadi mereka kan gak ada makanan karena gandumnya gak panen. Akhirnya mereka makan manusia. Manusia yang dimakan oleh sesama manusia itu ada 36 juta. Totalnya yang mati 78 juta. Gue wong ora percaya Allah ku kayak gue. Kenapa? Komunis. Komunis gue ora percaya Allah. Ya. Maka kita orang Islam jangan berpikir seperti wong komunis. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kesimpulannya parine dipangan ya ora apa-apa. Sing penting mangsane salat, dijaga ya ora apa-apa. Ya, digusah ya ora apa-apa. Tapi kalau misalnya ada yang ternyata tetap saja makan ya diikhlaskan, mudah-mudahan bisa dapat pahala, keuntungan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
3: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya, ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya, menukil ucapan seorang ke

0: orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan.
1: Kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita. Merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan. Baik kebahagiaan untuk kita sendiri, termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya. Karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslim merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita jadikan. Lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat, kekeluargaan, ukhuwah, persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, di atas kitar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya, menyatakan bahwa tauhid itu

0: adalah ma, ya, ma tazawaja bihi al-haddu minal abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi, di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Balikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa pun Allah sebutkan sebagai ilah tuhan. Ya, faraita surat Al-Jasiyah, ya. Afaraita man ittakhadha ilahu hawahu fa adallahu Allah min. Tidakkah kau lihat adanya orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah?
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunan pada akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, dari Roja, di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada, nak memasuki silsilah nomor 113. Masih mengangkat tema metode pembelajaran anak di rumah bagian yang ke-7. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah metode yang seandainya metode ini tidak kita terapkan dengan baik, maka akan bisa berakibat fatal. Apa itu? Memanfaatkan waktu luang. Memanfaatkan waktu luang. Apabila kita lihat perilaku anak-anak muda di zaman ini, maka kita akan melihat betapa banyak hal-hal aneh yang mereka kerjakan. Seperti yang sering kita lihat, apa yang dilakukan oleh anak-anak pang. Anak apa? Pang. Ya. Anak pang ini banyak hal-hal aneh bin ajaib yang mereka lakukan.

kadang mereka pakai anting di hidung, ya. Kadang pakai anting bahkan di puser, ya. Kadang mereka pakai anting di lidah. Hal-hal yang mungkin menurut kebanyakan orang sesuatu yang aneh. Belum lagi kalau kita melihat cara mereka mengolah rambut dan mencukurnya. Ada yang rambutnya mohawk, ada yang dicat warnanya kuning, ada yang hijau, ada yang oranye, dan seterusnya. Itu sebagian yang dilakukan oleh anak muda. Anak muda yang lain, mereka suka untuk kebut-kebutan. Kadang-kadang kebut-kebutan berbonceng sampai 3 dan 4 anak dalam satu motor. Kadang-kadang mereka juga tawuran antar sesama geng, entah itu geng motor atau sesama sekolah. Bahkan ada yang lebih parah dari itu, mereka membuat video pornografi, tentunya dengan pasangan yang tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita perhatikan bahwa salah satu yang menyebabkan adanya perilaku-perilaku yang menyedihkan tadi adalah karena banyak di antara mereka memiliki kekosongan waktu. Memiliki kekosongan waktu. Sehingga mereka mencari kegiatan yang menurut mereka bisa digunakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun amat disayangkan, ternyata kegiatan yang mereka gunakan untuk mengisi kekosongan waktu itu adalah ternyata kegiatan yang sifatnya negatif. Atau kegiatan yang jelek. Dan ketika mereka mengisi waktu mereka dengan kegiatan yang jelek itu, salah satu pemicunya adalah karena mereka tidak memiliki kegiatan yang sifatnya positif. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa ketika manusia tidak memiliki kegiatan positif di dalam kehidupannya, maka kehidupannya bakal dia isi dengan kegiatan yang negatif. Itu adalah kaidah kehidupan. Kalau kita ingin jauh dari sesuatu yang negatif, maka kerjakan yang positif. Contoh misalnya lisan kita. Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk ngerumpi? Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk ghibah? Untuk ngomongin aibnya orang lain. Kenapa banyak orang lisannya digunakan untuk mencela, mengadu domba? Ngomongin sesuatu yang tidak bermanfaat. Salah satu penyebabnya adalah karena lisannya tidak digunakan untuk hal-hal yang positif. Contohnya, jangan untuk memberikan nasihat. Karena lisan ini jarang digunakan untuk kebaikan, akhirnya digunakan untuk keburukan. Sama juga mata pun demikian. Kenapa banyak orang yang matanya hari-hari dihabiskan untuk nonton TV, sinetron, film-film India, telenovela, dan seterusnya. Kenapa matanya digunakan untuk hal-hal yang negatif? Karena dia tidak punya kegiatan positif untuk matanya. Karena dia jarang menggunakan matanya untuk melihat, membaca Al-Quran. Jarang digunakan untuk melihat, membaca buku-buku agama. Akhirnya yang terjadi matanya digunakan untuk hal yang negatif. Telinga pun sama, tangan pun sama, kaki pun sama. Harta juga sama. Seluruh anggota tubuh kita, kalau tidak kita gunakan

untuk kebaikan, maka akan digunakan untuk keburukan. Nah, anak-anak muda tadi, kenapa mereka melakukan hal-hal yang negatif? Karena mereka mungkin jarang disapa oleh ayah dan ibunya. Ketika pulang ke rumah, mungkin sering dia temukan rumahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk bercerita minimal atau berkeluh kesah tentang masalah yang dia hadapi. Jadi serigala yang menerkam putra dan putri Anda. Akhirnya terjadilah anak-anak kita rusak karena pergaulan. Semuanya sudah dia kenal selama belasan tahun. Sejak dari lahir, bahkan sebelum lahir, anak itu sudah kenal dengan orang tuanya. Kenapa kemudian anak itu lebih mendengar omongan seorang teman yang baru satu bulan dia kenal, dan dia tidak mau mendengar omongan orang tuanya yang sudah belasan tahun dia kenal? Salah satu pemicunya adalah karena dia merasa bahwa orang tua, betapa peran pentingnya peran ayah dan ibu di dalam membimbing putra dan putrinya. Jangan kaget. Seandainya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang kita sering dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan suka kepada ajaran kebaikan. Akan tetapi kata Rasul SAW, fa abawahu yuhawwidanihi aw anihi aw majisanihi. Seandainya kemudian anak itu berubah agamanya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, maka yang paling bertanggung jawab siapa? Orang tuanya. Nabi SAW tidak menyalahkan anak. Nabi SAW tidak dalam hal ini menyalahkan teman. Dalam hal ini Nabi SAW tidak menyalahkan tetangga. Tapi yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban adalah siapa? Orang tuanya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Dialah yang akan membuat anaknya menjadi Yahudi. Atau menjadi Nasrani. Atau menjadi Majusi. Ini menggambarkan kepada kita. Betapa besarnya. Ustadz, bagaimana anak saya sudah terlanjur salah pergaulan? Kita katakan tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Walaupun mungkin lebih berat, walaupun mungkin usahanya lebih banyak, walaupun mungkin waktu yang harus kita sisihkan lebih banyak, itu wajar. Akan tetapi jangan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa membolak-balikkan hati manusia bukan siapa-siapa. Tapi yang bisa membolak-balikkan hati manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita punya Allah, maka jangan putus asa. Selalu kita acungkan kedua tangan kita. Kita tengadahkan kedua tangan kita kepada Allah. Berdoalah kepada Allah. Memintalah kepada Allah. Jangan pernah melupakan untuk membaca doa. Rabbi habli minas salihin. Apa artinya? Ya Allah, karuniakanlah kepada kami putra dan putri yang salih dan salihah. Jangan pernah melupakan untuk berdoa dengan doa ini kepada Allah. Doanya enggak panjang. Ya, Rabbi habli minas salihin. Panjang atau pendek? Pendek, lebih panjang lagunya. Lagu aja hafal, masa doa pendek?

seperti ini enggak hafal. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku putra dan putri yang saleh dan salihah. Terus minta kepada Allah. Di dalam sujud-sujud kita, di dalam sholat-sholat kita, di sepertiga malam terakhir, harus ada usaha tersebut. Kita ketuk pintu Allah untuk membuka hati putra dan putri kita. Nah, setelah kita berdoa, jangan lupa kita siapkan kegiatan positif buat anak-anak kita. Untuk mengisi waktu kosong dia. Sebagaimana kita tahu bahwa anak itu ketika pulang sekolah, kira-kira sudah capek atau belum? Sudah capek. Sudah capek, ada PR lagi. PR dari guru matematika ada, dari guru bahasa Indonesia ada, dari guru fisika ada. Nah, ketika anak pulang dalam keadaan capek, kemudian di hadapan dia ada PR 1, 2, 3, maka tentu anak ini perlu dilatih untuk bisa mengatur waktunya dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama, begitu anak pulang capek, maka tentunya kita sudah siap dengan makanan, anak bisa makan dengan baik, bisa minum dengan baik. Setelah itu, kita nasihatkan kepada anak agar bisa istirahat terlebih dahulu. Dan kita ketika menawarkan anak istirahat harus siap untuk cerewet. Apa? Cerewet. Cerewet itu baik apa jelek? Bu, cerewet baik apa jelek? Ya tergantung. Ya. Tergantung cerewetnya untuk apa. Kalau cerewet untuk kebaikan, ya baik. Kalau kecerewet yang enggak ada manfaatnya, ya enggak baik. Ya, cerewet yang enggak ada manfaatnya, gue jaluk baik, kurang baik. Gue jenengane cerewet sing ora apik. Kalau cerewet yang baik apa? Mengingatkan anak garap PR. Ini cerewet yang baik. Biasanya anak itu pulang sekolah habis makan pengennya langsung main lagi. Ya, kalau kita enggak cerewet, kita biarkan, kita enggak peduli. Ah, aku juga capek kok mikirin anak, seharian sudah kerja. Sekarang waktunya aku istirahat. Kalau kita enggak peduli sama anak kita, maka anak kita akan keluyuran, kelayaban kemana-mana. Pulang-pulang dia sudah kecapean, enggak sempat ngarap PR, enggak sempat ngapa-ngapain, apalagi ngaji. Akhirnya anak kita menjadi anak yang setiap hari kerjaannya cuma main. Maka kita sebagai orang tua harus cerewet. Tapi cerewetnya untuk kebaikan. Ya, kita sampaikan kepada anak, kenapa kok kamu itu perlu istirahat? Nah, ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidur siang itu sunnah Rasul loh. Berarti kalau sunnah Rasul dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Qilu fa inna syaitana la yaqil." Tidur sianglah, istirahat sianglah, sesungguhnya setan itu enggak tidur siang. Ya, maka kita mau ngikut siapa? Ya, ngikut Rasul apa ngikut setan? Ya, ikut Rasul SAW, masa ikut setan? Ya. Jadi tidur siang itu ibadah, sunnah Rasul SAW. Maka kita ajarkan anak untuk tidur siang. Setelah anak tidur siang, nanti waktunya sholat kita bangunkan. Nah, biasanya membangunkan siang hari ini juga butuh apa? Energi ekstra. Ya, butuh kesabaran ekstra. Apalagi kalau tidurnya baru setengah jam. Makanya dari sini, sebaiknya itu tidur siang gasik. Jam 1 sudah tidur. Kira-kira jam 3 dibangunin, sudah tidur berapa jam? 2 jam. Ya, kira-kira otaknya fresh, sudah gampang untuk dibangunkan. Saat itu anak akan mudah dibangunkan. Jam 3 kita bangunin, diajak anak itu untuk sholat. Kemudian habis itu, kalau ada PR dikerjakan. Wah, anak ini pengen mainan dulu, silakan, enggak apa-apa mainan dulu. Akan tetapi anak ini dijanjikan.

Ini, nak, kamu main, lihat ya sampai jam berapa. Ya, sekarang jam berapa, habis sholat jam berapa. Atau misalnya sore waktunya anak ngaji, dijanji nih. Ya, kamu ngaji beneran ya. Nanti ibu tanya kepada ustaz, kamu berangkat ngaji beneran apa tidak? Ternyata pamitnya ngaji, jebule apa? Dolanan darah misalnya, atau layangan ya. Maka anak yang seperti ini perlu ditanya setiap hari. Ya, nak, kamu tadi ngaji enggak? Coba mana yang tadi kamu barusan ngaji? Ibu lihat ngajinya apa saja. Nah, berarti ibunya harus bisa ngaji. Ya, kalau misalnya ibunya nanya, tadi ngajinya mana? Ini ibu dari sini sampai sini. Ternyata ibunya enggak tahu. Akhirnya dibohongin sama anaknya. Kok enggak pindah-pindah? Ibunya enggak bisa baca. Makanya ibunya juga harus bisa ngaji ya, untuk mengecek anak ini apakah ngaji benar apa tidak. Maka cari kira-kira kegiatan positif buat anak itu apa. Secara umum, kegiatan positif itu ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Apa? Kegiatan positif ada yang sifatnya ukhrawi, ada yang sifatnya duniawi. Yang ukhrawi itu ya contohnya ngaji, itu kegiatan ukhrawi kaitannya dengan akhirat. Ya, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, membaca buku yang bermanfaat, silaturahim, berbakti kepada orang tua. Ya, membantu orang tua itu ukhrawi apa duniawi? Ukhrawi, berpahala. Wabil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian wahai para anak berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Ini perintah Allah, ukhrawi ibadah. Maka ketika anak sudah selesai mengerjakan tugas dari sekolah PR-nya, maka anak perlu diberi tugas untuk membantu orang tuanya. Dan ketika orang tua memberikan tugas kepada anaknya, itu bentuk kasih sayang. Ada sebagian orang tua mengira bahwa anak itu harus dimanja semanja-manjanya. Enggak benar. Anak harus dikasih tanggung jawab. Akan tetapi tanggung jawabnya sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan usianya. Anak ini harus diberikan tanggung jawab sesuai dengan usianya. Nah, jangan sampai anak baru 3 tahun dikasih tanggung jawab yang terlalu berat. Ya, nyuci piring segunung. Ya, jangan bisa nyuci piring. Malah anak 3 tahun suruh nyuci piring, ya malah piringnya habis nanti. Pecah semua nanti. Anak kelas 6, anak kelas 1 SD. Kira-kira sudah bisa nyuci piring atau belum? Sudah belum, Bu? Belum. Bangetan yo 1 SD. Ya, ya sudahlah insyaallah. Ya, minimal dia dapat tugas ya yang barusan dipakai untuk makan. Ya. Jadi jangan dimanja. Anak disuruh kira-kira apa tugasnya? Nanti anak usianya punya visi dan misi yang sama. Kalau misalnya Anda nyuruh anak Anda ngaji, tapi Anda enggak pernah ngaji, nanti visi dan misinya akan berbeda. Enggak nyambung. Alias frekuensinya nanti berbeda. Bingung nanti. Maka berangkat ngaji bareng. Ya, ini salah satunya. Kegiatan yang sifatnya nopo? Positif ukhrawi. Adapun kegiatan yang positif yang sifatnya duniawi, ini banyak sekali. Ya, olahraga contohnya. Nah, olahraga, apa usat olahraganya? Bisa olahraga manah, ya. Bisa berenang, tapi berenang ini bersepeda. Anak biasanya suka bersepeda, akan tetapi tetap harus ada waktu batasan yang diberikan. Dari orang tua kepada siapa? Kepada anaknya. Ya. Ini kegiatan positif. Ada juga kegiatan positif yang bisa bernilai ekonomis. Apa bernilai ekonomis? Menghasilkan duit gampangannya. Contohnya, beternak. Ya, beternak.

0: Ini kalau jenengan telaten, ya kalau enggak telaten ya enggak usah. Kalau jenengan telaten, anak ini dikasih ternak ayam misalnya, atau itik, apa itik? Bebek, ya. Ini nak, kamu ini dapat ibu belikan anak ayam. Nanti kamu kasih makan tiap hari, kalau sudah gede, silahkan kamu jual, nanti duitnya buat kamu. Masya Allah. Jadi anak itu jadi semangat. Ya, ini adalah melatih tanggung jawab. Ya. Atau misalnya jenengan punya kolam. Dan nanti kalau sudah waktunya Idul Fitri, kita akan bedah kolam ini, kita jual. Sebagian kita makan, sebagian duitnya, ya parwan lah, jenggoko kabeh. Modal kan segang babak. Ya. Jadi anak ini punya tanggung jawab, kegiatan positif. Ya. Subhanallah, mungkin banyak yang belum tahu. Seluruh Nabi dan Rasul itu penggembala kambing. Seluruh Nabi dan Rasul. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Rasulullah SAW bersabda, setiap Nabi itu pasti penggembala kambing. Padahal Nabi, orang yang paling kambing milik orang Mekah untuk mendapatkan upah. Bayangkan Rasulullah SAW menggembala kambing. Jadi gak usah malu kalau anaknya angon, wedus. Wah isin lah, masa anaknya wong sugih angon, wedus. Ya. Gak masalah. Ya. Justru inilah kalian bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya Anda takut, wah gue wedusnya mati, malah orang bisa ngarit. Ya. Yang kecil-kecil aja dulu lah. Ya. Ikan, ayam, bebek. Ya. Yang kira-kira Anda itu mampu untuk mengawasi anak tersebut. Nah inilah contoh-contoh memanfaatkan waktu luang buat anak-anak kita di rumah. Maka bersiap-siaplah Anda untuk berjuang mendidik anak-anak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Silahkan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya.
1: Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya, dan kerabat muslim akan ana bacakan pertanyaan dari Anda yang sudah dikirimkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari hamba Allah. Ustaz, puasa kan tidak boleh dikotori oleh perbuatan maksiat. Contoh, maksiat mulut. Pertanyaannya, apakah bicara keras dengan maksud menasehati kepada anak yang usianya belum balig dapat merusak pahala? Tafadhol Ustaz.
0: Tergantung, jadi Anda itu saat itu berbicara keras karena emosi atau karena anak itu mungkin jaraknya jauh sehingga Anda perlu mengangkat suara. Kalau seandainya Anda berbicara keras karena emosi, bisa mengurangi pahala puasa Anda. Karena saat itu kesabaran Anda ini kurang terkontrol. Padahal Rasulullah SAW mengatakan bulan Ramadan adalah syahrus sobri. Bulan kesabaran. Jadi kita harus bisa mengontrol kesabaran kita. Harus bisa mengontrol emosi kita sehingga kita bisa tetap stabil kesabarannya. Ini adalah kalau seandainya dorongan mengangkat suara adalah karena emosi, maka bisa mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Tapi kalau Anda mengangkat suara karena anak Anda itu jaraknya agak jauh, kemudian kalau Anda bersuara lirih, suaranya enggak terdengar, maka enggak apa-apa insya Allah. Tapi ya sebaiknya Anda mendekat kepada anak Anda supaya Anda tidak perlu untuk mengangkat suara dengan keras. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya.
1: Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Akan Anda bacakan kembali pertanyaan. Ada pertanyaan dari Abdullah di Kebumen. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah betul jika kita dalam mendidik anak sering memarahi anak, termasuk kita tidak ikhlas dalam mendidik anak? Dan apakah tips-tips

0: agar anak menjadi pemberani. Tafadhol Ustaz.
1: Apakah memarahi anak itu tandanya tidak ikhlas? Ya belum tentulah. Ya. Ketika kita marah lantaran anak kita melanggar aturan agama, justru itu yang seharusnya kita lakukan. Ketika anak kita melanggar aturan agama, enggak sholat, enggak menutup aurat, ya, atau mengeluarkan kata-kata yang kotor, ya, maka kita sebagai orang tua enggak boleh diam. Ya, kita perlu untuk menegur anak kita. Walaupun tidak harus yang namanya teguran itu dengan bahasa yang kasar. Bahkan teguran itu tidak identik dengan kekasaran. Menegur itu bisa dengan bahasa yang halus. Ya. Marah juga enggak harus melotot-melotot. Marah juga enggak harus membentak-bentak. Marah itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati. Dan kita bisa mengontrol cara marah itu dengan lisan yang halus, dengan kegiatan atau apa yang insya Allah ada. Ya, silakan.
0: Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya.
1: Yani anak itu kemana perginya? Kalau dia ingin keluar, maka Anda ikut keluar. Jadi belajar itu tidak harus berada di dalam ruangan. Ketika anak itu aktif pengen keluar, Anda ikut keluar. Anda ikuti dia. Ya, ini untuk sementara waktu. Sambil berusaha untuk memberikan pengarahan kepada anak. Bahwa belajar itu membutuhkan konsentrasi. Dan itu bertahap. Tidak bisa anak yang super aktif langsung dipaksa duduk 1 jam penuh. Ya, dia bisa duduk 5 menit konsentrasi saja sudah bagus. Yang penting konsentrasi. Jadi kadang-kadang tas. Ya. Kita paksa anak kita supaya duduk 1 jam. Padahal ketika 1 jam enggak konsentrasi babar blas. Lebih baik 5 menit tapi konsentrasi. Ya. Akan lebih baik lagi 1 jam konsentrasi. Akan tetapi kan supaya bisa seperti itu butuh latihan anak tersebut. Ya. Kita perlu latih secara bertahap. Awalnya enggak apa-apa. Anda ikuti anak itu jalan kemana. Sambil jalan Anda sambil berusaha untuk mengajak anak belajar. Dan tentunya ada konsekuensinya, Anda lebih capek, ya enggak apa-apa. Ya, insya Allah capeknya berpahala. Insya Allah capeknya berpahala. Dan sebelum kita tutup, alhamdulillah ibu-ibu, kemarin masjid kita, Manarul Ilmi, sudah diresmikan pekan yang lalu oleh Bapak Bupati Purbalingga. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masjid tersebut telah diresmikan. Dan telah digunakan untuk Jumatan kemarin. Dan juga sudah digunakan oleh untuk sholat 5 waktu sejak sekian minggu yang lalu. Walaupun memang belum jadi semuanya. Akan tetapi alhamdulillah sudah bisa kita gunakan lantai 2-nya. Lantai 3-nya masih dalam proses finishing. Nah insya Allah di bulan ini kita akan gunakan untuk tarawih di masjid tersebut. Dan akan kita adakan acara buka puasa bersama. Alhamdulillah, silakan ibu-ibu yang ingin ikut menyediakan takjilan untuk kira-kira 100 orang, ya, maka silakan bisa mendaftarkan dirinya kepada ustazah yang ada di situ. Saya daftar ustazah, saya minta 1 hari misalnya. Kalau seandainya kita menyediakan 100 untuk takjilan, untuk buka puasa, maka kita, ya padahal kita cuma puasa sendirian, tapi kita bisa dapatkan pahala orang puasa sebanyak 100 orang yang kelihatannya sepele tersebut. Takjilan biasa, ya. Snack, air, cukup. Sekedar untuk buka puasa, membatalkan puasanya. Silakan ibu-ibu bisa mendaftarkan di ustazah yang ada di situ. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap langkah kebajikan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476.

0: AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia.
1: Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari kan raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514-TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya, tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu, ya.

pikiran ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya ya, masalah harta ya kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan ya, Anda boleh bersedih tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3 ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya, hisapnya panjang ya, karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya, nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang

0: kata Nabi SAW adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya, yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sedikit. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian, wala yuftahu lahum as-sudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya, segera hilang. Ya, makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian

0: Inginkan sesuatu sebagai tambahan. Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan elok wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam sorga dan selamatkan kami dari neraka? Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fayakshifu anil hijab, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya? Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu. Bareng gitu. Rahimahumallah. Dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik. Ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, ubayyuki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat ariyat ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat ma'ilat mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
2: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu alam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri setelah kita pribadi melakukan haji untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. 10 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan arepek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur, kadung, beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu sholat, kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan ya. Jadi doakan terus. Dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
6: Hafalkan doa ini.
7: Ud'uni astajil ant. Asrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.

0: تلاوات مرتلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كُفُوًا أَحَدٌ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله وشر ما بعدها رب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore dan
3: dengan khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت

0: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: لا kau dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. فاطر السماء لشيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang Muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: Oh, yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا. رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا

0: Wahai Rob yang Maha Hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamd.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.
3: Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina.
4: Namanya tahiyatul masjid, salat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka nggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengar.

0: Dengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini Dian Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30, datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan ketiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'ah wa yangkusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini, karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa

0: pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah buku tobat, taubat dan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah baiki diri. Dengan apa dia baiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh untuk memahami agama Allah. Dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ingin, apa yang Allah kai, hingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, itu tanda orang betul-betul bertobat. Kau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertobat. Tapi kalau tidak, baru kemarin bilang taubat, besok sudah dilangi lagi. Ini namanya bertobat. Orang ini tak main-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satu adalah orang ini azam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali. Dan dia tidak mempertahankan banyak itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menekan kembali iman itu. Dan apabila sahabat yang mulia juga merasakannya, Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah, wahai Hamdallah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan, hal min sa'ilin fa'u'tiyah. Apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah.

0: Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau umpama menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup, tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا

0: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Dan pembahasan kita di pertemuan yang lalu, kita sudah sampai kepada bab menghadap ke kiblat. Sekarang kita berlanjut kepada hadis ke-66 yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Berkata penulis rahimahullah, an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, bainama an-nasu bi Quba fi salati subhi idh ja'ahum atin, ketika orang-orang di Quba melaksanakan salat subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang. Faqala, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi laylata qur'anun wa qad umira an yastaqbila al-ka'bah fastaqbiluha. Lalu dia berkata, orang yang datang ini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diturunkan Quran kepadanya tadi malam, dan beliau telah diperintah untuk menghadap Ka'bah, maka menghadaplah kalian kepadanya. Wa kanat wujuhuhum ila syam fastadaru ila al-ka'bah. Awalnya wajah-wajah mereka menghadap ke Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wassalam awal beliau berhijrah datang ke kota Madinah, Allah azza wa jal memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Dan kita tahu Baitul Maqdis ya berada di Syam, ya. Berada di Syam. Yang mana ya sekarang Syam itu ya di Palestina, Suriah, Yordania, ya. Dan sekitarnya, ya. Jadi ketika awal setelah hijrah ke Madinah, Nabi alaihi salatu wasallam dan kaum muslimin salat dengan menghadap ke Baitul Maqdis sekitar 16 sampai 17 bulan. Ya, sekitar 16 sampai 17 bulan, 1 tahun 4 atau 5 bulan. Dan kita tahu bahwasanya di Madinah ini ada banyak orang-orang Yahudi, ya, di Madinah. Dan hikmah Allah Azza wa Jal memerintahkan, menunjukkan agar kiblatnya kaum muslimin setelah hijrah ke arah kiblatnya para nabi terdahulu, yaitu ke Baitul Maqdis ini. Ya. Adapun Nabi alaihissalatu wassalam, tentu saja beliau salat dan menjadikan kiblat ketika itu di arah Baitul Maqdis. Akan tetapi Nabi alaihissalatu wassalam punya keinginan untuk kembali menghadap ke Ka'bah kiblatnya. Nabi alaihissalatu wassalam berharap agar kiblat dikembalikan ke Ka'bah. Ya, ketika Nabi alaihissalatu wassalam di Madinah, kalau Syam, Baitul Maqdis berada di arah atas utara, ya kalau di peta di sebelah utara di atas. Kalau Ka'bah di Mekah berada di sebelah selatannya, berarti ke bawah, ya kalau di peta. Dan keinginan Nabi alaihissalatu wassalam agar kembali kiblat itu di Ka'bah, ya. Sebabnya adalah karena yang pertama, Ka'bah adalah rumah ibadah yang pertama di muka bumi, ya. Rumah pertama tempat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Begitu juga Ka'bah adalah tempat pelaksanaan ibadah tawaf, ya. Ya, yang jelas Nabi alaihissalatu wassalam punya keinginan dan kerinduan agar kiblat itu dikembalikan ke arah Ka'bah, ya. Maka akhirnya Allah Azza wa Jal menurunkan perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah, ya, di suatu waktu setelah sholat zuhur di pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah, ya, masuk tahun kedua Hijriah. Setelah sholat zuhur turunlah ayat yang memerintahkan Nabi dan kaum muslimin untuk menghadap ke arah Ka'bah kembali, ya. Dia adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah Ta'ala mengatakan, Qad naro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wahaithuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Yang artinya, sungguh kami telah melihat wajahmu bolak-balik ke langit. Ya, di sini mukhatabnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang diajak bicara. Ya, di sini kata ganti engkau maksudnya Nabi, karena Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sungguh kami telah melihat wajahmu bolak-balik ke langit, maka sungguh kami akan memalingkanmu ke kiblat yang engkau ridhoi. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kalian berada, maka palingkan wajah kalian ke arahnya. Maka dengan turunnya ayat ini, kiblat, ya, dikembalikan ke Ka'bah, tidak ke Baitul Maqdis lagi setelah diturunkannya ayat ini. Dan ayat ini turun, para ulama mengatakan, pada waktu sekitar setelah sholat zuhur di pertengahan bulan Rajab tahun kedua Hijriah, memasuki tahun kedua Hijriah. Dan berita ini pun akhirnya tentu saja menyebar di Madinah, yang orang-orang yang paling pertama mengetahui kabar perpindahan arah kiblat ini adalah penduduk Madinah, jelas. Lalu ada seorang laki-laki dari Bani Salimah, dia pergi dan datang ke penduduk Quba, ya. Beliau pergi mendatangi penduduk Quba. Quba ini suatu daerah di sebelah selatannya Madinah, ya sekitar 3 km. Ada seorang laki-laki mendatangi penduduk Quba, dan ketika itu mereka sedang sholat subuh di masjid dengan menghadap ke Baitul Maqdis, ya, dengan menghadap ke Baitul Maqdis ke arah Syam, ya, karena belum sampai berita tentang perpindahan arah kiblat kepada mereka. Akhirnya laki-laki itu mengabarkan apa yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perintah untuk menghadap ke Ka'bah. Dan ketika itu mereka sedang sholat subuh, di tengah-tengah sholat subuh, ya. Akhirnya ketika mereka sholat subuh dengan menghadap ke Baitul Maqdis, akhirnya mereka berputar menghadap ke Ka'bah. Itu dalam keadaan sedang sholat. Sehingga akhirnya imam menempati posisinya makmum, dan makmum menempati posisinya imam sebelumnya. Nah, gitu. Jadi benar-benar berputar. Ya, karena kita tahu Syam tadi di arah utara, ya, sementara Ka'bah ada di arah selatan, ya. Nah, jadi benar-benar berputar. ...180 derajat. Ya, jadi setelah mereka berputar, mereka pun meneruskan sholatnya yang sudah, yang sedang mereka kerjakan sebelumnya, ya. Dan mereka tidak mengulang sholatnya, ya, sholatnya sebelumnya tetap sah, ya. Nah, di sini kita tekankan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah Allah Ta'ala merubah hukum-hukum syariat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki untuk suatu hikmah yang mengharuskan hal itu. Ya. Allah Ta'ala berhak untuk merubah hukum-hukum syariat. Dan tidaklah Allah merubah suatu hukum syariat mesti ada hikmah di balik hal tersebut, baik kita mengetahuinya ataupun kita tidak tahu, ya. Ya, sebagaimana ini, ya. Perubahan penetapan kiblat yang tadinya di Baitul Maqdis, ya, ketika pasca hijrah dikembalikan lagi ke Ka'bah, ya. Kiblat kaum muslimin. Dan dari sini kita juga tahu bahwa boleh saja, ya, dan memang terjadi nasakh ini, yaitu perubahan-perubahan hukum dalam syariat Islam, ya. Tentunya ini selama apa? Selama Al-Qur'an memang masih turun, selama syariat memang masih disempurnakan, selama Nabi alaihi wasallam masih hidup, ya. Jadi memang ada perubahan-perubahan hukum dalam syariat ini terjadi, dan ini adalah hak Allah Azza wa Jal. Dan kalau berubah, ada perubahan hukum-hukum seperti ini, pasti karena ada hikmah-hikmah yang memang menuntut demikian. Pasti kemaslahatannya jauh lebih besar, ya, dibandingkan hukum sebelumnya, ya. Faedah berikutnya adalah wajibnya mengamalkan berita dari satu orang dalam urusan agama jika dia memang terpercaya, jika dia memang orang yang thiqah, terpercaya. Sebagaimana di sini tadi penduduk Quba, ya, datang kepada mereka berita dari satu orang saja ketika mereka sedang sholat subuh, dan ini orang yang terpercaya. Akhirnya mereka terima dan membangun amalan mereka di atas kabar satu orang tersebut. Ya, jadi diterima kabar dari satu orang kalau memang orang itu orang yang terpercaya. Ini bertentangan dengan sebagian firqah atau kelompok yang mereka tidak menerima hadis-hadis ahad, ya, kabar yang datang dari satu orang ataupun jumlah orang yang sedikit yang tidak mencapai mutawatir. Ya, ada sebagian kelompok yang seperti ini. Sehingga akhirnya mereka tidak menerima sebagian hukum-hukum Allah Azza wa Jalla meskipun itu hadis sahih. Ya, hadisnya sahih tapi dia datang dari satu orang ataupun jumlah yang tidak mencapai mutawatir, ya. Mereka menolaknya. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka hadis-hadis ahad yang datang dari satu orang ataupun beberapa orang yang tidak mencapai jumlah mutawatir, selama hadisnya memang sahih, maka kita tetap menerimanya. Kemudian faedah berikutnya, kita bisa mengambil faedah bahwa seseorang yang baru mengetahui arah kiblat yang benar, ya, berarti sebelumnya dia belum sadar bahwa arah kiblatnya ketika sholat tidak benar, ya. Dan ketika sholat masih dilaksanakan, dia baru tahu bahwa arah kiblatnya salah. Maka hendaknya dia memperbaiki arah kiblatnya, berbelok ke arah tersebut dan tetap meneruskan sholatnya. Tidak perlu mengulanginya dari awal lagi, ya. Seseorang misalkan di tempat yang tidak dia kenali, misalkan dia enggak punya kompas, kemudian matahari sedang tertutup awan, enggak kelihatan, ya, akhirnya dia berijtihad semampu dia untuk menentukan arah kiblat. Lalu ketika dia di tengah-tengah sholat, ada yang mengatakan, ente kok kiblatnya ke arah sini, salah ente, kiblatnya ke sini, gitu. Itu lagi sholat dia. Maka sikap orang yang sholat ini gimana? Ini kalau orangnya bisa dipercaya, ya sudah dia membenarkan kiblatnya ketika sholat tersebut dan tidak perlu mengulang sholatnya, dia teruskan, dia benarkan saja kiblatnya dan dia tetap meneruskan sholat. Enggak ada masalah dengan sholatnya, ya, tetap dia sholat, teruskan, dia hanya membenarkan kiblatnya saja sesuai kabar yang baru dia dapati, ya. Nah, atau dia sedang sholat lalu tiba-tiba yang tadinya mendung baru kelihatan, bahwasanya matahari baru kelihatan. Dan ketika dia melihat matahari, dia baru sadar bahwa dia salah arah kiblatnya. Ya, maka dia perbaiki, ya, ketika itu. Dan tetap meneruskan sholatnya. Ya. Kemudian faedah berikutnya, kita bisa mengambil faedah dari hadis ini, bolehnya melakukan gerakan-gerakan dalam sholat untuk kemaslahatan sholat, yang apalagi jika gerakan tersebut dituntut agar sholatnya tetap sah, maka tentu saja gerakan seperti ini wajib untuk dilakukan, ya. Seperti ini misalkan dia perlu untuk memperbaiki arah kiblatnya, ya, maka dia wajib ketika dia tahu arah kiblat yang benar, wajib dia untuk membetulkan arah kiblatnya. Dan meskipun gerakannya banyak, sebagaimana tadi para penduduk Quba yang sedang sholat, itu perputarannya
1: Banyak itu. Ya. Karena memang berputar 180 derajat. Yang tadinya posisi imam jadi posisi makmum, posisi makmum jadi posisi imam. Nah, itu kira-kira gerakannya banyak atau sedikit itu? Itu banyak itu. Tapi tidak batal sholatnya. Mereka tetap meneruskan sholat. Dan kabar semisal ini ya mesti sampai kepada Nabi SAW dan tidak ada pengingkaran terhadap mereka. Ya maka gerakan-gerakan yang memang itu ditujukan untuk kemaslahatan sholat, ya tidak mengapa meskipun banyak. Ya bahkan bisa jadi wajib gerakan tersebut dilakukan seperti dalam kasus pembenaran arah kiblat ini harus dilakukan. Kalau seseorang tahu kiblatnya salah, ya baru tahu setelah ketika sedang sholat, maka dia harus wajib membenarkan kiblatnya. Tapi gerakan-gerakan yang ini untuk kesempurnaan sholat saja, ya misalkan contohnya gerakan untuk menutup celah saf, nah gitu, untuk gerakan untuk menutup celah saf, dia merapatkan, ya atau dia menutup celah saf di depan, maka ini hukumnya sunnah, ya karena memang ini untuk kesempurnaan sholat, maka hukumnya mustahab atau sunnah. Ya kalau tadi membenarkan kiblat, maka ini jelas wajib. Ya maka gerakan-gerakan seperti ini yang ditujukan untuk kemaslahatan sholat tidak masalah, nggak ada masalah. Bahkan meskipun gerakan itu banyak, ya selama itu memang untuk kemaslahatan sholat. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis, bahwasanya hukum-hukum syariat tidaklah mengiringi seorang mukallaf, seorang yang sudah dibebani syariat, kecuali setelah sampai berita hukum tersebut kepadanya. Ya, ini ana ulangi. Hukum syariat tidaklah mengiringi seorang mukallaf kecuali setelah sampai berita hukum itu kepadanya. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwasanya sebelum sampai berita tentang perpindahan kiblat, penduduk Quba sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika telah sampai kepada mereka berita tentang perpindahan kiblat, mereka berputar menghadap ke Ka'bah dan tidak mengulang sholat mereka, ya tidak mengulang sholat mereka. Nah, ini mereka ketika sholat dengan menghadap Baitul Maqdis, ini hukumnya belum sampai kepada mereka, sehingga mereka tidak dibebani dengan hal itu. Ya, ketika sudah sampai hukum itu kepada mereka, barulah hukum itu harus mengiringi, melazimi penduduk Quba, yakni dengan mereka harus berputar ke arah Ka'bah. Ya. Dan seperti ini umumnya hukum-hukum syariat yang lain. Taib. Nah, kita berlanjut kepada hadis berikutnya, masih pada bab menghadap kiblat. Berkata penulis rahimahullah, An Anas bin Sirin qala istaqbalna Anasan hina qadima minasy Syam falaqinahu fi 'ainit tamr faraaituhu yusalli 'ala himarin wa wajhuhu min dzal janib ya'ni 'an yasaril qiblah faqultu ra'aituka tusalli li ghairil qiblah faqala laula anni ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Dari Anas bin Sirin, beliau berkata, kami menyambut Anas ketika beliau datang dari Syam. Kami menyambut Anas ketika beliau datang dari Syam. Ya, Anas di sini maksudnya adalah Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Adapun Anas bin Sirin, ya, yang meriwayatkan hadis ini, Anas bin Sirin ini adalah saudaranya Muhammad bin Sirin. Nah, siapa itu Muhammad bin Sirin? Ya, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in yang masyhur, ya. Nah, seorang tabi'in masyhur, seorang alim, ya. Nah, Anas bin Sirin ini saudaranya Muhammad bin Sirin. Ya, katanya Anas bin Sirin, kami menyambut Anas, ya, maksudnya Anas bin Malik, ketika beliau datang dari Syam. Jadi dikisahkan Anas bin Malik, ya, tinggal di Basrah bersama dengan Anas bin Sirin dan yang lainnya. Lalu Anas bin Malik ada keperluan untuk pergi ke Syam, yakni beliau ingin mengadukan perbuatan-perbuatan Al-Hajjaj. Ya, Al-Hajjaj ini gubernur

Sebuah daerah Ainut Tamar ini, nama sebuah daerah ya. Dan aku melihatnya sedang mengerjakan salat di atas keledai sementara wajahnya berada di sisi ini, yakni di sebelah kiri kiblat. Jadi Anas bin Sirin melihat Anas bin Malik sedang mengerjakan sholat di atas keledai, tapi wajahnya menghadap ke arah sebelah kiri kiblat. Ya. Jadi kiblat ada di sebelah kanannya dia. Jadi ada rasa heran dalam diri Anas bin Sirin, kenapa kok tidak menghadap ke kiblat? Kemudian kita lanjutkan katanya Anas bin Sirin, maka aku berkata, aku melihatmu mengerjakan sholat bukan ke arah kiblat. Dia pun berkata, maksudnya Anas bin Malik mengatakan, seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, niscaya aku tidak akan melakukannya. Nah. Jadi pertanyaan Anas bin Sirin tadi, ya, aku melihatmu mengerjakan sholat bukan ke arah kiblat. Ini sebenarnya pernyataan untuk meminta alasan dan kejelasan dalil atas perbuatannya Anas bin Malik. Ya, karena heran dong dia melihat Anas bin Malik, seorang yang dikenal, seorang alim, sholat di atas keledai sambil menghadap sebelah kirinya kiblat, arah sebelah kiri kiblat, bukan ke arah kiblat ketika itu. Tapi di sini kita bisa lihat Anas bin Sirin bertanya dengan lembut di sini. Ya, dengan ibarah yang pernyataan yang penuh dengan adab. Ra'aituka tusalli li ghairil qiblah. Aku melihatmu salat menghadap ke arah kiblat. Nah, jadi ini meminta alasan atas perbuatan yang dilakukan Anas bin Malik. Ya, bukan tiba-tiba menghukumi, wah ente salah, kiblatnya kok kesana? Nah, gitu. Bukan nyolot gitu ya. Bukan dia malah menegur dengan keras melihat sesuatu yang tidak biasa seperti itu. Ya, bagi sebagian orang ya tidak biasa. Ya, karena ini juga kita mempelajari adab ya, apalagi kepada orang yang memang dikenal berilmu ya. Jadi jangan semuanya ditanggapi dengan apa, dengan keras, dengan tanggapan yang terlalu tergesa-gesa ya. Karena sebagian orang melihat sesuatu yang aneh langsung ditegur itu dengan keras kadang-kadang. Ya, nah, kenapa ente begini dan begini? Ah, gitu. Ya, ngajak berantem langsung, bukannya mencari kejelasan dan diskusi, ngajak berantem, ngajak berdebat. Ya, nah, kita melihat di sini bagusnya adab. Ya, kita kalau melihat muamalah para ulama ya dengan muridnya, dengan sesama mereka, ya ini benar-benar ada banyak sekali pelajaran tentang adab yang bisa kita ambil. Ya, makanya dahulu orang-orang datang ke majelis para ulama, sebagian itu mereka enggak nulis hadis. Sebagian mereka cuma ngelihat saja sudah. Ngelihat, memperhatikan saja. Mau belajar tentang adab-adabnya alim ini, bagaimana dia berbicara, ya bagaimana dia bersikap, ya, dan seterusnya. Belajar adab saja sudah. Maka tadi setelah pertanyaan Anas bin Sirin, ya, Anas bin Malik mengabarkan bahwasanya

seandainya beliau tidak melihat Nabi alaihi salatu wasallam melakukannya, tentu tidak akan dilakukan juga oleh Anas bin Malik. Ya, dan ini jelas pernyataan yang masuk akal. Ini Anas bin Malik, ya, seorang yang masyhur dikenal dengan keilmuannya. Di antara faedah-faedah dari hadis yang bisa kita ambil, ya, yang pertama adalah mengenai perilaku menyambut orang yang baru datang dari perjalanan jauh. Ya, ini sebagaimana dilakukan oleh Anas bin Sirin dan kawan-kawannya, mereka menyambut kedatangan Anas bin Malik, ya, dari perjalanan jauh, dari perjalanan dari Syam, ya. Mereka sambut di sebuah tempat tadi yang bernama Ainut Tamar, ya. Ya, tentu saja itu antara Basrah dan Syam, tempat itu. Maka ini sudah jadi amalan kaum salaf ini, ya. Kalau ada seorang yang kita kenal baru datang dari perjalanan jauh, ya, kita sambut orang ini, apalagi kalau dia orang dekat, apalagi kalau dia memang orang yang memiliki keutamaan, ya, orang yang berilmu, seorang alim, seorang yang punya kedudukan, ya, orang yang dekat dengan kita, ya, kalau datang dari perjalanan jauh jangan dicuekin gitu, ya. Ya, itu masalah ente datang dari perjalanan jauh, bukan masalah aneh gitu. Ya, ini kita bisa lihat, ya. Sudah jadi amalan kebiasaan kaum salaf, ya, menurut zahir dari hadis yang kita baca tadi. Ya, jadi kalau ada orang datang dari perjalanan jauh disambut, ya, disambut. Jangan cuek-cuek saja, ya. Jangan mengikirin urusan pribadi saja. Ini menunjukkan apa? Renggangnya ukhuwah al-islamiyah, ya. Orang-orang yang seperti ini cuek-cuek saja melihat keadaan sekitarnya. Ya. Sekali lagi para ulama menjelaskan, ditekankan pula jika memang orang tersebut adalah seorang yang berilmu, ya, karena Anas bin Malik ini dia dikenal seorang yang besar di tengah-tengah kaumnya, seorang yang berilmu. Kemudian faedah hadis berikutnya, bolehnya sholat di atas tunggangan, di atas keledai bahkan, ya, bolehnya sholat di atas tunggangan, bolehnya sholat di atas keledai. Ya, barangkali ada orang yang mengira bahwasanya tidak boleh sholat di atas keledai, ya, karena keledai ini kotorannya termasuk najis. Ya, tapi kan ini keledainya hidup, ya, bukan jadi bangkai, ya. Dan dia kendaraan seseorang, ya. Jadi boleh sholat di atas keledai, di atas tunggangan. Dan dalam hadis sebenarnya tidak dijelaskan secara sharih bahwasanya apakah ini sholat wajib ataukah ini sholat sunnah, ya. Tadi perilaku Anas bin Malik yang sholat di atas keledai. Tapi diketahui dari dalil-dalil yang lain yang zahir, ini berlaku untuk sholat nafilah, untuk sholat sunnah. Yang zahir apa yang Anas bin Malik lakukan tadi, sholat di atas keledai, ini adalah sholat sunnah. Ini yang zahir berdasarkan dalil-dalil yang lain juga, ya, karena kita sudah sempat bahas, ya, di pertemuan lalu bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam tidak melakukan sholat wajib di atas kendaraan atau di atas tunggangannya, ya. Nah, kalau sholat nafilah iya, kalau sholat sunnah iya, beliau lakukan di atas tunggangannya atau kendaraannya, tapi kalau sholat wajib tidak. Ya. Kemudian di antara faedah hadis yang lain, dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat ketika mengerjakan sholat sunnah
saat safar, saat bersafar. Bahkan boleh menghadap ke arah mana saja perjalanannya tersebut. Ya, kendaraannya menghadap ke arah mana, maka ke arah itu dia sholat, meskipun bukan ke arah kiblat, boleh. Ya, catatannya adalah ini pada sholat nafilah dan juga pada saat safar. Ya, saat bersafar. Nah, tapi perlu diketahui bahwasanya dalam hadis yang lain diriwayatkan juga oleh Anas, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yantafil istaqbala al-qiblah wa kabbara thumma ittajaha haitsu kana wajhuhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin sholat sunnah, maka beliau menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir, lalu menghadap ke arah mana saja kendaraannya menghadap, ya, ke arah mana saja dihadapkan oleh kendaraannya. Nah, di sini kemarin kita juga sudah sempat bahas ini, bahwasanya seorang yang sholat nafilah ketika safar, dia punya keringanan untuk tidak menghadap ke kiblat. Tapi yang lebih hati-hati dan yang lebih mengikuti sunnah, ketika takbiratul ihram, dia berusaha untuk menghadap kiblat terlebih dahulu. Nah, gitu. Jadi saat takbiratul ihram, saat mau sholat sunnah, sholat nafilah, ya, apa saja itu sholat sunnahnya, ketika safar, ya, kalau bisa diusahakan dia menghadap ke kiblat dulu saat takbiratul ihram. Nah, baru setelah itu enggak apa-apa dia menghadap ke selain arah kiblat sesuai dengan arah perjalanannya. Nah, gitu. Ini yang lebih berhati-hati, ya, karena ada dalil yang menunjukkan demikian. Ya, walaupun sebagian ada yang memutlakkan enggak ada masalah, meskipun takbiratul ihram tidak menghadap ke kiblat juga tidak ada masalah. Tapi yang lebih berhati-hati dan yang lebih mengikuti sunnah adalah kita berusaha saat takbiratul ihram menghadap ke kiblat, baru setelah itu boleh menghadap ke selain arah kiblat. Catatannya apa ini? Catatannya adalah ini untuk sholat-sholat nafilah ketika bersafar. Ya, daripada bersafar di kereta bengong-bengong saja gitu, melamun mikirin masalah-masalah, ya, mendingan sholat, ya, sholat sunnah, ya, ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita melalui syariatnya, ya, kita nggak mesti menghadap ke arah kiblat ketika sholat sunnah, ya, dan juga boleh sholat sunnah di atas kendaraan, ya. Kemudian di antara faedah hadis lainnya, kita tahu jelas dari hadis ini bahwa perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam adalah hujjah, adalah sandaran hukum. Ya, karena tadi perkataan Anas bin Malik apa? Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, niscaya aku tidak akan lakukan. Nah, maka ini membuktikan bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah, sandaran, ya, kita bersandar kepadanya.

0: Baik, kita sedikit masuk kepada bab berikutnya, yaitu babus sufuf, bab saf-saf, ya, barisan-barisan dalam salat. Ya, sufuf itu jamak dari saf, artinya ya barisan, ya. Dan maksudnya di sini adalah saf-saf dalam salat berjamaah. Dan saf-saf dalam salat berjamaah, ya, ada ketentuannya, yang mana ini adalah kesempurnaan salat berjamaah. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nas bi thalath. Ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma." Artinya, kita dilebihkan atas manusia, ya, maksudnya dari umat-umat yang lain, umat Muhammad alaihi salatu wasalam, dilebihkan atas manusia dengan tiga perkara. Dijadikan saf-saf kita seperti saf-saf malaikat. Dijadikan untuk kita bumi seluruhnya sebagai masjid. Dan dijadikan tanahnya sebagai alat bersuci untuk kita bersuci jika kita tidak mendapatkan air. Jadi saf-saf kita dalam salat berjamaah, ya, ditetapkan dalam syariat ini seperti saf-safnya para malaikat di hadapan Allah Azza wa Jal, ya. Kita coba mengambil satu hadis saja dalam bab ini sebagai pembuka bab. Berkata penulis rahimahullah, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian. Ya, sawu sufufakum. Ya, kita sering dengar ini imam mengatakan ini, ya. Luruskanlah saf-saf kalian, sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk kesempurnaan salat. Ya. Luruskan saf-saf di sini maksudnya adalah dijadikan saf-safnya itu rata, lurus, ya. Tidak ada yang terlalu maju, tidak ada yang terlalu mundur, ya, rata. Di saf diluruskan benar-benar. Ya. Jadi tidak ada yang satu maju satu langkah, ya, yang satu di tengah, yang satu mundur satu langkah. Ya, bengkok-bengkok, zigzag-zigzag gitu, ya. Nah, jadi maksudnya luruskan saf-saf adalah dijadikan rata, lurus, ya. Dan ini imam punya tanggung jawab ini untuk meluruskan saf-saf demi kesempurnaan sholat berjamaah, ya. Karena itu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, imam-imam di kalangan mereka, kalau mereka meluruskan saf-saf benar-benar dilihat itu, ya, dilihat baris demi baris. Kalau sudah lurus, ya, baru dimulai sholat, ya. Artinya benar-benar sungguh-sungguh dalam meluruskan saf-safnya jamaah, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di sini mengabarkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk meluruskan saf-saf dalam salat berjamaah, dan beliau menganjurkan hal tersebut, ya. Lalu menjelaskan hikmahnya, bahwasanya meluruskan saf-saf dalam sholat berjamaah ini menyempurnakan sholat. Ya, ini menambah bagusnya sholat. Ya, jadi kalau sholat lebih bagus, sholat lebih sempurna, maka otomatis pahalanya lebih besar. Lebih besar. Dan begitu juga asar pengaruh dari sholat itu akan lebih baik. Ya. Dan kita tahu bahwasanya sholat ini mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Semakin sempurna sholatnya, semakin bagus sholatnya, maka semakin besar pengaruh sholat itu dalam kehidupan seseorang. Ya. Nah, maka diantara faedah-faedah dari hadis ini, yang pertama, yakni perintah untuk meluruskan saf-saf dalam sholat berjamaah. Ya. Yang mana jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah, mustahab. Ya, meluruskan saf-saf ini sunnah hukumnya, kata jumhur ulama, kebanyakan ulama. Kenapa? Karena dijadikan lurusnya saf ini termasuk kesempurnaan salat. Ya, jadi apa yang menyempurnakan maka itu hukumnya sunnah. Ya, ini alasan diantara alasan dalil yang dikemukakan oleh para jumhur ulama, hukumnya sunnah meluruskan saf-saf. Walaupun ada juga yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan wajib. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Ya. Kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian atau Allah akan memalingkan di antara wajah-wajah kalian. Maksudnya memalingkan di antara wajah-wajah kalian adalah menjadikan hati-hati kalian berselisih. Ya, tidak satu gitu. Berselisih satu dengan yang lain hatinya. Ya. Nah, berdasarkan hadis ini ada sebagian ulama yang mengatakan wajib, ya. Masa kita ridho kita berselisih hatinya satu dengan yang lain, nah, begitu. Ya, tapi jumhur ulama mengatakan sunnah karena lurusnya saf-saf ini dikaitkan dengan kesempurnaan salat saja. Ya, bukan menjadi rukun sholat, bukan menjadi syarat sholat. Ya. Kemudian faedah lainnya, ya, kita dapati tadi pelurusan shaf termasuk kesempurnaan sholat. Ya, dan sekali lagi, lebih sempurna sholat kita, maka akan berkonsekuensi pahala yang lebih besar. Ya. Akan berkonsekuensi pengaruh sholat yang lebih besar bagi kehidupan kita, ya. Nah, karena sholat-sholat yang kita kerjakan ini jelas ada manfaatnya yang sangat-sangat besar, ada pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan kita. Kita sadari atau kita nggak sadari, ya. Nah, kemudian diantara faedah juga yang kita bisa ambil adalah hikmah Nabi alaihi salatu wasalam dalam mengajar. Ya, Nabi alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik pengajar, sebaik-baik guru. Dan di sini Nabi alaihi salatu wasalam, ya, tidak cuma memerintahkan saja, tapi beliau menyebutkan alasan, beliau menyebutkan hikmahnya. Ya, dan tadi kita lihat, ya, sawu sufufakum fa inna taswiyatas shufuf min tamamis shalah, karena sesungguhnya pelurusan saf-saf termasuk kesempurnaan salat. Ya, jadi dijelaskan hikmahnya, dijelaskan alasan dari perintah pelurusan saf tersebut, ya. Nah, ini kalau kita tahu alasan dari suatu perintah, kita mengetahui dengan jelas hikmahnya, maka ini menjadikan jiwa kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakannya. Ya, ini tentu saja ini banyak, bukan cuma dalam hadis ini saja. Nabi SAW, ya, memiliki metode mengajar seperti ini, enggak. Ya, di banyak perkataan-perkataan Nabi SAW yang lain, ya, Nabi alaihi salatu wasalam sering ketika beliau memerintahkan, menyuruh, ya, menjelaskan, beliau juga jelaskan hikmahnya, alasannya, ya, agar jiwa kita lebih tenang menerimanya, agar jiwa kita bersemangat mengerjakan perintah-perintah tersebut, ya. Jadi ilmu untuk menjadi guru terbaik, ya, guru terhebat, ya, ini ada dalam diri Nabi alaihi salatu wasalam sebagai pengajar terbaik umat ini, ya. Nah, para sahabat radhiyallahu anhum, kita tahu mereka generasi terbaik. Siapa gurunya mereka? Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Nah, karena itu jelas bagaimana cara mengajar, bagaimana pendidikan yang terbaik, ya, kita bisa ambil faedah-faedah tersebut juga dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sampai di hadis pertama pada babus shufuf, ya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kita cukupkan, ya, karena anak tidak melihat kertas pertanyaan, ya. Peserta kita juga tidak begitu banyak. Jadi insya Allah kita cukupkan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ya, dan menjadikan hati kita mudah untuk menerima ilmu ini dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadikan ilmu itu memberkahi kehidupan kita. Hadza wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: بسم الله الرحمن الرحيم

0: مغفرة.
1: بح نح مرنا.
2: Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih.

0: Bagaimana kesohiannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaihi. Kamu boleh-oleh enggak? Bahwa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Wairo anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motiku mengunjungi satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Kalau tidak boleh apa? Tidak membawa oleh-oleh, membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa, berikan kecintaannya ini yang dia untuk silaturahmi untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi anna yuhibbuka li hubbika ilaika. Yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah istriku sini peluk syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat tidak

ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, kalau waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang, kemudian karena seru dihayati, tidak terasa capek, setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit, ya. Nah, pertama, siapa yang lago, termasuk salah satunya main game, dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan, qad aflahal mu'minun. Orang mukmin yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia, dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahi mu'ridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat, harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game.

0: dihapus.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu, jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wah, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok, baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekatnya.

0: ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَا يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَلَّهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur? Selamat dari azab kubur, dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga. Iya, itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh.
2: menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Wa ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur, lanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia ke dalam jurang neraka wal iyadu billah. Pun iman takwa kan enggak mak. Tentang ciri-ciri istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, dia oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, kalkulasikan dengan pahala. Orang setiap manusia mukmin pun ada pasti ada pahala, pasti ada dosa kan ya gitu ya, pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan. Dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya, makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak. Mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
3: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya, lalai memanfaatkannya, menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah, sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga, kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
4: Oh. orang yang saling mencintai.

0: mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu. Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtushu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa in salani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup.
3: Wasrif anni sayyi'aha La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini.

0: Allahumma
1: hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
1: kamu minta memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga,
2: fayu'tillaha ma syaa'a min

0: wa ta'ala mengatakan kepada si fulan ini, awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta. Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah. Dan pakai ini tatkala Anda berdoa. Perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini seorang pintu surga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala orang tersebut. Fa'idha balagha angka wahai anak manusia. Ma'agdarak. Alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt, bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma'aghdar, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku, bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni nasibku di tanganmu ya. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Fayud thumma ya'zanu lahu fi, belum pernah tertarik dengan surga. Perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia, menghalalkan segala yang dia, mungkin dia tidak pernah naik pesawat dia angan-angankan, mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu dia angan-angankan. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi? Jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah. Ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Belum selesai. Wa mithlahuma, dan pernah mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rokaat sholat kedua untuk imam. Imam dan munfad wajib baca fatihah. Ada pun Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah suatu saat datang ke masjid. Agak telah saya bagi dapat niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rokaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua amal jariah anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini. Akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio.
2: Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabb. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam.

0: Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Oh, belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Shalihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin, yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak sholat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak sholat. Padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah balik, dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balik. Iya, betul. Tapi kok gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun, kau suruh. Dia memang belum balik, betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca cuma. Kalau kita masih tidak mau membaca. Kita lebih suka baca. Ya, medsos. WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertama, introspeksi diri dan tobatlah. Syaikh Utsaimin menyatakan seluruh masalah yang timbul baik dari orang jauh termasuk orang terdekat dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu. Untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita

0: takatik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita, tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah, Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya, tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
0: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi maksudnya aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih Muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah, dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap

yang head disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid enggak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam. Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat, bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita, termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu, farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan Allahu amrahu. Terus wa ja'ala al-ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunyan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat bolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar, ditutup pintunya, anak itu nangis kembali gedor-gedor. Orang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh. Bagaimana kalau jalin hubungan baik dengan sesama manusia? Apa hubungannya? Banyak. Cintai mereka, mereka mencintai kita. Rapat tuh enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan sawu sufufakum atau istaqim. Untuk kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat. Akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat. Nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat. Pertama, fokus konsentrasi hayati. Apa yang dibaca oleh mulut? Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah Penguasa semesta alam. Ar-Rahmanirrahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut selaras, sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah, tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa

0: doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal farah. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat. Banyak yang nganggur juga. Kosong. Tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia. Wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah. Gak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang, insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Kemudian meyakini kebenaran ajaran Islam sampai dua negara superpower terbesar terkuat saat itu yaitu Persia dan Romawi pun kemudian ditaklukkan di zaman para Khulafaur Rasyidin. Hampir separuh dunia ini dikuasai oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena tegaknya

tauhid, tegaknya keimanan, teraplikasinya keimanan dalam wujud ibadah dan amal soleh, maka Allah kasih hadiah mereka berupa kejayaan, kemuliaan, keagungan umat-umat yang lainnya. Terasa Islam ini begitu agung, begitu kuat, begitu dominan, begitu sempurna, tak ada yang menandingi. Maka jadilah umat tersebut saat itu menjadi sebaik-baik umat. Allah yang menjadi saksi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan ke tengah manusia. Jadi kejayaan Islam pernah teraih. Seluruh dunia sangat segan, takut dengan Islam dan kaum muslimin. Bagaimana tidak? Tak ada satupun peperangan antara Islam dengan non-muslim, walaupun dengan jumlah yang sangat sedikit, tapi mampu memenangkan pertempuran dengan orang-orang kafir. Dan itulah yang terjadi zaman dahulu. Sampai-sampai begitu orang-orang kafir mendengar pasukan Islam sedang berjalan menuju ke tempat mereka, itu rasa gentar, takut, khawatir, tegang itu sudah menguasai perasaan mereka terlebih dahulu sebelum pasukan Islam itu datang. Betapa banyaknya negara yang takluk tanpa peperangan karena kehebatan Islam dan kaum muslimin saat itu. Setelah Islam menyebar, menguasai hampir separuh dunia, sampai juga dakwah Islam ke Indonesia ini. Sampai juga ke Bandung, sampai juga ke Garut. Nah, mulailah kesejahteraan dunia, kesejahteraan politik mulai menyebar secara lebih luas. Apa akibatnya? Akibatnya mereka menikmati kejayaan tersebut. Tapi terlalu enjoy, terlalu nikmat, terlalu asik menikmati dunia yang mereka kuasai. Apa akibatnya? Akibatnya mulailah mereka lalai terhadap ajaran mereka sendiri. Lalu mereka berlomba mengejar dunia, baik aspek ekonominya maupun aspek politiknya ingin berkuasa, maupun aspek sosialnya ingin dominasi, dihormati dan seterusnya. Mulai itu. Apa akibatnya? Akibatnya perilaku mereka, ucapan mereka mulai menjauhi ajaran Islam ini. Kalau sudah demikian, memburu dunia, lupa akhirat, meninggalkan ajaran Islam sedikit dengan sedikit, maka munculnya cinta kepada dunia berbanding lurus dengan ketakutan berpisah dari dunia yang begitu terasa nikmat ini. Timbul ketakutan untuk mati demi agama ini. Lambat laun orang-orang kafir menjadi berani lagi. Dan sengaja Allah cabut rasa takut dari hati musuh-musuh orang kafir terhadap kaum muslimin. Mulai berani, mulai mempengaruhi, mulailah mereka mendominasi. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam kembali memudar luntur kejayaan dan kemuliaannya. Disebabkan dua hal. Pertama, terlalu cinta dunia. Yang kedua, munculnya rasa takut terhadap kematian walaupun demi agama. Dan itulah yang kemudian menjadi penyebab terpuruknya mereka dari kancah perpolitikan, perekonomian di dalam kehidupan dunia ini. Mulailah mereka itu didominasi lagi oleh orang kafir. Mulailah kaum muslimin yang punya potensi besar.

Karena banyaknya pengikutnya menjadi komoditas yang diperbutkan oleh agama-agama lain. Mulailah umat Islam bagaikan bola yang dipermainkan, dioper ke sana, dioper ke sini. Inilah yang pernah disinyalir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diterima dari Tsauban radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an." Hapus yang rewog, yang rakus, yang serakah. Kata para sahabat, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah hal itu disebabkan karena kami ini sedikit ya Rasulullah? Minoritas. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan saat itu kalian banyak. Mayoritas. Bukan sedikit. Jadi banyak. Tapi walakinnakum guthaun ka guthais sail. Tapi kalian ini ibarat buih di lautan. Buih itu banyak di lautan, tapi hanya ada di permukaan. Arah mengalirnya buih sangat tergantung dari arah mengalirnya ombak gelombang. Muncul di tengah lautan, dibawa oleh ombak, dibawa ke pantai, dihempaskan ke pantai, musnah. Muncul lagi di tengah lautan, dibawa lagi ombak, muncul. Gitu, enggak ada pendirian. Kehidupannya sangat tergantung kepada arus air atau ombak yang membawa mereka. Itu gambaran kaum muslimin. Suatu saat kaum muslim itu banyak, tapi enggak punya pendirian. Ikut-ikutan, kemana arus mengalir, ke sana mereka ikut. Kan sekarang seperti itu ya. Apa yang datang dari barat, dari orang kafir, diikuti dalam hal apapun, walaupun itu buruk. Orang-orang kafir umpamanya, zaman baheulanya. Kalau berpakaian, si lengan baju itu dilinting. Padahal udah pendek. Terus si kancing dibuka, diperlihatkan dadanya. Itu zaman bahulu, zaman saya muda, zaman sekarang enggak ada lagi seperti itu. Itu diikuti. Kenapa ikut? Oh, dari sana begitu. Terlihat keren. Terus kesini lagi rambut diwarnai. Semakin kesini apapun yang datang dari barat, dari orang kafir dianggap modern lalu diikuti. Tidak peduli ini baik ataupun buruk. Walaupun buruk asal itu berasal dari orang kafir diikuti. Nah sekarang keburukan atau trendy itu tidak hanya berasal dari barat. Tapi dari Korea, dari Jepang, dari Cina. Sekarang kan drama-drama Korea digandrungi sampai mereka hafal nama-nama artisnya, nama bintangnya, kisahnya, ceritanya, hafal mereka itu. Ini generasi buih. Kata Rasul sallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum guthaun ka guthais sail. Kalian banyak tapi ibarat buih di lautan. Yang terbawa oleh arus yang mengalir, enggak punya pendirian. Perilakunya ikut-ikutan agama lain. Orang lain kalau setiap ulang tahun dirayakan. Dar orang umat Islam. Kalau ada umat Islam pas ulang tahun enggak dirayakan, sedih nangis tuh. Kok enggak ada satupun yang mengucapkan ulang tahun ke saya ya. Enggak ada yang bawa bolu ditaplokkan ke wajah. Walaupun ditaplokkan ke wajah senang. Diambil, alungkan ke balong karena comberan. Senang we ketawanya, padahal dihinakan. Dalam rangka hari kelahirnya itu dipentingkan oleh orang. Padahal dilecehkan itu. Nah seperti itu generasi buih. Apa yang terjadi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa sayan

لأن الله في قلوبكم في قلوب عدوكم المحبة منكم. Allah akan mencabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh kalian. Wala yaqdifanna fi qulubikumul wahan, Allah campakkan ke dalam hati-hati kalian penyakit wahan. Para sahabat bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu wahai Rasulullah?" Dijawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati." Oh, ternyata ini yang menjadi penyebab menurunnya, lunturnya, pudarnya kejayaan Islam dan kaum muslimin di mata orang kafir. Karena kualitas iman, kualitas amal dari kaum muslimin ternyata menurun, bahkan pudar, bahkan hilang sama sekali. Dahulu orang Islam itu sangat ditakuti oleh orang kafir, sekarang sebaliknya. Dahulu orang-orang Islam itu mendahulukan akhirat daripada dunia. Apa akibatnya? Akhirat dapat, dunia mengejar mereka. Mereka berani mati demi ajaran Islam, mengorbankan apapun yang dimilikinya demi kejayaan Islam. Sekarang sebaliknya. Mereka berani mengorbankan kehormatan dirinya untuk meraih kesenangan dunia. Maka penyakit wahanlah yang menjadi penyebab terhinanya Islam dan kaum muslimin di mata dunia. Cinta dunia dan takut mati. Lalu di dalam aspek lain, kaum muslimin menjadi orang yang karena kecintaannya kepada dunia terlalu berlebihan, rambu-rambu syariat pun dilanggar demi meraih dunia. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad fi sabilillah." Bila kalian sudah melakukan empat pelanggaran berikut ini. Pertama, kalian melakukan transaksi jual beli dengan sistem inah. Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala menyatakan transaksi jual beli yang mengandung unsur riba. Hakikatnya riba, tapi direkayasa sehingga seolah-olah bukan riba. Baik pinjam meminjam ataupun jual beli, ada unsur ribanya itu. Dan sistem jual beli yang mengandung unsur riba di masa sekarang banyak sekali dan tak bisa dihindarkan. Idza tabayatum bil inah, kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan sistem inah. Terus wa akhadtum adnabal baqar, kalian sudah mengambil ekor sapi. Di dalam riwayat lain, tadribuna bihan nas, kalian memukuli manusia dengan itu. Maknanya kalian zalim kepada sesama, jahat kepada sesama, menyakiti kepada sesama. Demi apa? Demi dunia. Orang silih sikut, silih tendang, silih jongkloken, silih saling mencelakai demi keuntungan pribadi. Ini sudah terjadi di kalangan kaum muslimin? Iya. Terus waraditum bizara, kalian sudah ridho dengan zara. Zara ini salah satu di antara jenis maisyah zaman baheula, yaitu pertanian, yaitu menggarap perkebunan, persawahan. Kalau zaman dulu di sana ya paling kurma, di sini lebih beragam lagi. Tapi ini mewakili salah satu jenis usaha. Pokoknya kalian lebih ridho, lebih suka, lebih sibuk mencari kekayaan. Sudah ridho dengan hal itu. Abai terhadap akhirat, mengabaikan pelaksanaan agama.

agama di dunia ini. Wa taraktumul jihad fi sabilillah. Kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Empat ini, kalau empat ini sudah dilakukan, apa akibatnya? Sallallahu alaikum dzillah. Allah akan campakkan, Allah akan kuasakan kepada kalian kehinaan. Kalian akan diliputi oleh kehinaan. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi empat yang dijelaskan ini mewakili sikap kaum muslimin sudah meninggalkan agama mereka. Makanya empat tadi yang merupakan simbol dari sikap kaum muslimin itu terhadap syariat dilanggar. Sudah menerapkan transaksi riba, sudah zalim kepada sesama, sudah ridho dan menyibukkan diri dengan urusan dunia dan meninggalkan jihad fi sabilillah, itu kelunturan. Kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam kehidupan di dunia, Allah akan campakkan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Menunjukkan empat perbuatan tadi merupakan bukti kalian sudah meninggalkan agama kalian. Sudah tidak lagi mengamalkan. Termasuk yang terakhir jihad. Tapi kan sekarang jihad ini tidak bisa kita lakukan dengan angkat senjata. Iya. Tapi jihad, ingat, jihad itu setiap saat loh. Jihad tidak hanya mengangkat senjata melawan orang kafir. Ada jihad yang wajib dilakukan di masa damai. Dan ini yang diabaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Hanya sedikit orang yang melakukannya. Kita kemarin di Bandung ada kajian Tabligh Akbar juga dengan judul Jihad di Masa Damai. Kita setiap saat diwajibkan berjihad. Nabi SAW diperintahkan untuk jihad sejak di Mekah ketika mereka masih lemah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad juz yang ketiga di awal-awal itu membahas tentang jihad. Beliau menyatakan jihad itu ada empat tingkat. Kedua, tingkatan kedua jihad melawan setan. Dan ini fondasi untuk berjihad dari membangun apa? Fondasi dulu yang kuat, yang dalam, yang kokoh, agar bangunan yang berdiri di atasnya juga kokoh, agar bangunan ini tidak mudah runtuh kalau fondasinya kuat. Dan jihad yang pertama, jihad melawan diri sendiri, ini ibarat membangun. Gangguannya banyak, ada haroream, ada malas, eta-eta kene, ada mager, ada pw gitu kan, ada kepentingan-kepentingan lain. Ada banyak kendala. Tanpa jihad melawan diri sendiri, orang tidak akan belajar. Melakukan aktivitas lain sudah kalah di awal langkah jihad. Rajamin baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar dari rumah sekedar untuk mencari ilmu, dia ini sedang ada di jalan Allah sampai dia nanti kembali ke rumahnya. Sedang berjihad kita ini. Tapi jihad tahap awal. Jihad menaklukkan diri sendiri dalam hal menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Dan setan akan menggoda agar kita tidak menuntut ilmu. Diri kita ini dibebani dengan berbagai macam rintangan dan godaan agar tidak hadir. Kalau kita tidak melawan semua kendala tadi, kita akan kalah dalam jihad awal ini. Ini yang banyak dialami oleh kaum muslimin. Jarangnya mereka hadir di kajian, jarangnya mereka belajar tentang agama yang mengakibatkan

mereka itu buta tentang kewajiban agamanya, ini menunjukkan kekalahan mereka secara telak dalam berjihad melawan dirinya sendiri, maka tidak mungkin nanti pada waktunya dia jihad melawan orang kafir. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua, jihadun nafas fil amali bihi ba'da ilmihi. Kedua, jihad melawan diri sendiri dalam hal mengamalkan ilmu setelah ilmu itu difahami. Setelah faham, ada kewajiban lain mengamalkan. Mengamalkan ilmu butuh jihad. Karena banyak tantangan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan, banyak hal yang menyebabkan kita berat mengamalkan. Setelah tahu ilmunya, mengamalkannya lebih berat. Padahal tujuan dipelajarinya ilmu itu agar bisa beramal dengan ilmu itu. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dicari, ilmu hanyalah dipelajari untuk bisa dijadikan alat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu enggak mungkin orang bisa bertakwa. La takunut taqin hatta takuna aliman, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Kamu tidak akan bisa menjadi orang bertakwa sebelum kamu berilmu. Ketakwaan diraih hanya dengan ilmu. Yaitu ilmu yang dipelajari lalu diaplikasikan. Baru teraih itu ketakwaan. Dan ternyata untuk mengamalkan ilmu berat. Kalau tidak ada jihad melawan diri sendiri, diri sendiri tidak dikalahkan oleh kita dalam hal mengamalkan ilmu, kita kalah. Jihad kita gagal. Maka berhenti dia dari mengamalkan ilmu, akhirnya ilmu menjadi dakwaan baginya. Rasulullah SAW menyatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaiki. Al-Qur'an ini sumber ilmu. Bisa menjadi alasan yang menyelamatkan kamu atau mencelakakan kamu. Al-Qur'an bisa menyelamatkan kamu kalau isinya kamu amalkan, dan bisa menjadi alasan yang mencelakakan kamu kalau tidak diamalkan. Ini jihad yang kedua. Ketika ilmu diraih, lalu ilmu tersebut diamalkan, maka Allah berikan kemuliaan kepada orang itu. Mulia dengan ilmunya, mulia dengan amal terhadap ilmunya tersebut. Ini sumber kemuliaan nanti nih. Dia akan dimuliakan oleh orang banyak, karena dia dimuliakan oleh Allah, oleh para malaikatnya, dan oleh semua manusia. Karena ilmu dan amal yang mereka miliki. Inilah jihad yang kedua. Ketiga. Ini langkah untuk meraih kemuliaan adalah berjihad melawan diri sendiri dalam hal ketika kita melihat orang lain salah, wajib kita luruskan. Wajib kita ingatkan, wajib kita nasihati. Apakah orang yang diingatkan, dinasihati, didakwahi akan langsung berterima kasih dan menerima? Oh, terima kasih ya sudah diingatkan. Apakah begitu? Ada yang begitu, tapi kebanyakan tersinggung. Usil amat, ini urusan saya. Ketika ada orang mabuk kita larang. Mulut-mulut saya, perut-perut saya, uang-uang saya, kenapa kamu usil? Kan gitunya. Ketika ada orang yang bertransaksi dengan sistem ribawi, kita ingatkan ini haram loh. Apa mereka menerima? Ini uang-uang. Beraksi menyerang kita. Dengan uangnya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, akhirnya menentang dakwah yang kita lakukan. Ini lebih berisiko kalau berdakwah, kalau mengajar.

Kan? Makanya banyak orang wegah. Wegah beramar ma'ruf nahi munkar. Wegah juga. Pertama mencoba berdakwah mengajarkan, reaksinya aduh malah dibenci. Ah udah berhenti, ngapain saya mengingatkan orang. Saya bermaksud baik tapi malah dibalas dengan keburukan. Berhenti itu jadi ustaz. Berhenti jadi dai. Gagal dia dalam jihad. Padahal baru jihad melawan diri sendiri. Dan keempat atau poin terakhir dari jihad, tahap pertama adalah jihad melawan diri sendiri ketika mempertahankan kesabaran di dalam mendakwahkan ilmu. Jadi ketika berdakwah, ketika mengajar, ketika menasihati, banyak tuh penentangan, banyak permusuhan, banyak cacian, banyak makian. Wajib kita bersabar. Untuk bisa bersabar, untuk bisa bertahan dalam hal itu butuh jihad melawan diri kita. Kalau enggak ada jihad, bisa-bisa udah berhenti total di tengah jalan. Lebih baik banting setir dari ustadz menjadi pengusaha. Dari mubalig menjadi orang bisnismen. Dari umpamanya kiai, ulama atau ajengan mending menjadi pengusaha saja. Uangnya jelas. Nah, berhenti sudah. Dia gagal total dalam jihadnya. Ini jihad tahap awal yang menjadi fondasi bagi jihad-jihad yang berikutnya. Dan inilah sumber kemuliaan. Siapa orang yang belajar ilmu Al-Quran, mengajarkannya, mengamalkannya dan sabar di atas hal itu, maka Allah angkat derajatnya, Allah angkat kemuliaannya, Allah angkat juga wibawanya dunia sampai akhirat. Ini yang Allah janjikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Dimuliakan oleh Allah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan, belajar Al-Qur'an dan mengajarkan. Innallaha yarfa'u qauman bihadzal kitab wa yad'u bi akhirin. Allah akan mengangkat derajat kemuliaan suatu kita, suatu kaum karena kitab Al-Qur'an ini. Kitab Al-Qur'an dipelajari, difahami, diyakini kebenarannya, diamalkan, diajarkan, Allah akan muliakan dia. Lihat, kemuliaan itu karena ilmu yang bersumber dari Qur'an Sunnah. Ilmu yang difahami, dipelajari, diyakini, lalu diamalkan, lalu diajarkan, didakwahkan, menyebabkan orang itu terangkat kemuliaannya di mata Allah dan di mata manusia. Kalau ini dilakukan oleh masing-masing individu manusia sudah begitu, apalagi kalau yang melakukannya mayoritas dari kaum muslimin, maka komunitas kaum muslimin yang hidup di atas landasan ilmu dan mengamalkan ilmu serta mengajarkannya, pastilah Allah angkat derajat mereka, kemuliaan mereka, keagungan mereka lebih tinggi daripada sebelumnya. Ketinggian kemuliaan itu karena ilmu dan amal. Lihat, apa yang terjadi setelah orang terangkat imannya, ketakwaannya karena ilmunya. Lihat janji Allah kepada orang bertakwa seperti itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Sebuah negeri penduduknya beriman dan bertakwa, Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah karena tauhidnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala.

Dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 55. Ini janji Allah. Dan Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu sholihat. La yastakhlifannakum kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah telah berjanji kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum. Allah pasti akan membuat mereka berkuasa di muka bumi. La yastakhlifannahum fil ard. Kama istakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana Allah juga telah memberikan kekuasaan kepada orang-orang sebelum mereka. Jadi janji Allah memberikan kekuasaan kepada manusia karena iman dan amal soleh. Jadi kekuasaan ini hadiah dari Allah atas keimanan dan amal soleh yang dilakukannya. Barulah Allah anugerahkan kekuasaan. Allah anugerahkan pemimpin terbaik dari orang-orang Islam yang ada saat itu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, pemimpin yang Allah akan angkat bagi sebuah kaum adalah cermin dari kualitas kaum tersebut. Kalau kaum tersebut orang-orang yang jauh dari Allah dan ajarannya, perilaku mereka banyak dicampuri oleh syirik dan kufur. Perbuatan mereka lebih banyak dosa dan maksiatnya serta kebid'ahannya. Pokoknya kehidupan mereka jauh dari Islam, jangan berharap Allah akan memberikan pemimpin kepada mereka dari kalangan orang-orang yang soleh dan takwa. Jangan bermimpi. Sebaliknya Allah akan siksa mereka dengan cara diberi penguasa yang zalim yang akan menyengsarakan kehidupan mereka. Dari semua sisi, dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosial. Pokoknya dari segala segi penguasa ini merugikan, menyengsarakan rakyatnya. Dan itu hukuman Allah karena jauhnya rakyat tersebut dari Allah dan ajarannya. Tapi kalau umpamanya masyarakat di suatu negeri beriman, beramal soleh, mereka berpegang teguh kepada sunnah, jauh dari syirik, jauh dari kufur, jauh dari bid'ah, jauh dari dosa dan maksiat, karena keimanan mereka, karena tauhid mereka, karena amal soleh mereka, Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang rasyid, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan kehidupan mereka. Dan ini hadiah dari Allah. Itu yang menyebabkan kenapa setelah Nabi wafat, Allah memberikan Abu Bakar sebagai pemimpin kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu keimanan, tauhidnya, amal solehnya luar biasa. Komitmen mereka kepada Quran dan Sunnah luar biasa. Kesolehan mereka sudah disaksikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Allah berikan anugerah berupa seorang khalifah sekaliber Abu Bakar. Sejahtera hidup mereka. Jaya hidup mereka tuh. Setelah Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, masih adil dan bijaksana. Umar wafat diganti oleh Utsman. Sementara kualitas kaum muslimin sudah mulai menurun keimanan dan amal solehnya. Maka muncul banyak kekacauan.
Setelah Utsman wafat diganti oleh Ali. Dan seterusnya setelah Ali wafat diganti oleh pemimpin lain yang semakin apa? Semakin membuat Islam runtuh kemuliaannya. Kaum muslimin mengalami banyak masalah. Jadi semakin kesini pemimpinnya kualitasnya semakin menurun. Karena apa? Sesuai dengan menurunnya kualitas iman dan amal soleh kaum muslimin yang dipimpinnya. Makanya ketika ada orang yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di zaman Ali kan banyak kekacauan tuh, ya. Adanya peperangan antara Ali dengan Muawiyah, munculnya kaum Khawarij, munculnya kaum Sobi'in, ada orang-orang Syiah yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, banyak macam-macam. Ada orang yang komplain ke Ali, "Hei Ali, ketika kami dipimpin oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, keadaan tidak sesemrawut sekarang. Tapi kenapa ketika engkau yang memimpin, keadaan kita seperti ini nih, banyak kekacauan?" Apa jawaban Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Karena ketika yang menjadi pemimpin Abu Bakar, Umar dan Utsman, rakyat yang dipimpinnya seperti aku. Ketika aku menjadi pemimpin, rakyat yang aku pimpin seperti kamu. Jadi pemimpin cermin dari apa? Kondisi rakyatnya. Oleh karena itu, siapa orang yang ingin dianugerahi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang soleh, maka yang harus dilakukan adalah bina dulu tuh rakyatnya, luruskan dulu tauhidnya, koreksi dulu tuh akidahnya, dekatkan mereka dengan agama.

mereka ya diberikan kekuasaan oleh Allah, Allah mengganti rasa takut mereka dengan keamanan, ya budunani, karena mereka beribadah hanya kepadaku, wala yusyriku nabi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Tauhid. Mereka diberi anugerah kekuasaan karena tauhid yang mereka tegakkan dalam kehidupan mereka. Dari sini kita sudah melihat kejayaan yang pernah diraih itu karena tauhid yang mereka tegakkan dalam kehidupan mereka. Iman yang mereka aplikasikan dalam perilaku mereka. Amal soleh yang menjadi penghias perbuatan mereka, maka Allah angkat kemuliaan mereka, keagungan mereka, kejayaan mereka di atas umat-umat yang lainnya. Dan ketika tauhid ini luntur, ketika iman ini mengalami penurunan, ketika amal soleh sudah berubah menjadi amal salah, ketika sunnah banyak ditinggalkan dan bid'ah banyak dihidupkan, maka sumber kemuliaan berupa tauhid, berupa iman, berupa sunnah, berupa amal soleh luntur, luntur pula kemuliaannya. Turun pula keagungan mereka. Akhirnya begitu syirik menguasai, begitu kufur sudah mewarnai, begitu bid'ah dan maksiat sudah menjadi gaya hidup mereka, maka hilanglah kemuliaan, hilanglah kejayaan, yang terasa hanyalah kerendahan dan kehinaan. Maka yang tadi disebutkan, kaum muslimin banyak melakukan transaksi jual beli yang mengandung riba. Mereka banyak melakukan kedzaliman terhadap sesama mereka. Mereka lebih enjoy, lebih sibuk, lebih menikmati memburu harta dunia, mengabaikan akhirat dan agama. Mereka pun tidak mau berjihad untuk level terendah sekalipun dalam bentuk umpamanya mengaji ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu dan sabar. Makanya karena fondasi awal dari jihad sudah tidak ada, pas jihad melawan setan, aduh kalah telak kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa yang sudah memenangkan jihad melawan diri sendiri, maka dia akan mampu berjihad mengalahkan setan laknatullahi alaih. Ini kunci kenapa orang masih tergoda oleh setan, sengaja melanggar larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, karena mereka sudah kalah telak ketika jihad di level awal. Melawan diri sendiri saja sudah. Ini yang dimaksud wa taraktumul jihad fi sabilillah. Kalian sudah meninggalkan jihad fi sabilillah. Jihad melawan diri sendiri kalah, apalagi melawan setan, apalagi nanti melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Lebih telak lagi kekalahannya. Maka sallallahu alaihim dzillah. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Wala yanzauhu minkum hatta tarji'u ila dirikum, dan Allah tidak akan mencabut kehinaan ini dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi kunci meraih kejayaan, luruskan dulu tauhid kita. Koreksi dulu iman kita, perkuat, perteguh. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk jihad level awal, pelajari ilmu ini. Fahami sedalam mungkin, terutama ilmu tauhid, ilmu akidah, jangan sampai ada kufur atau syirik yang menyertai keyakinan kita dalam beragama ini. Terus aplikasikan, amalkan. Terus ajarkan dan dakwahkan. Terus sabar di atas hal itu, maka Allah angkat kemuliaannya. Allah cabut kehinaan dari dirinya. Jadi bagaimana caranya agar kejayaan ini teraih kembali?

jihadlah kita melawan diri sendiri dalam empat bentuk tadi. Jihad dalam mempelajari ilmu. Lawan diri sendiri, kemalasan diri sendiri. Tetap konsisten belajar. Lalu amalkan, lalu ajarkan dan dakwahkan, lalu sabar di atas hal itu. Baru masuk level jihad berikutnya melawan syaitan laknatullahi alaih. Karena sudah siap jurusnya, ilmunya, berupa ilmu yang kita pelajari tadi, melawan setan lebih mudah. Oh, setan jurusnya begini, ada antinya begini. Oh, setan ada tipu dayanya begini, ada cara mengantisipasi godaan setan tersebut. Kita suatu saat ingin membahas bagaimana jihad melawan setan. Itu ada rincian secara detail agar kita tidak kalah ketika berjihad melawan setan itu. Dan jihad melawan setan merupakan fondasi kedua setelah jihad melawan diri sendiri. Jangan berharap kita menang ketika jihad melawan setan, kalau jihad melawan diri sendiri saja sudah kalah telak. Pas masuk menghadapi musuh yang lebih berat, setan, udah kita jadi bahan permainan setan. Kita ibarat bola yang dimainkan oleh para pemain bola yang profesional, dijadikan sebagai bahan olok-olok, bahan permainan mereka, di pingpong, dioper ke sana kemari tanpa daya, tanpa bisa melawan. Ibarat bola. Bola ketika akan ditendang oleh orang, apakah bisa nyingcet gitu? Terkena? Enggak. Belawaroy, sesuai dengan arah yang dikehendaki oleh si penembak bola ya. Ketika diarahkan ke kawannya untuk dioper ke sana gitu ya. Ketika diarahkan ke gawang, masuk ke gawang. Bola itu enggak pernah berusaha menolak keinginan sang penembak bola. Ketika diarahkan ke gawang, kata bola, ah saya mah kaditu we. Enggak bisa. Tak berdaya bola. Seperti itu orang yang masih kalah berjihad melawan diri sendiri, lalu berupaya jihad melawan setan, sudah kita jadi permainan mereka. Jadi raih kemuliaan Islam dan kaum muslimin dengan cara berjihad melawan diri sendiri terlebih dahulu. Belajar yang benar. Amalkan aplikasi dalam kehidupan. Dakwahkan dan bersabar dalam hal itu. Maka inilah langkah pertama untuk meraih kejayaan di dalam kehidupan ini. Kedua, lawan setan. Bagaimana cara melawan setan? Nanti ya, di melawan setan. Alif, Jim, Zai, dan Alif. Baru kan angkat derajat. Dilakukan oleh diri kita dan di jihad, semua tingkatan jihad yang wajib kita lakukan. Dosa enggak? Dosa. Itu namanya ta'awun alal ismi wal udwan. Unsur bunganya kemaksiatan. Dosanya bertingkat-tingkat. Dan dosa yang paling besar, dosa zina dengan kakak. Lebih besar lagi, apalagi ayah dengan anak atau anak dengan ibu, itu dosa zina terbesar. Tak besarnya dosa zina paling besar ternyata lebih kecil dibanding dosa riba yang paling kecil. Atau sebanding. Bayangkan kalau dosa ribanya lebih besar, wah lebih gede lagi ya. Kita kan kalau tahu ada orang berzinah dengan ibunya, ih jijik banget. Benci kita, enggak suka kita gitu ya. Tapi ada dosa yang lebih besar tapi dianggap biasa, yaitu apa? Riba. Baik yang meminjamkan ataupun yang meminjam, dosanya sama. Termasuk yang mencatatnya. Termasuk yang menjadi saksinya, umpamanya para karyawan di bank yang mencatatkannya sebagai tellernya gitu ya. Ya mencatat dan saksi, dosanya sama. Dan dosa riba itu lebih besar daripada dosa zina. Berdasarkan hal itulah maka tidak boleh taat.

Awan alal ismi wal udwan. Jadi kalau suami maksa, jangan. Menolaknya ibadah berpahala, mengikutinya dosanya sama-sama besarnya dengan suaminya. Ustaz, mungkin pertanyaan ini tidak menyambung. Saya berharap sekali agar memberikan solusi untuk mengendalikan anak dari HP yang sangat dahsyat pengaruhnya terhadap perkembangan moral anak. Terima kasih. Meureun we dimimitian. Jadi we ketagihan. Mungkin anak nangis, cohlah HP, ibuna anteng. Akhirnya ketagihan. Di negara kafir, kalau enggak salah di Jepang, ada sebuah iklan. Iklan layanan masyarakat. HP, gadget, iPhone atau apa yang mahal, karena kaya. Ditanya, untuk siapa? Untuk anaknya yang 5 tahun. Dibayar 20 jutaan. Kata sang pelayan, ambil HP ini 7 tahun yang akan datang. Loh, baru boleh diberikan setelah usia 12 tahun dengan pengawasan ketat. Sekarang 5 tahun belum boleh, enggak. Lebih baik si penjual ini enggak jadi menjual barangnya dalam rangka menyelamatkan generasi muda, generasi anak-anak. Ini bagus tuh, itu orang kafir tuh. Jadi upayakan agar anak ini tidak kecanduan dengan HP. Gimana caranya? Ya itu urusan teknis ya. Banyak ada yang dengan umpamanya ya, umpamanya. Di setting di HP kita. Kalau HP kita dihubungi di telepon, muncul gambar yang membuat anak takut. Mungkin ular, mungkin harimau atau apalah. Ada pernah muncul umpamanya hantu. Jadi lagi anak itu asik gitu ya. Ditelepon sama HP kita yang lain. Begitu ditelepon muncul sosok yang menakutkan. Jadi si anak takut. Langsung menjerit, langsung dilempar. Apa akibatnya? Trauma. Tidak mau lagi pegang HP. Disodorkan, nih mau pegang HP. Enggak, takut. Ini salah satu teknik, mungkin bisa dicoba, mungkin. Jadi munculkan di dalam HP kita settingan yang apabila ditelepon muncul gambar itu. Jadi pas lagi asik-asik pakai telepon aja, wih takut, dilempar dia. Nanti lama-lama dia takut terhadap HP itu, akhirnya dia tidak lagi kecanduan HP, bahkan takut. Setiap melihat HP kebayang itu tuh, akhirnya enggak mau. Ini salah satu teknik saja, coba cari teknik-teknik yang lain. Wallahu'alam. Izin bertanya, saya akhwat, ada yang mau serius ke jenjang yang serius, yakni ikatan pernikahan. Tapi setelah ia ke rumah dan bersilaturahmi dengan kedua orang tua saya, ibu tidak merestui, tapi ayah saya tidak menentang keinginan ikhwan tersebut. Beliau berkata. Beliau berkata kalau langsung hanya ke ayah. Tapi saya tidak ingin menentang seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Terlebih lagi usia ikhwan sudah 2 kali lipat dari usia saya. Eluh. Jadi kalau ahwat ini 30 tahun, ikhwannya 60 tahun meren. Usia saya masih 18 tahun. Oh, ABG kan. Berarti

Si Ikhwannya 35, 36 tahun. Saya masih 18 tahun yang bekal saya belumlah cukup untuk berumah tangga. Sebelumnya keinginan ibu saya yaitu untuk anak-anaknya berkarir dan menempuh pendidikan yang tinggi. Dan karena dikarenakan kakak saya juga belum menikah. Maaf Ustadz, saya bertanya pertanyaan yang melenceng. Menurut Ustadz, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Ya, pertama, memang seorang wanita yang sudah dewasa, 18 tahun itu sudah dewasa. Terus ada orang yang melamar dan anaknya baik, ikhwannya ini baik, tidak boleh untuk ditolak. Kata Rasulullah SAW, man apa idza ja'aka man tardawnahu dinahu wa khuluquhu fazawwijhu. Kalau ada orang yang datang kepadamu yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maksudnya melamar anakmu, putrimu, nikahkan. Kalau tidak, akan muncul fitnah dan kerusakan yang besar. Ini kewajiban orang tua yang punya putri gadis dilamar, yang melamar ini baik agama dan anaknya dan akhlaknya, nikahkan, jangan ditunda-tunda. Tapi mungkin ibu kurang mengerti masalah ini. Orientasinya dunia, ingin anaknya lulus dulu kuliah, kerja dulu, memberi dulu ke orang tua, mungkin begitu ya. Ini salah enggak? Ya, ini bertolak belakang dengan kaidah agama kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa, berikan pemahaman ke ibu. Kebetulan ayahnya tadi enggak keberatan, minta bantuan ayah supaya memberikan pengertian kepada ibu. Itu yang harus dilakukan. Upayakan. Ayah enggak bisa, minta tolong ustadz yang didengar oleh ibu ini agar dinasihati. Lakukan berbagai macam cara agar ayah dan ibunya setuju. Kalau sudah setuju, alhamdulillah Allah memudahkan. Sekarang anggap semua cara sudah dilakukan dan ibu kekeh petekeh. Tetap suratep. Ngotot suratep. Kekeh, pokoknya ibu enggak setuju kamu nikah sekarang. Selesaikan dulu kuliahmu, kerja dulu, kasih dulu ibu. Dari gaji pertama kamu, baru kamu boleh. Setelah usaha maksimal, ibu kagak begitu, turuti saja kata ibu. Karena birrul walidain itu kewajiban yang super agung. Menyenangkan hati orang tua ya. Ikuti saja sambil tetap berikhtiar berusaha. Membeli hati sang ibu agar suatu saat mengizinkan putrinya ini menikah. Nah, selama itu sudah jangan LDR, sudah putuskan hubungan dengan ikhwan, maaf ibu saya sekarang belum setuju. Memaksakan diri juga tidak bagus. Kalau si ikhwan ini menyatakan udah jangan bilang ke ibu, ayah saja, durhaka ini. Mengajak calon istrinya untuk durhaka kepada ibunya. Kalau itu dilakukan lalu ibunya tahu apa yang terjadi? Sakit hati, nangis. Bisa timbul madharat. Setelah berumah tangga, enggak bagus hubungan dengan ibunya. Bagaimana ini? Enggak akan nyaman hidup berumah tangga. Sudah lebih baik ikuti keinginan ibu. Senangkan. Sahabat pernah mengalami pasang surut keimanan. Kalau para sahabat, iya. Kata ya alhamdulillah. Alhamdulillah, bila aku berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar wejangannya, seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk matanya, mataku. Gitu. Imannya nih, manusia terbaik, tersoleh pertama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mengalami pasang tambah dengan ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Makanya kita harus berusaha menambah iman kita dengan cara jauhi kemaksiatan, tambah amal soleh, amal ketaatan, amal ibadah untuk mempertahankan

iman kita, dengan iman dan amal soleh Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan berbelajar ilmu termasuk cara meraih hidayah Allah dan meningkatkan iman kita. Bagaimana itu seagung-agung jihad. Kata menasihati di hadapan orangnya tidak ada orang lain. Kalau barang siapa yang beramal, hadis ini. Coba tunjukkan ini riwayat siapa dalam kitab apa. Baru dengar nih. Dan ini biasanya dipakai oleh orang yang mewajibkan membuat firqoh lalu disebut jamaah. Padahal firqoh sebenarnya. Padahal dari dulu sejak saya muda, saya bergulat dengan firqoh-firqoh atau jamaah-jamaah sebenarnya. Baik pelakunya langsung dulu karena ketidaktahuan, ataupun menghadapi orang-orang seperti ini. Tapi baru-baru dengar hadis ini. Coba tunjukkan siapa yang mau, siapa yang bisa, siapa yang tahu. Coba lafaz aslinya gimana, riwayat siapa dalam kitab apa. Kita periksa nanti. Mungkin hadis ini ada, mungkin hadis ada dan saya belum tahu. Ini kekurangan ilmu saya dan ini tambahan ilmu. Atau mungkin hadis ini tidak ada, dibuat-buat mungkin. Atau hadis ini ada tapi maksudnya tidak begini, direkayasa disebut idroj. Idroj itu hadisnya mudroj. Kalimat mudroj itu kalimat yang ditambahkan kepada hadis aslinya. Padahal hadis aslinya tidak seperti itu, tapi demi ya mengena atau meraih tujuan misi yang dia ingin capai, dia masukkan kalimat tambahan. Kalimat tambahan ini mudroj. Sama hukumnya dengan memalsu hadis. Membikin hadis-hadis palsu. Ya. Jadi siapa yang tahu ada hadis ini, tolong tunjukkan riwayat siapa, lafaz aslinya bagaimana. Saya bacakan lagi ya. Barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah. Ini enggak pernah ada hadis di dalam jamaah. Jamaah apa yang dimaksud? Jamaah harokah, jamaah organisasi, atau jamaah apa, atau jamaah masjid. Enggak pernah ada hadis seperti ini. Barang siapa yang beramal karena Allah di dalam jamaah. Jika benar maka Allah nerima, jika salah Allah mengampuninya. Coba gimana? Man amila lillahi fi jama'atin, gitu menurutnya. Barang siapa yang beramal karena Allah dalam jama'at, man amila amalan lillahi fi jama'atin, lamun bahasa Arabnya gitu. Jika benar Allah akan menerima, ingkana sawaban qabbalallahu lah, gitu. Dan jika salah Allah akan wa in kana khata'an ghafarallahu lah. Gitu meureun asa can pernah dengar seumur hidup nih. Seumur hidup sudah berapa tahun saya? Lebih dari 17 tahun usia saya. Lebihnya berapa itu rahasia. Tapi saya belajarnya aja sudah lebih dari 30 tahun. Bukan belajar, berdakwahnya saja, mendakwahkan dakwah salaf sudah lebih dari 30 tahun, sudah sejak tahun 90. Dan belajar sejauh sejak sebelum itu. Tapi baru dengar hadis ini. Dan barang siapa yang beramal dalam firqah kemudian benar, man amila amalan fil firqah meren gitunya. Kemudian benar fa'asoba meren, maka tidak diterima oleh Allah. Lam yakbalillahu lah meren gitu ta. Dan jika salah wa ingkana khata'a meren gitu, atau wa ingkana mukhti'a, maka dipersilakan menempati tempat rukna falyatabawwa maq'adahu minan nar. Belum pernah hadis ini. Mana guru saya nih? Ada pernah dengar hadis ini Ustaz Nuruddin? Guru saya aja enggak tahu, di Mekah 18 tahun. Ini Ustaz pernah dengar hadis ini? Belum.

Ustadz-ustadz yang sudah puluhan tahun belajar, ada yang belajar di Mekah belum pernah dengar hadis ini. Orang Tasik di sini entah belajarnya kemana mendengar hadis ini. Jadi kalau ada tunjukkan, kalau benar ada dan sahih, wah kita amalkan, kita dakwahkan bersama-sama, kita bentuk jamaah. Ya jamaah yang kita bentuk dah firqoh gini. Lihat apa kata Ali bin Abi Thalib, al-jama'atu mujama'atu ahlul haqqi wa in qallu, wal firqatu mujama'atu ahlil batil wa in katsuru. Jamaah adalah berkumpulnya ahlul haqq, orang yang tegak di atas Quran Sunnah, walaupun sedikit. Dan firqah berkumpulnya orang-orang batil yang menyimpang dari Quran, walaupun banyak. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Man kana 'alal haqqi fahuwa jama'atun wa in kana wahidah." Siapa orang yang berada di atas kebenaran, dialah jamaah walaupun sendirian. Jadi jamaah itu bukan berkumpul banyak atau sedikitnya, tapi siapa yang menetap di atas kebenaran, di atas Quran Sunnah, dia jamaah walaupun sendirian. Terus semua orang, semua firqoh mengaku di atas Quran Sunnah. Yuk kita timbang. Apa yang dimaksud berada di atas Quran Sunnah? Makna di atas Quran Sunnah adalah memahami Quran Sunnah seperti yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana memahami Al-Quran Sunnah menurut Quran Sunnah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Maka memahami Quran yang benar adalah memahami Quran menurut pemahaman, memahami sunnah yang benar adalah menurut pemahaman para ahlu sunnah, para ahli hadis. Itu yang benar. Adapun kalau orang berdasarkan ayat ini saya berpendapat begini-begini, itu menyimpang dari Quran karena dia bukan ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadirisa. Kalau sesuatu diserahkan bukan ke ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Jadi banyak orang nih, saya berdasarkan Quran Sunnah, nih ayatnya menurut saya ayat ini begini. Ini hadisnya menurut saya hadis ini begini. Nah, menurut saya, kalau sayanya ulama ahli tafsir ahli hadis boleh. Tapi cek dulu. Bisa bahasa Arab enggak? Hafal berapa ayat? Hafal berapa hadis? Juz amat juga enggak hafal, jangan menafsirkan Quran, jangan menafsirkan hadis dengan kebodohannya. Berarti dia nyimpang dari Quran Sunnah, ya. Jadi yang dimaksud berpegang teguh kepada Quran Sunnah adalah memahami Quran Sunnah dan mengamalkan menurut pemahaman para ahlinya. Siapa para ahlinya? Para ulama ahli tafsir, ahli hadis. Dan mereka ketika memahami Quran Sunnah merujuk ke generasi awal dari umat ini, merujuk kepada para sahabat, para ulama tabi'in dan tabi'in. Mereka lah ahlinya. Nah itu yang dimaksud dengan berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Ya, wallahu a'lam. Apakah politik bagian dari ajaran Islam? Iya, iyalah. Semua aspek dari kehidupan kita diatur oleh Islam. Jangankan politik yang mengatur masalah orang banyak, ke WC juga ada aturannya. Hubungan suami istri juga ada aturannya. Apalagi hubungan yang berkaitan dengan kekuasaan. Ya, makanya ada. Oh, ada hadis. Ada hadis yang tadi. Ini. Enggak bisa di zoom ini. Man amila lillahi fil jama'ah fa asaba taqabbalallahu minhu, wa man akhtaha ghafarallahu lah, wa man amila fil firqah fa asaba lam yaqbalillahu minhu, wa in akhtaha falyatabawa maq'adahu minan nar. Rawinya Abdullah bin Abbas, al-muhaddisnya Ibnu Al-Qais, ilmu Al-Kisrani, al-masdar Dakhiratul Hufadz, As-Saffah awi raqam juz 4 halaman atau nomor 2339. Khulasatu hukum

kesimpulan hukum hadisnya, fihi Nuh bin Abi Maryam matruk. Ini jelas ada. Di dalam hadis ini ada rawi namanya Nuh bin Abi Maryam. Dia matruk. Matruk itu hadisnya ditinggalkan oleh para ulama. Tidak thiqat, tidak terpercaya, alias dhaif. Takhrij dari sini, hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Adi dalam kitab Al-Kamil fil Du'afa. Itu jelas. Al-Du'afa itu kumpulan hadis-hadis dhaif, ya. Juga oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad, dan lafaz ini milik Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Hal. Jadi jelas hadisnya dhaif, ada hadis ini. Tapi hadisnya dhaif. Ini yang pertama. Kedua, andai ini. Hadis ini sahih, pengertiannya wajib digali berdasarkan syarah para ulama ahli hadis. Apakah yang dimaksud jamaah di sana harokah? Ada imamnya di sebuah negara mayoritas kaum muslimin bikin kelompok sendiri. Apakah itu jamaah? Itu firqah. Itu menyempal dari jamaah kaum muslimin. Tapi yang jelas hadis ini dhaif, ya. Menyebarkan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya terkena dengan hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, siap-siap dengan sengaja nih. Siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Imam Ibnu Hibban rahimahullah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Muqaddimah Tamamul Minnah. Imam Ibnu Hibban itu dalam masalah hadis termasuk yang mutasahil. Mutasahil itu menggampangkan, mensahihkan hadis. Hadis yang dhaif juga disahihkan banyak oleh Imam Ibnu Hibban. Tapi dalam hal ini Ibnu Hibban itu keras. Kata beliau, termasuk berdusta atas Nabi atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja adalah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Jadi ternyata hadis ini ada, tapi dhaif. Karena ada rawi yang matruk dan dikumpulkan oleh para ulama dalam kumpulan hadis-hadis dhaif. Ya. Jadi ini tidak boleh dipakai sama sekali. Wallahu a'lam. Syukran. Jazakallahu khairan. Apakah politik bagian dari ajaran Islam? Iya. Makanya di dalam Islam dibahas masalah politik, tapi dalam masalah fiqih. Disebut fiqih siyasah. Ada fiqih ibadah tentang tata cara wudu, sholat rukun Islam lah. Ada fiqih muamalah tentang jual beli, pinjam meminjam. Ada fiqih munakahah tentang pernikahan. Ada fiqih mawaris, ya. Termasuk ada fiqih politik, disebut fiqih siyasah. Di IAIN, sekarang bukan IAIN, UIN ya. Waktu saya di IAIN dulu, di Fakultas Syariah ada fiqih siyasah khusus. Ada fikih ibadah, fikih munakahah, ada fikih muamalah, ada fikih siyasah. Membahas apa? Masalah politik, masalah bagaimana cara bagaimana caranya bermuamalah dengan pemimpin, bagaimana cara mengatur rakyat yang perkara besar dalam kehidupan manusia yang pasti memperoleh perhatian dari ajaran Islam. Ya, ya, politik bagian dari ajaran Islam. Karena mengkaji di tiap kajian sering pembahasan politik, sering dinafikan seolah-olah politik bukan urusan atau bagian dari ajaran Islam. Mungkin yang bertanya yang keliru. Setiap ustaz membahas politik pada momennya yang pas. Terkadang nih, masalah manhaj, masalah akidah ada keterikatannya dengan politik. Yang saya jelaskan tadi, ada enggak menyinggung unsur politik? Iya ada. Dengan bagaimana muamalah dengan pemimpin, ya. Bagaimana membentuk pemimpin yang soleh. Harus dimulai dari apa? Dari mendakwahi rakyat agar soleh. Itu politik loh. Mana politik adalah cara untuk meraih satu tujuan, itu politik.

0: Ada yang keliru, salah seperti politik praktis sekarang untuk meraih tujuan, tujuannya kekuasaan. Dia menghalalkan segala cara. Itu politik yang kotor. Politik Islam tidak begitu, ya. Politik Islam itu meraih tujuan yang mulia, yaitu apa? Menegakkan hukum Allah di dalam kekuasaannya. Caranya ya dengan cara-cara yang disyariatkan, yang kosong dari kedzaliman, jauh dari penyimpangan, dari cara-cara kotor. Nah, seperti itu ya. Setiap ustaz pasti membahas politik pada momennya yang pas, ya. Walaupun masalah yang dibahas tauhid, masalah yang dibahas fiqih, masalah yang dibahas akhlak, tapi ketika ada momen yang bisa dikaitkan dengan politik menurut ajaran Islam, ada dikaitkan. Seperti itu. Wallahu a'lam. Bagaimana supaya keluarga meraih kejayaan, berkah dunia dan akhirat? Banyak sekali godaan yang datang. Ini mah harus jadi judul Tabligh Akbar yang akan datang. Meraih keberkahan melalui kehidupan berumah tangga. Itu beda lagi. Itu ada kaitan dengan politik? Ada nanti ya. Bagaimana cara agar terhindar dari was-was? Sangat sulit sekali melawan was-was, sehingga saya banyak sekali ketakutan dalam hal apapun. Ini juga harus jadi judul sebuah kajian. Judulnya apa? Judulnya adalah kiat menghilangkan was-was. Adakan. Udah. Terakhir. Saya mudah sekali futur, padahal saya sudah lumayan sering hadir di kajian. Tapi setelah berapa hari saya kembali futur. Apa yang salah dari diri saya, Ustaz? Mohon nasihat. Salahnya futur. Mungkin waktu untuk belajarnya lebih sedikit daripada untuk lalainya. Tadi dikatakan ketika kajian iman, ketika pulang lagi futur. Itu umum. Tahu begitu lebih banyak kajian, ya. Lebih banyak hadir di kajian. Kalau di rumah setel YouTube, setel kaset radio yang isinya kajian, baca buku-buku yang bermanfaat isinya ilmu, seperti itu. Terus gaul. Bergaulah dengan ahli ilmu, dengan ikhwan-ikhwan yang hanya berbicara ilmu. Dan hindarkan pergaulan dengan orang-orang yang bisa menyeret kita kepada keburukan. Selain itu berdoalah agar Allah memberikan hidayah. Baca banyak-banyak Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana sampai akhir. Baca banyak-banyak Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Pokoknya berdoa minta agar diistiqamahkan di jalan Allah. Terakhir ya. Apakah benar jika seorang suami adalah pekerjaannya? Kuma itu. Bismillah Ustaz, apakah benar jihad seorang suami? Oh, jihad seorang suami adalah pekerjaannya. Bukan begitu, mana? Kalau pekerjaannya haram ya bukan jihad. Tapi ada ucapan sahabat. Yang tadi Ibnu Mas'ud menyatakan, "Talabul halali jihadun." Mencari harta yang halal adalah jihad. Itu. Dengan syarat dilakukan oleh seorang suami dalam rangka menafkahi anak dan istri. Itu ibadah, itu kewajiban. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Salah satu alasannya wa bima anfaqu min amal, karena kewajiban laki-laki menafkahi anak istrinya. Ketika anak istri diabaikan, tidak dinafkahi, dosa besar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan kafa bil mar'i itsman idza dayya'a mayya'u. Cukuplah seorang menjadi dosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Jadi karena kewajiban, maka ketika suami bekerja mencari nafkah, ibadah. Dan ikhtiar suami mencari harta yang halal bagi istri dan anaknya dianggap jihad. Talabul halali jihadun, mencari barang yang halal adalah jihad. Ya, wallahu alam bisawab. Cukup ya sampai di sini, mohon maaf waktunya lewat dari yang ditentukan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta'a hadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki, Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi rawi, karena Jibril telah memberikan wahyu kepada

0: kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inistabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adzim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Pak Ustaz, patokan masbuk ketinggalan satu rokaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku? Ruku, walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku, dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? Berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rokaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rokaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam li qiraatil ma'mum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum, ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
2: Tanya jawab tarbiyah sunnah.

0: dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga, ada neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam ya.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'ad, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara. Agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun. Gunakan kata-kata yang baik. Nah di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, yaqutu iman azami Allah wa yakum. Kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira ya menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak.

Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang namanya. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf tentunya. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa bayan. Kemudian juga ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada bahkan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang, dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan gak butuh sama dia, wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia, ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia. Dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Tentu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat,
Beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibnu Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang mudah-mudahan selalu senantiasa dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada Kitabul Jami', yang mana sebagaimana kita ketahui Kitabul Jami' adalah kitab yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram yang membahas tentang akhlak, tentang adab, ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memudahkan bagi kita semua untuk bisa mengambil faedah sebanyak-banyaknya dari kitab ini, ya, melalui pembahasan yang sedang kita bahas ini. Taib. Adapun apa yang akan kita bahas, kita akan membaca hadis yang selanjutnya, ya, setelah sebelumnya kita membahas tentang wasilah adam izdira'in ni'mah, ya, wasilah agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu senantiasa membandingkan nikmat kita dengan mereka yang lebih kecil nikmatnya daripada kita. Kemudian selanjutnya kita akan membahas, ya, yang mana diberi judul di sini al birru wal ithmu wa dawabituhuma, tentang apa itu kebaikan, apa itu dosa, dan bagaimana dawabit, ya, bagaimana cara menetapkan satu perkara sebagai kebaikan dan satu perkara teranggap sebagai sebuah dosa. Taib. Tentu saja ini berdasarkan kepada hadis yang akan kita bacakan, ya, kita langsung bacakan saja. Wa anin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Diriwayatkan dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Faqal, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam pun menjawab, al-birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka husnul khuluq adalah akhlak yang baik. Wal ithmu adapun dosa, ma haka fi sadrik wa karihta an yattali'a alaihi nas. Adapun yang namanya dosa adalah sesuatu, ya, yang terasa sempit di dalam hati. Sesuatu yang membuat kita tidak merasa nyaman, ya, di dalam hati kita. Wa karih, dan engkau tidak ingin, an yattali'a 'alaihin nas, hal tersebut diketahui oleh manusia. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Taib. Sebagaimana kita sebutkan tadi, hadis ini diriwayatkan dari An-Nawas Ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu. Di dalam periwayatan yang lain, ya, ada sedikit tambahan. Kata beliau, An-Nawas ibn Sam'an, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah sanatan. Aku tinggal membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah hanya dalam jangka waktu 1 tahun saja. Ma yamna'uni minal hijrah illa al mas'alah. Aku tidaklah berniat untuk berhijrah ke kota Madinah karena aku punya alasan. Yaitu apa? Beliau beralasan supaya bisa banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana haduna idza hajara lam yas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai. Tayib. Maka kata beliau, seseorang di antara kami atau keumuman kami para sahabat, kalau sudah hijrah ke kota Madinah, maka kami tidak bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, atau lebih tepatnya tidak banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayib. Jadi di sini ada isyarat para sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka tinggal di kota Madinah bersama dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, maka mereka tidak banyak bertanya. Ya, dan ini pun berdasarkan kepada larangan yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan innallaha kariha taib innallaha kariha minkum thalatha, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya innallaha kariha lakum thalathan, sesungguhnya Allah membenci dari kalian tiga perkara. Qil wa qal, yang pertama adalah qil wa qal, banyak ngobrol kesana kemari, banyak membicarakan hal-hal yang tidak penting, ya. Kemudian wa idha'atul mal. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, banyak membuang-buang harta. Kemudian yang ketiga, wa katsratas su'al, dan Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwasanya Allah tidak menyukai jika kalian banyak bertanya. Baik. Nah, ternyata larangan ini adalah bagi mereka para sahabat radhiyallahu anhum yang telah berhijrah ke kota Madinah. Adapun sahabat seperti An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, beliau tidaklah berhijrah ke kota Madinah. Ya, beliau hanya taib singgah di kota Madinah, tinggal di sana hanya selama 1 tahun saja. Di sini menunjukkan ya adanya larangan untuk mereka yang sudah hijrah, sedangkan yang belum hijrah dipersilakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena mereka yang tidak berhijrah ke kota Madinah, maka waktu mereka hanya sedikit di sana. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengizinkan kepada mereka untuk banyak bertanya, bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang perkara agama, tentang perkara-perkara yang mereka butuhkan mungkin ketika mereka nanti akan pulang, ya ketika mereka kembali akan pulang ke tempat asal mereka tinggal. Taib. Ya, hal ini sebagaimana dilakukan oleh An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, di mana beliau memilih untuk tidak hijrah ke kota Madinah, ya supaya banyak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan ini pun menunjukkan apa? Rihlah dalam rangka menuntut ilmu ini telah terjadi bahkan di zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, kita ketahui ya seperti An-Nawas sekarang ini, beliau sengaja meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah, taib, atau lebih tepatnya ya beliau berkunjung ke kota Madinah dalam jangka waktu 1 tahun untuk belajar ilmu agama. Ya. Sebagian yang lain, taib, kita ketahui seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekalipun beliau akhirnya berhijrah ya ke kota Madinah, tetapi mereka meninggalkan tempat-tempat tinggal mereka untuk mendatangi ilmu, ya untuk mendatangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya, maka berbahagialah bagi kaum muslimin, ya, baik anak-anak mudanya, para remajanya, ya, laki-laki dewasanya, atau bahkan para orang tuanya, ya, banyak di zaman sekarang ini di antara mereka yang menghidupkan sunnah yang begitu luar biasa ini. Taib. Ya, ini teringat kepada dahulu ketika zaman masih belajar ya di negeri Yaman, Syekh Taib, Syekh kami Syekh Muhammad bin Abdul Hal Imam hafizahullahu taala, ketika menyambut kami, beliau menyambut dengan ucapan ahlan wa sahlan liman qad ahya sunnatas salaf. Ya, selamat datang, kata beliau, bagi kalian yang telah menghidupkan sunnahnya para salaf. Kenapa? Karena para salaf terdahulu sebagaimana yang dilakukan oleh An-Nawas bin Sam'an di sini, mereka melakukan apa? Rihlah dalam rangka untuk menuntut ilmu. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan, ya, kenapa Nabi alaihissalatu wasallam melarang kepada para sahabat yang telah berhijrah untuk bertanya kepada Rasulullah alaihissalatu wasallam? Maka di antara alasannya disebutkan oleh para ulama, karena kalau seandainya mereka banyak bertanya, ini akan memancing mereka untuk bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi. Ya, sehingga nantinya akan memberatkan mereka. Adanya pensyariatan-pensyariatan yang baru yang belum terjadi tetapi mereka tanyakan, akhirnya akan memberatkan mereka. Dan mereka pun pada hakikatnya hidup bersama Rasulullah. Keseharian mereka bersama Rasulullah. Mereka bermuamalah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, sehingga sekalipun mereka bertanyanya ketika telah terjadi satu perkara, itu bisa. Beda dengan An-Nawas, ya beliau jaraknya jauh. Taib, tempat tinggal beliau jauh dari Rasulullah sehingga diizinkan oleh Rasulullah untuk banyak bertanya ketika sedang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para sahabat yang lain, ya maka mereka berada pada hukum asal larangan untuk banyak bertanya kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Taib, sehingga mereka hanya bertanya tentang perkara-perkara yang memang darurat, perkara-perkara yang butuh untuk mereka ketahui segera di waktu itu atau berkaitan dengan kejadian-kejadian yang terjadi di waktu tersebut. Taib. Kembali kepada hadis, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh An-Nawas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ya. Maka Rasulullah menjawab, al birru husnul khuluq. Adapun kebaikan, maka kebaikan adalah akhlak yang baik. Taib. Kalau kita perhatikan di sini, ya, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam seakan-akan membatasi bahwasannya yang namanya kebaikan hanyalah satu perkara, yaitu apa? Akhlak yang baik. Tetapi, ya, dan ini pun senada, ya, dengan ayat-ayat taib, dengan hadis-hadis yang lain. Contohnya Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau pernah mengatakan, ma min syai'in athqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih berat di timbangan muslim di hari kiamat nanti daripada akhlak yang baik. Di hadis yang lain ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minin al afdal, wahai Rasulullah, mukmin seperti apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling afdal adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Tayyib. Kalau kita perhatikan hadis-hadis ini, termasuk hadis yang sedang kita baca sekarang, Rasulullah seakan-akan membatasi kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Tayyib. Mungkin sebagian akan bertanya, kenapa Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyebut amalan-amalan seperti misalnya berhaji, ya, atau berjihad di jalan Allah, yang itu di dalam hadis yang lain dikatakan ini puncak amalan seorang muslim. Atau misalnya salat, ya, yang mana kata Nabi alaihi salatu wasalam, taib as-salat imaduddin, yang namanya salat itu adalah tiangnya agama, ya. Atau hal-hal yang lainnya. Nah, maka di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah terhadap hadis yang sedang kita bahas. Nah, di sini perlu diketahui akhlak yang baik justru ini adalah kalimat yang begitu luas. Ya, kalimat yang begitu luas. Kalimat akhlak yang baik bahkan ini termasuk mukjizat terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, nusirtu birru'm, kata Rasulullah, wa utitu jawami'al kalim. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan ar-ru'm. Apa itu ar-ru'm? Dibuat musuh-musuh Islam di zaman Rasulullah alaihi wasallam ketakutan. Ya, takut kepada Rasulullah alaihi wasallam dan kaum mukminin pada waktu itu. Ya, dan ini terlihat, ya, di kisah-kisah perang-perang antara kaum mukminin dengan orang-orang kafir Quraisy, ya, dan orang-orang musyrik yang lainnya. Mereka seringkali ketakutan ketika menghadapi, ya, pasukan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Padahal mereka kadang-kadang berangkat dengan pasukan yang ala kadarnya, yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada musuh. Akan tetapi Allah menolong kaum muslimin, menolong Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dengan rasa takut tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Wa utitu jawami'al kalim. Aku pun diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawami'al kalim. Ya, apa itu jawami'al kalim? Kemampuan untuk berbicara dengan lafad-lafad yang sedikit, dengan lafad-lafad yang ringkas, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu meluas. Contohnya apa? Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluq. Bahwasanya yang namanya kebaikan adalah akhlak yang baik. Ya, maka akhlak yang baik ini luas. Tentu saja kalau kita mau berakhlak pertama kali, kita akan berakhlak kepada siapa? kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagi seorang muslim yang nomor satu, yang paling utama, yang seharusnya ia peruntukkan akhlaknya kepada siapa? Adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga seorang melaksanakan salat, saum, zakat, taib, semua rukun Islam, rukun iman, hajinya ya dan lain sebagainya, jihadnya dia fisabilillah, maka semua ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau Nabi alaihi salatu wasallam hanya menyebutkan salah satu saja, ya contohnya tadi misalnya jihad atau beliau menyebutkan haji saja, maka amalan-amalan yang lain tidak masuk ke sana. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam seorang yang Allah anugerahkan kepada beliau, Allah berikan mukjizat kepada beliau berupa apa? Jawami' al-kalim. Ya, beliau bisa berbicara dengan kalimat yang ringkas, yang pendek, tetapi memiliki makna yang begitu mendalam dan begitu luas. Contohnya ucapan ini, ya. Taib. Sehingga husnul khuluq, berakhlak baik, artinya berakhlak baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan setiap yang diperintahkan dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan semua yang disyariatkan, yang ditetapkan di dalam agama, maka ini merupakan cerminan dari akhlak yang baik kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, tentu saja berakhlak yang baik yang selanjutnya adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita berakhlak kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, maka kita berakhlak kepada Al-Makhluk, kepada yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tentu saja makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling utama untuk kita berakhlak baik kepadanya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, kita adalah orang-orang yang bersyahadat. Kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata para ulama, persaksian kita ya bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki beberapa konsekuensi. Taib. Di antara konsekuensinya berarti kita wajib untuk membenarkan semua berita yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ya. Maka dengan kita menerapkan ini atau mengamalkan ini, artinya kita telah berakhlak kepada Rasulullah dan kita telah merealisasikan ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selanjutnya, ya, konsekuensi dengan mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita wajib untuk taat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah. Wa atiullaha wa atiur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada ar-rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah wajib untuk kita taati. Ya, dan ini konsekuensi dari ucapan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian pula ini merupakan apa? Bentuk berakhlaknya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di antara bentuk berakhlaknya kita kepada beliau, dan ini pun masih konsekuensi dari ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya apapun yang dilarang oleh Rasulullah SAW kita tidak mendekatinya. Ya. Taib. Wa manahaukum anhu fantahu, kata Rasulullah, apapun yang aku larang dari kalian ya fantahu, maka berhentilah. Taib. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Taib. Wa manahaitukum anhu fajtanibu, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang datang dari ar-rasul maka ambillah, apapun yang dilarang oleh beliau maka jauhilah, atau yang semakna dengan demikian. Taib. Maka dari itu ini adalah konsekuensi yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir, konsekuensi yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, alla ya'budallah illa bima syara, agar jangan sampai kita semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Jadi ketika kita beribadah, syariat siapa yang kita pakai? Syariat Rasulullah. Syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak pantas, tidak baik bagi kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi syariat yang kita pakai entah syariat siapa. Ya. Bahkan kalau kita telusuri, kalau ditelisik, ternyata itu bukan datang dari Nabi kita Muhammad, bahkan terkadang datang dari siapa? Dari orang-orang kafir, dari orang-orang fasik. Ya. Sekalipun yang menyampaikan kepada kita adalah seorang muslim, seorang yang memakai jubah, memakai sorban, taib, menampakkan keislaman yang begitu kental di dalam dirinya, tapi ternyata yang dia sampaikan adalah ajaran yang tidak datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah bentuk ketidakberakhlakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena seorang yang berakhlak kepada Nabi, maka mereka akan menyampaikan sesuai dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Kemudian ini adalah konsekuensi, ya, empat perkara yang merupakan konsekuensi dari apa? Ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ini pun sekali lagi merupakan, ya, bentuk berakhlaknya kita semua kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fathul Jalali wal Ikram, ya, syarah terhadap kitab Bulughul Maram, beliau pun menyampaikan, taib, bahwasanya di antara bentuk berakhlak baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adanya insyirahus sadr, adanya dada yang begitu terbuka lebar, bahkan as-surur, kata beliau, ya, merasakan kegembiraan, ya, ketika apa? Ketika melaksanakan apapun yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini bisa kita katakan apa? Ini tingkatan yang lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Taib, the next levelnya seorang manusia, seorang pengikut Rasulullah apa? Ketika dapat syariat, taib, bukan bersabar lagi, ya, bukan artinya apa? Bersedih, bahkan sebagai manusia ada yang demikian, ya, mendapat syariat, oh ternyata nggak boleh, oh ternyata haram, ya padahal kan di sini saya mencari ma'isyah misalnya, di sini saya mencari apa, harta, tetapi setelah tahu syariatnya ternyata ini tidak diperbolehkan, sebagian bersedih. Tapi seorang yang berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru bergembira. Merasakan hati yang betul-betul menerima, sangat senang ketika mendapatkan petunjuk, arahan, tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan lagi sabar, ya. Justru sampai kepada apa? Tingkatan apa? Tingkatan bersyukur, ya. Mendapatkan syariat apapun, apalagi kalau syariatnya yang membahagiakan. Ya, syariatnya yang memberikan kebahagiaan-kebahagiaan seperti misalnya berita tentang surga, berita tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, ya, taib, dan hal-hal yang lainnya yang tentu saja banyak sekali yang membahagiakan, tetapi ketika syariat tersebut pun merupakan larangan, merupakan pembatasan dari beberapa kegiatan-kegiatan kita di kehidupan dunia, maka berakhlaklah kepada Rasulullah dengan cara apa diantaranya? Dengan cara menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lapang, dan kita justru merasakan kegembiraan karena kita mengetahui ilmu. Karena dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari yang namanya kesesatan. Dengan mengikuti Rasulullah artinya apa? Kita selamat dari hal yang akan membinasakan kita semua. Berupa apa itu? Ya tentu saja azab Allah, siksa Allah, ya, semua yang datang yang akan membahayakan kita, dan ini bisa di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, di dunia saja sudah membahayakan, apalagi di akhirat. Ketika kita tidak mengikuti apa yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, tidak teranggap sebagai umatnya, ya, berbagai macam kerugian demi kerugian akan kita dapatkan. Sebaliknya, ketika kita berserah diri, ketika kita mengatakan sami'na wa ata'na, aku dengar, aku taat, apapun itu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, ini merupakan kemenangan. Ini merupakan kebahagiaan. Ya, kita harus berusaha untuk justru berbahagia, ya, menerima, menjalankan apapun yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, ini merupakan bentuk akhlak yang baik kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Taib. Sehingga dari pembahasan ini, ya, kita mengetahui hakikat dari kebaikan itu apa? Hakikat dari kebaikan sebagaimana Rasulullah sebutkan tadi apa? Al husnu atau husnul khuluq. Akhlak yang baik. akhlak yang karimah, akhlak yang terpuji, ya, akhlak yang seharusnya kita miliki. Dan bagaimana itu? Kita realisasikan yang pertama dengan kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, sebagai Al-Khaliq, sebagai yang paling mengetahui tentang apa yang terbaik bagi kita semua. Kemudian selanjutnya kita berakhlak kepada sesama makhluk, ya. Yang nomor satu, kita berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti, menjalankan setiap ajaran beliau, dan kita pun merasakan insyirahu sadr, kebahagiaan, surur, ya, dengan menjalankan semua yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian masih bagian dari akhlak yang baik, ya. Dan kita bahas ini apa tadi? Bahwasanya akhlak yang baik ini adalah apa? Kebaikan secara keseluruhan, ya, hakikatnya kebaikan, inilah berakhlak baik. Berakhlak baik pula disyariatkan bagi kita untuk kita peruntukkan kepada sesama manusia, ya. Taib. Dan penerjemahan bentuk dari berbuat baik, berakhlak baik kepada sesama manusia, ini pun disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Ya, beliau pernah menyebutkan dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai, ya, sampai bagaimana? Sampai ia mencintai untuk memperlakukan saudaranya sebagaimana ia pun senang untuk diperlakukan dengan perlakuan tersebut. Nah, ini bentuk akhlak baik kepada sesama, ya. Ini termasuk di antara akhlak baik kepada sesama. Taib. Kita perlakukan saudara kita dengan cara yang kita pun kalau diperlakukan dengan perlakuan demikian, kita menyukainya. Maka kalau kita suka diperlakukan dengan perlakuan-perlakuan yang baik, ya, kita senang untuk diucapkan salam misalnya, kita senang untuk didoakan misalnya, kita senang untuk dihargai, kita senang untuk ditutupi aib kita, ya, lakukan itu kepada saudara kita. Ya, lakukan itu semua kepada saudara kita semua. Taib. Kemudian pula, ya, Nabi kita Muhammad alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis bagaimana al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Di antara definisi seorang muslim adalah mereka yang berhasil menyelamatkan saudaranya yang lain dari lisan dan dari tangannya sendiri. Ya, seorang muslim dia menjaga lisannya, menjaga tangannya untuk tidak menyakiti sesamanya, untuk tidak berbuat buruk kepada sesamanya, baik dengan lisan, dengan ucapan ataupun dengan perbuatan tangannya. Ya, maka itulah definisi dari seorang muslim, dan itu di antara bentuk baiknya akhlak kita kepada sesama muslim, ya, dan banyak yang lainnya, ya, banyak hal-hal yang lainnya yang di antaranya sudah kita bahas pula, ya, dan hadis-hadis yang lainnya, hadis sebelumnya kita bahas tentang hak-hak sesama muslim itu ditunaikan, ya, ini merupakan bentuk berakhlak baik kepada sesama muslim. Baik, maka ini poin yang pertama, ya, yang kita bahas tentang apa? Tentang apa itu kebaikan. Baik, kemudian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menyebutkan wal ithmu, adapun yang namanya dosa, ma haka fi sadrik, sesuatu yang taib terasa tidak nyaman di dalam dadamu, ya, sesuatu yang membuat hatimu tidak menyukainya, wa karihat an yattali'a alaihi an-nas, dan engkau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini diketahui oleh manusia. Ya, dan kau pun tidak suka kalau seandainya perkara ini, ya, diketahui oleh manusia. Maka itulah yang namanya apa? Dosa. Taib. Perlu diketahui. Inilah yang namanya dosa, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang bertanya, ya, bukankah kita mengetahui bahkan ada sebagian di antara manusia yang justru senang atau gemar untuk mengumbar dosanya? Terlihat seakan-akan ketika dosanya, aibnya diketahui oleh manusia, senang. Dipakai bahan candaan misalnya. Ya, dia ceritakan, dulu tuh saya begini, begitu. Tertawa, terbahak-bahak. Menertawakan dirinya sendiri. Menertawakan dosanya sendiri. Dan bahkan dosa tersebut dia ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi apakah ini bertolak belakang? Ya, perlu diketahui memang ini khusus. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki hati yang bersih. Ya. apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang orang yang merasakan tidak nyaman ketika ada perbuatan dosa di dalam dirinya, ya, ini adalah orang-orang yang khusus, tidak semua orang memang. Hanyalah mereka yang memiliki hati yang selamat, hanyalah mereka yang berhasil ya menjaga hatinya dari penyakit-penyakit, dari kotoran-kotoran yang akan merusak kesucian, kemurnian hatinya. Mereka yang selalu berusaha memenuhi hatinya dengan ibadah, dengan zikir, ya hatinya tidak pernah taib, terputus dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang namanya manusia itu, manusia yang baik bukan mereka yang tidak berbuat dosa, tetapi mereka yang berbuat dosa. Ya. Dan gambarannya sebagaimana disebutkan oleh Nabi di sini. Mereka berbuat dosa tapi dosa mereka itu tidak lantas membuat mereka nyaman atau tidak mereka biarkan begitu saja. Bahkan ketika terjadi perbuatan dosa ini, haka fi sadrih. Ya, terasakan sempit di dalam hatinya. Terasa mulai terluka di dalam hatinya. Terasa tidak nyaman ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan mereka tidak bisa tidur. Mereka tidak bisa makan karena telah melakukan 1, 2, 3 perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga mereka melakukan apa yang seharusnya dilakukan, yaitu apa? Beristighfar. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata beliau, kullu bani Adam khata. Yang namanya anak Adam seluruhnya adalah pendosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah dosa yang sebenarnya. Inilah dosa yang seharusnya, di mana ketika dikerjakan, ketika dilakukan, ya, ini membuat hati kita tidak nyaman, membuat hati kita sakit, membuat hati kita terasa sempit, ya. Tapi bahkan kita tidak ingin dosa ini diceritakan kepada orang-orang yang lain. Nah, adapun mereka orang-orang yang intakasat, ya, orang-orang yang terbalik, tapi fitrahnya tidak benar, fitrahnya tidak seharusnya dia memiliki fitrah yang demikian. Bagaimana? Justru ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ya, mereka bahagia dengan perbuatan dosa tersebut. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan tentang kondisi orang seperti ini di dalam surat Fatir ayat yang ke-8. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ya. Ataukah mereka orang-orang yang menganggap baik terhadap buruknya amalan-amalan mereka, terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Fara'ahu hasana. Ya, mereka menganggap itu semua kebaikan. Tayyib. Artinya apa? Ada di antara manusia, dan ini merupakan apa? Celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara orang-orang yang tercela adalah ketika mereka melakukan perbuatan dosa justru menganggap itu baik. Menganggap itu lumrah, menganggap itu bukan sesuatu yang besar, ya, bukan sesuatu yang aneh. Bahkan kalaupun diketahui oleh manusia enggak apa-apa. Sering dengar orang mengatakan, janganlah sok suci, ya. Manusia banyak dosa, ya biasa ajalah. Subhanallah, ini satu perbuatan yang buruk. Menunjukkan apa? Dia enggak malu dengan dosanya. Taib. Ketika ada orang yang berusaha untuk menutupi dosa, menutupi aibnya, dicela dengan berbagai macam celaan-celaan. Dianggap orang sok suci lah. Dianggap orang yang, apa? Taib, hanya pencitraan lah, ya, bahasa orang-orang zaman sekarang, ya. Taib, apapun itu, tetapi dia malah justru mengumbar aib, mengumbar dosanya. Ingat, salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua yaitu apa? Berupa ditutupnya aib. Ya, Allah menutup aib-aib kita. Allah Subhanahu wa taala yang menyembunyikan, ya, setiap keburukan-keburukan yang kita miliki. Taib, di antara bentuk hisab yang mudah di yaumul qiyamah nanti yang disebut dengan hisab al-ard, ya, hisab dengan berupa apa? Pemaparan saja. Adalah ketika Allah tabaraka wa taala perlihatkan kepada kita semua, ya, kepada umatnya, taib, atau kepada siapapun yang sedang menghadap Allah, yang sedang diadili ketika itu, taib, Allah perlihatkan perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan. Allah paparkan satu persatu. Kemudian Allah berkata, ta'rifu dzamba kadza, ta'rifu dzamba kadza. Engkau ingat dosa ini, engkau ingat dosa ini. Ya. Maka taib, sang hamba pun akan mengatakan, ya Rabb, ya na'am ya Rabb, ya wahai Rabb, ya wahai Rabb. Aku mengakui itu semua. Taib. Kemudian apa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qad satartu laka. Taib. Qad satartu ha ilaika fid dunya. Sungguh aku telah tutupi semua dosa-dosa ini ketika engkau hidup di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku akan ampuni itu semua di hari ini. Ya. Artinya apa? orang yang akan mendapatkan hisab yang mudah, karena hisab dengan ard ini, hisab dengan cara pemaparan ini adalah hisab yang mudah. Hisab yang oleh Nabi kita Muhammad SAW kita diajarkan ya, untuk berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu siapa? Orang-orang yang oleh Allah ditutupi aibnya. Orang-orang yang oleh Allah disembunyikan keburukan-keburukannya. Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupi keburukan yang ada di dalam dirinya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya tidak mengetahui kejelekannya. Tidak mengetahui buruknya. Ya, taib. Dan inilah hakikat yang seharusnya diinginkan oleh setiap manusia. Ketika kita ada dosa, ketika kita ada kesalahan, ketika kita ada perbuatan yang buruk, sembunyikan itu. Ya, sembunyikan hal tersebut. Jangan justru kita senang untuk terbuka, ya, kemudian tercium oleh orang-orang, diketahui oleh orang banyak. Maka bukan seperti itu seharusnya seorang muslim. Justru seorang muslim adalah orang yang berusaha untuk menyembunyikan ya keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Taib. Maka ini adalah hakikat dari dosa. Ya, ini adalah hakikat dari dosa. Sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menyempitkan hati kita, sesuatu yang membuat diri kita merasa bersalah, ya, sesuatu yang tidak ingin kita taib terbongkar diketahui oleh orang lain, itu adalah perbuatan dosa. Di sini ada sedikit isyarat, yaitu apa? Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan aib-aib manusia, ya, maka apakah kita berhak untuk membongkar aib-aib yang dimiliki oleh manusia? Ya, mari kita renungi bersama taib tentang satu perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa bagi kaum muslimin sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai untuk diketahui oleh orang banyak. Bahkan Allah sendiri yang menutupi itu semua. Allah tabaraka wa ta'ala lah yang melindungi hamba-hambanya dari terbongkarnya aib-aib. Lantas apakah berhak kita semua sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, makhluk Allah, milik Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mengumbar aib dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya? Ya, jelas tidak berhak. Ya, dan ini pun merupakan apa? Perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Hendaknya kita semua apa? Menutupi aib-aib saudara-saudara kita kaum muslimin. Ya, justru kalau bisa jangan ingin tahu keburukan orang. Jangan, apa istilahnya anak zaman sekarang, kepo ya. Jangan kepo, jangan cari-cari kesalahan-kesalahan teman kita, saudara kita. Ketika mengetahui kita senang, bahagia. Taib. Apalagi diikuti dengan apa? Dengan menyebarkan keburukan-keburukan tersebut. Dengan menyebarkan aib-aib tersebut. Ya. Maka ini sama sekali tidak sesuai dengan hakikat ya, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya. Sekali lagi, hakikat yang pertama dari dosa adalah sesuatu yang membuat kita nyaman. Yang tidak, sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Sesuatu yang membuat hati kita sempit, sesuatu yang tidak ingin untuk kita ceritakan kepada siapapun. Dan sekali lagi, ini hakikat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki qalbun salim, ya. Orang yang justru ada kotoran-kotoran, noda-noda di dalam hatinya. Ya, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, justru ada di kalangan manusia, dosa mereka diketahui oleh orang banyak. Taib. Kemudian, ya, kita pun dapati di sini, disebutkan dalam syarah terhadap hadis ini, ya, di antara makna dosa yang tersampaikan kepada kita semua, ketika ada keraguan-keraguan terhadap sebuah perkara, ya, taib. Kata Nabi SAW, mahaka fi sadrik, sesuatu yang menyempitkan. Termasuk di antara maknanya adalah sesuatu yang meragukan. Ini ragu, ya, perbuatan ini benar atau tidak, baik atau tidak, sesuai atau tidak dengan syariat Islam misalnya. Nah, maka hukum asalnya itu adalah apa? Dosa. Ya, hukum asalnya itu merupakan perbuatan dosa. Kita ragu terhadap satu perkara, ya. Kita ragu terhadap perbuatan yang tidak kita yakini itu kebenaran atau tidaknya. Taib. Maka hukum asalnya itu adalah perbuatan dosa. Kenapa? Dalilnya adalah hadis yang kita bahas ini. Mahaka fi sadrik, sesuatu yang menyempitkan hati, meragukan hati kita. Ya. Dan dalil yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan apa? Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat. Kata Rasulullah alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara halal dan haram ada umur, ada perkara-perkara yang itu mushtabihat. Enggak jelas atau syubhat. Ya. Perkara-perkara syubhat antara halal dan haram. Artinya tidak diketahui ini halal atau haram. Ini boleh atau tidak. Ini baik atau tidak. Ya, hati kita ragu ini. Taib, hati-hati orang-orang yang beriman akan merasakan halal seperti ini. Ya. Dan mungkin keumuman manusia ketika memang ada hal yang meragukan, hati yang peka, hati yang baik, hati yang selamat, lagi-lagi berbicara tentang hati yang selamat, akan merasakan ketidaknyamanan, akan merasakan keraguan-raguan. Ini boleh enggak ya? Taib. Nah, maka hal seperti ini disebut dengan syubhat. Ya, hal seperti ini disebut dengan syubhat. Taib. Dan ketika ini dikerjakan sebagaimana kata Nabi, al-hik al-ithmu mahaka fi nafsik fi sadrik. Ya, yang namanya dosa itu yang sesuatu yang meragukan dalam hati. Ketika dilakukan, dikerjakan perbuatan seperti ini, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Dan kalau kita kembalikan kepada hadis yang tadi kita sebutkan, innal halala bayyin wal harama bayyin, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, wa bainahuma umur mushtabihat, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang tidak jelas, syubhat. Apa kata

faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya. Ini pun menjadi dalil bahwasanya hal-hal yang meragukan bagi hati kita, ya, jangan sampai kita mengerjakannya. Jangan sampai kita melakukannya. Ini akan membuat kita, yang pertama, kalau seandainya perkara tersebut haram, apa yang terjadi? Ya, artinya kita menyelamatkan diri kita, ya. Karena kata Nabi apa? Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Seorang yang meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, artinya dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga apa? Agamanya. Ya. Taib. Kemudian ini perkara yang haram. Ya, atau perkara yang syubhat, kita enggak tahu nih benar atau enggak, salah atau enggak, haram atau tidak. Ternyata perbuatan tersebut haram. Di kemudian hari kita ketahui ini haram ternyata. Oh, ini enggak boleh. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya, ini termasuk di antara perkara yang diada-adakan di dalam agama ternyata misalnya. Taib. Apa yang kita dapatkan? Pertama, kita telah mengamalkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, di mana kita diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Dapat pahala satu. Kemudian yang selanjutnya kita pun mendapatkan pahala berupa apa? Meninggalkan yang haram, ya. Ketika seseorang berhasil meninggalkan perkara-perkara yang haram, maka dia telah mendapatkan pahala. Ya, karena meninggalkan yang haram itu berpahala. Tapi punya kesempatan untuk melakukan perbuatan yang haram, dia meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala. Kalau seandainya di kemudian hari kita ketahui bahwasanya apa yang kita tinggalkan tersebut adalah sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang disyariatkan misalnya. Taib. Tetapi kita tidak mengerjakannya, bagaimana? Maka yang pertama, kita mendapatkan pahala, tetap mendapatkan pahala karena sudah mengerjakan hadis Nabi yang lainnya, ya. Dan sebagian dalil-dalil, taib, banyak yang menyebutkan seseorang yang terhalang karena uzur dari sebuah amalan, ya, maka dia bisa tetap mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Yang jelas, ketidaktahuan kita, ya, tentang sebuah amalan, ya, itu jelas bisa menjadi uzur. Taib, dan wallahualam, itu pun termasuk di antara yang bisa kita harapkan kita tetap mendapatkan pahala, ya, sekalipun kita tidak mengerjakannya karena kita khawatir itu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Taib, misalnya, ya, orang-orang di zaman sekarang karena sering mendengar, mungkin ya orang-orang baru belajar sering mendengar haramnya untuk mengagungkan kuburan-kuburan. Haramnya untuk beribadah di kuburan. Ya, haramnya untuk berdoa di kuburan, melakukan berbagai macam atau terjadinya berbagai macam kesyirikan-kesyirikan di kuburan. Sehingga mereka meninggalkan yang namanya apa? Ziaratul kubur. Ya, berziarah ke kuburan. Taib. Maka mereka menganggap berziarah ke kuburan termasuk hal yang dilarang karena enggak tahu. Ya, khawatir syubhat, mending enggak aja lah ziarah ke kuburan, ya. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kemudian hari, orang ini tahu. Ternyata kata Nabi apa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu memang aku larang kalian, kata Rasulullah, untuk menziarahi kubur. Adapun sekarang fazuruha, ziarahilah. Fa innahu tudzakkirul maut. Fa innaha tudzakkirul maut. Karena menziarahi kubur akan mengingatkan kita terhadap kematian. Nah, maka kondisi-kondisi seperti ini, ya, seorang yang mengamalkan karena khawatir syubhat, ini permisalan saja, ya. Kalau seorang mengamalkan hal seperti tadi karena khawatir terjatuh ke dalam syubhat, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Ya, tetap mereka mendapatkan pahalanya. Ya, karena telah mengamalkan banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Tayyib. Ya, maka inilah, ya, hakikat dari perbuatan dosa. Taib. Di mana perbuatan dosa adalah sesuatu yang membuat kita beristighfar. Sesuatu yang membuat

termasuk di antaranya An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perincian sebagaimana tadi kita sebutkan. Adapun para sahabat yang tinggal di Madinah, maka mereka tidak terlalu banyak bertanya. Mereka mengikuti alur, ya, bersama Nabi alaihi wasallam mendatangi atau mengikuti Rasulullah kemana pergi, pasti ada sahabat di samping kiri kanan beliau. Beliau sedang duduk di satu tempat, maka akan ada sahabat yang mengelilingi beliau, mengambil tinggal di Madinah yang bersama dengan Rasulullah. Adapun mereka yang datang dari tempat jauh, ya, seperti An-Nawas ibn Sam'an, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan bentuk dari pengamalan hadis ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, maka banyaklah kalian bertanya kepada orang-orang yang ahludzikr, orang-orang yang memang memiliki keahlian di sana. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak mengetahuinya. Bertanya soal agama berarti apa? Satu hal yang disyariatkan. Tayyib. Kemudian perlu diketahui, ada kalanya orang-orang bertanya, ya, baik kepada ustadz misalnya, atau bertanya kepada syekh, ya, atau siapapun dari kalangan orang-orang yang dianggap berilmu, memiliki ilmu. Sebagian manusia atau sebagian penuntut ilmu, di antara mereka ada yang bertanya itu seakan-akan hanya sekedar formalitas, ya, ingin bertanya saja, tayyib. Bukan untuk benar-benar apa? Mengamalkan ilmunya. Nah, bagaimana seharusnya? Maka jelas, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, di antaranya An-Nawas di dalam hadis ini, beliau bertanya kepada Rasulullah dan beliau jelaskan ilahnya, tadi sudah kita bahas satu periwayatan, ya, di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam, An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu taala anhu, tidaklah hijrah ke Madinah, tidak pindah ke kota Madinah, ya, dalam rangka apa? Agar bisa bertanya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena beliau harus pulang. Dan beliau menunjukkan bahwasanya pertanyaan ini adalah sesuatu yang memang harus beliau amalkan nanti. Ya, sesuatu yang harus diamalkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Jadi, bertanyanya beliau radhiyallahu taala anhu bukan hanya sekedar formalitas banyak nanya doang, tidak. Tetapi apa? Memang perlu untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Taib. Demikian pula hal seperti ini terjadi pula sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Ya. Teriwayatkan dari beliau, kata beliau, kana an-nas yas'aluna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Kebanyakan manusia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari keburukan. Apa tujuannya? Makhafata an aqa'afi. Aku khawatir aku terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Artinya apa? Hudzaifah bertanya agar beliau bisa mengamalkan. Kalau dalam konteks pertanyaannya Hudzaifah tentang keburukan, berarti amalannya apa? Berupa meninggalkan dosa-dosa. Ya, beliau bertanya kepada Nabi, apa saja sih dosa itu wahai Rasulullah? Apa itu keburukan? Ya. Maka supaya beliau meninggalkannya, meninggalkan perbuatan keburukan, meninggalkan kemaksiatan, maka ini adalah amalan saleh. Ya. Maka ini adalah amalan saleh. Artinya apa? Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat yang mulia, kalau bertanya kepada Nabi, tujuannya adalah untuk mengamalkan. Bukan hanya sekedar bertanya. Ya, bukan hanya ingin, taib, ya, kalau bahasa kita tadi apa? Hanya sekedar formalitas. Taib. Karena ikut-ikutan orang bertanya, maka ikut-ikutan bertanya. Bukan untuk itu. Kita bertanya kepada siapapun dalam rangka untuk mendapatkan, ya, taib, faidah ilmu, dan kemudian untuk kita melaksanakan ilmu-ilmu tersebut, ya. Tapi maka itu diantara, ya, faidah yang bisa kita ambil pula di dalam hadis ini, ya, di mana para sahabat kalau bertanya bukan hanya untuk formalitas saja, kalau bertanya bukan hanya sekedar apa bertanya saja, tetapi memang benar-benar untuk mengamalkannya, ya. Taib. Hendaknya kita meniru atau mencontoh apa yang dilakukan oleh mereka. Kalau bertanya, maka amalkan. Dan umum, setiap ilmu berikan haknya. Ya, berikan hak terhadap ilmu yang kita miliki. Apa haknya? Adalah kita amalkan setiap ilmu-ilmu tersebut. Ya. Maka di dalam hadis ini, kita dapati betapa besarnya, ya, semangat para sahabat untuk menuntut ilmu agama. Ya, semangat mereka untuk pergi meninggalkan tempat tinggal mereka, datang ke Madinah.

0: Madinah, ya, belajar ilmu agama di sana. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, ketika kita mendengar ada seorang anak muda misalnya, seorang talib, santri, ya, atau siapapun itu, taib, kemudian punya semangat ingin belajar, ingin duduk di hadapan para ulama, ingin pergi ke negeri-negerinya para ulama, maka itu merupakan apa? Itu merupakan kebaikan. Ya, ambillah andil di sana. Ya, ambil andil di sana untuk apa? Untuk kita pun, ya, mendukung mereka, mendoakan mereka, ya, dan hal-hal yang lainnya. Kalau bisa memang kita memberikan harta, ya, mempermudah perjalanan seseorang di dalam menuntut ilmu, maka ketahuilah artinya kita mempermudah, ya, sunnahnya yang dilakukan oleh para salaf terdahulu dan dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Taib, ya, taib. Kemudian di dalam hadis ini kita dapati, ya, beberapa faidah-faidah di antaranya sudah kita sebutkan tadi, di mana hati yang bersih, ya, hati yang selamat adalah hati yang tidak merasa nyaman dengan perbuatan dosa. Taib, maka hendaknya di sini menunjukkan apa? Adanya tasyyi', ya, adanya dorongan, hasungan kepada kita semua untuk selalu senantiasa berusaha, mengusahakan agar kita memiliki hati yang selamat, ya. Agar apa? Agar hati kita tidak terasa nyaman ketika ada perbuatan dosa di sana. Dan dalam waktu yang bersamaan tentu ini pun menjadi apa? Menjadi indikator bagi kita, ya. Kalau ingin tahu kita ini hatinya selamat atau enggak, mari kita lihat. Ingat-ingat perbuatan dosa apa yang sudah kita kerjakan. Lihat ke belakang. Jangan jauh-jauh. Seminggu ke belakang, ya. 2 hari, 3 hari ke belakang. Kita lihat dosa apa saja yang sudah kita perbuat, lalu kita cek hati kita. Ya, hati kita merasa nyaman enggak? Atau hati kita lempeng-lempeng aja dengan dosa ini, ya. Atau hati kita ada sesuatu yang merasa terluka, ya, atau bagaimana? Nah, di sini bisa menjadi apa? Bisa menjadi indikator bagi kita semua, ya. Karena mereka yang hatinya selamat, ya, tentu tidak akan merasa nyaman dengan perbuatan dosa yang mereka kerjakan. Taib, ya, maka itulah pembahasan kita insyaallah, ya, tentang hakikat dari kebaikan dan apa itu dosa. Pada hakikatnya, kebaikan dan dosa adalah dua hal yang bertolak belakang. Ya, dan kita dapati penjelasan dari para ulama, dari Nabi kita Muhammad, dari berbagai macam dalil, bahwasanya kebaikan sudah kita sampaikan tadi merupakan akhlak yang baik, ya, dan akhlak yang baik adalah kalimat yang luas menyeluruh, dan demikian pula yang namanya keburukan atau dosa adalah sesuatu, ya, yang tidak terasa nyaman di dalam hati dan tidak ingin untuk diketahui oleh manusia yang lain. Maka, ya, itulah doa bid, atau bagaimana cara untuk kita menetapkan satu hal sebagai kebaikan atau satu hal sebagai perbuatan dosa. Maka insyaallah, ya, itu saja mungkin para ikhwah sekalian, para jamaah, yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Adapun ana, maka ana bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari segala kesalahan. Dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir gak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, enggak boleh, oh kayak fulan enggak mungkin dapat hidayah fulan. Enggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum?" kata dia. "Kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasul SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وصلاته في سوقه بدءا وعشرين درجة." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya atau salat di tokonya atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjid la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga. Dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga. Satu langkah menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh. Muka-muka. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, "Fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu." Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai salat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah adzan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen ki ora qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat, nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kur apa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW lanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Ditongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya sholat di masjid. Ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing arep jaluk tunga mengone ustaz ngene kiye ini gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa, akeh dosa, jan malah luwih akeh. Ya. Malaikat, malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bungah. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak-cak-cak-cak wae. Jenengan iki sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah terima tobat dia, ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai qomat dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'dhi fihi wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, Bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Iya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Iya. Tak koyo ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa iki mangan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol, ngobrol engko bae. Apa kek? Dikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Di bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nah, sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing mangakur siji ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
5: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik, dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Dicabut hidayah, disesatkan. Diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh. Ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shaliha. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada apa namanya fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan apa namanya hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasul-Nya. Wa kunu ma'sadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk. Ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa. Akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua

untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menekor, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat

0: kalimat kotor. Bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya. Mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insyaallah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada sholat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah SAW yamuddu qira'atahu ayatan-ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qal alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qal ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW membaca Al-Quran dengan panjang. Beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Beliau memanjangkan Bismillah, memanjangkan Ar-Rahman, memanjangkan Ar-Rahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillahna tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnah. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Loh, imamnya tidak dikeraskan, sok selama di sana kumaha. Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Nggak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, atau yang bertepatan dengan tanggal 29 April 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi untuk membahas beberapa hal yang terkait dengan fikih pendidikan anak. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap para pendengar Radio Roja di Jakarta, dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 132 mengangkat tema belajar memahami makna belajar. Apa maksudnya? Belajar memahami makna belajar. Karena untuk faham arti belajar kita pun harus belajar. Kadang-kadang kita itu tidak faham belajar artinya apa, sehingga kita buru-buru memvonis orang lain gak mau belajar. Padahal kita salah memahami belajar itu apa. Kita harus paham belajar itu maknanya apa, agar kita bisa mengetahui apakah kita sudah belajar atau belum. Dan agar kita memahami apakah anak kita itu belajar atau tidak. Kalau gak salah, saya pernah sampaikan di sini, seharusnya orang tua itu lebih merasa susah ketika melihat anaknya tidak mau sekolah, atau lebih susah melihat anaknya tidak mau belajar. Lebih susah mana? Melihat anak tidak mau belajar atau melihat anak tidak mau sekolah? Gak mau belajar, bagus. Berarti kalau anak gak sekolah, gak susah? Susah juga, Ustaz. Tapi lebih susah melihat anak tidak mau belajar. Kenapa? Karena belajar itu gak mesti di sekolah. Sekolah itu cuma sarana untuk belajar. Salah satu sarana untuk belajar. Berarti belajar itu maknanya luas. Belajar itu tidak selalu identik dengan duduk memegang buku. Karena belajar adalah proses untuk mendapatkan ilmu. Belajar adalah nopo? Proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, ketika berbicara tentang proses mendapatkan, nah caranya kan macam-macam. Ada orang belajar sambil tiduran. Membaca sambil apa? Tiduran. Itu belajar atau bukan? Belajar. Ada orang di pasar belajar. Mungkin? Di pasar belajar mungkin? Belajar nopo? Belajar dagang. Ya. Ada orang di sawah belajar. Mungkin? belajar nopo? Macul. Di masjid belajar mungkin? Mungkin. Contohnya kita sekarang. Kita sekarang lagi ngapain? Loh, sambil lagi ngaji, yang ngaji juga belajar. Berarti kan belajar itu maknanya sangat luas. Belum lagi kalau kita membahas tentang apa yang dipelajari. Belajarlah proses mendapatkan ilmu. Ilmu ini kan luas banget. Ada ilmu agama, ada ilmu fisika, ada ilmu biologi, ada ilmu matematika. Sehingga ketika kita faham betapa luasnya makna belajar, jangan kita buru-buru memvonis anak saya malas belajar. Makna belajar yang Anda maksud itu apa? Ustaz, buktinya anak saya ini kalau suruh garap PR enggak mau. Maunya di rumah mainan terus. Coba sekarang saya tanya, anak ibu di sekolah mau mengerjakan soal-soal atau tidak? Ternyata mau, Ustaz. Buktinya rapotnya nilainya bagus. Berarti kan anak belajar. Ya tapi kan saya pengen di rumah juga dia baca buku. Oh, Masya Allah. Berarti di sekolah baca buku, di rumah juga nopo? Baca buku. Ramane kaya gue apa orang? Ramane kaya gue apa orang? Oh. Biungnya? Boten. Ya pada baik berarti. Berarti yang malas belajar siapa? Nah. Jadi, perhatikan. Yang namanya belajar itu bukan hanya sesuatu yang sifatnya akademis. Sehingga apa-apa itu dinilai dengan angka yang ada di rapot. Oh, anak saya pinter karena hasil ulangan di sekolah 9, 10, 9, 10 turun ya paling berapa? 8. Anak saya hebat. Berarti kalau anak cuma dapat nilai 6, berarti enggak hebat. Belum tentu. Ada beberapa kejadian, anak itu nilainya 6. Teman-temannya semuanya 9. Bahkan tidak sedikit yang 10. Kok cuma anak kita yang berapa? 6. Padahal setelah kita pikir-pikir, anak saya kok enggak terlalu nuwun sewu, enggak terlalu bodoh-bodoh amat. Anak saya ini cerdas. Kenapa kok nilainya 6, yang lainnya bisa 9-10? Jangan buru-buru kita salahkan anak kita. Kamu kok kayak gitu, nak? Enggak kayak teman-temanmu tuh. Teman-temanmu semuanya 9-10, 9-10. Kamu kok 6 sendirian? Coba ditanya dulu, kenapa bisa demikian? Bisa saja. Ternyata anak kita ini nilainya 6. Karena dia hasil usaha sendiri. Dalam arti tidak nyontek. Sedangkan teman-temannya 9-10, 9-10 karena nopo? Karena semuanya nyontek dan nyonteknya berjamaah. Jadi bukan sholat berjamaah, tapi nopo? Nyontek berjamaah. Sedangkan anak kita ini gak mau nyontek. Kenapa? Karena dia paham nyontek. Nyontek itu jelek. Dan dia teringat nasihat Pak Guru dan Bu Guru tentang kejujuran. Dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperhatikan apa yang diperbuat oleh hambanya. Dia kepikiran itu. Dia tidak nyontek, akibatnya nilainya cuma 6. Sekarang saya tanya sama jenengan. Jenengan lebih bangga mana? Anak nilainya 9-10 tapi nyontek, atau anak nilainya 6 tapi hasil kerja keras sendiri? Bangga mana? Ya 9 gak nyontek. Iya, pilihannya kan bukan itu, Ustaz. Pilihannya 2, 9 nyontek atau 6 gak nyontek. Ya jelas lebih bangga 6 gak nyontek. Maka jangan kita tertipu hanya dengan angka. Contoh yang lain, ada sebagian orang tua mengatakan anak saya mainan, mainan, mainan, gak pernah nopo belajar. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa dalam belajar itu, dalam bermain anak itu juga mengalami proses nopo belajar? Baik anak itu bermain sendiri ataupun anak bermain dengan teman-temannya. Contoh, anak bermain sendiri. Contohnya main balok. Apa sih istilahnya itu balok itu? Apa istilahnya? Balok yang disusun-susun namanya apa itu? Puzzle. Kok puzzle? Lego. Bukan Lego. Kenapa? Kotak-kotak dari kayu disusun-susun itu namanya apa? Rubik? Bukan, saya tahu Rubik ya. Ya sesuai gitulah, paham ya? Yang kotak-kotak itu loh, balok-balok itu disusun-susun. Ini kita katakan, wah anak ini kerjanya cuma nyusun-nyusun balok. Itu anak sedang belajar. Belajar apa Ustadz? Belajar arsitek bangunan. Walaupun dengan level yang serendah itu. Contoh yang lain, anak bermain tapi sebenarnya belajar Rubik. Ya, kotak yang warna-warni itu yang bisa seragam tapi bisa warna-warni. Itu anak ketika dia ngembalikan ini gimana supaya bisa warnanya itu sama semua? Ini dia juga sedang apa? Belajar. Karena enggak mungkin dia bisa mengembalikan seperti semula kalau tidak nopo mikir. Berarti kan sejatinya dia sedang mengasah kecerdasan dia. Jadi jangan kita itu mengatakan wah anak ini belajar, anak ini mainan terus kapan belajarnya? Apalagi kalau misalnya anak ini bermain dengan teman-temannya. Dan apalagi kalau permainan itu sifatnya tim. Ya, contoh main futsal, tim ini dengan tim ini. Itu di dalam permainan yang sifatnya tim tadi, anak banyak sekali belajar di situ. Belajar bagaimana memimpin, bagaimana dipimpin. Belajar bagaimana bisa mengatur sebuah tim. Belajar bagaimana tidak egois. Ya. Belajar bagaimana kalau kita egois nanti akan dijauhi oleh teman-teman. Intinya anak itu berusaha untuk memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan teman-temannya dalam belajar. Dalam bermain. Oleh karena itu jamaah yang kami hormati, ketika kita melihat anak kita itu main, jangan buru-buru kita memvonis anak kita itu malas belajar. Bisa jadi anak kita itu justru sedang belajar saat dia bermain. Dan ilmu ini, cara berinteraksi dengan orang lain, ini sangat dibutuhkan oleh anak-anak kita saat nanti dia dewasa. Dia jadi bisa berinteraksi dengan orang banyak. Belum tentu anak yang nilainya 9-10, 9-10 dia bisa memimpin, belum tentu ya. Belum tentu anak yang NEM-nya tinggi dia itu bisa berinteraksi dengan baik dengan masyarakatnya, belum tentu. Karena seni berinteraksi itu adalah ilmu yang perlu dipelajari juga. Nah, jangan difahami dari keterangan ini bahwa anak itu dibiarkan bermain terus. Ya, saya nggak ingin nanti habis pengajian ini jenengan katakan ayo nak dolanan, moh dolanan pokoknya. Jangan. Ya, bukan seperti itu. Ya, kita harus paham bahwa belajar itu ada waktunya dan bermain juga ada waktunya. Ya. Ada saatnya anak harus belajar. Dan ada saatnya anak itu boleh untuk bermain. Kita harus jelaskan kepada anak bahwa belajar itu adalah sebuah proses yang membutuhkan kesungguhan, yang membutuhkan keseriusan, yang membutuhkan konsentrasi. Ya. Ini harus kita tanamkan kepada anak kita. Buktinya apa? Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yaitu surat Maryam. Surat apa? Maryam ayat 12. Bismillah. Dalam surat Maryam ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Yahya." Ya Yahya. Allah memanggil Nabi sinten? Yahya. "Ya Yahya, khudzil kitaba biquwwah." Wahai Yahya, pelajarilah kitab itu dengan sungguh-sungguh. Pelajarilah kitab itu dengan apa? Sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan kami telah berikan hikmah kepada Yahya saat dia masih kanak-kanak. Yahya itu salah satu nabi yang luar biasa kisahnya. Sejak kecil Yahya, usia 3 tahun, itu sudah menjadi anak yang bijaksana. Usia berapa? 3 tahun. Dan sejak kecil Yahya itu sudah menjadi anak yang serius, tekun, sungguh-sungguh, pantang menyerah. Usianya berapa tadi? 3 tahun. Yeah. Berarti apa? Berarti belajar agama itu memang butuh nopo? Keseriusan. Maka jangan sampai kita jadikan anak kita ini 24 jam isinya mainan terus. Karena bermain itu memang identik dengan senang-senang dan kurang serius. Sedangkan belajar itu identik dengan keseriusan dan kesungguhan. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah mengajarkan kepada anak, nak, saatnya belajar, saatnya bermain, silahkan apa? Bermain. Ustaz, apa benar Ustaz? Ada konsep belajar sambil apa? Bermain. Ya. Itu mungkin ada sebagian orang memahami konsep seperti itu. Akan tetapi, ketika belajar ilmu agama, kita harus fahami bahwa belajar agama, belajar Al-Quran itu perlu keseriusan, perlu kesungguhan, perlu ada adab-adabnya. Contoh, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu ada adabnya atau tidak? Ya. Gak boleh kita membaca Al-Quran sambil bercanda-canda, ya, sambil keluwean. Itu gak boleh. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman-Nya Allah. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran ada etikanya. Contoh misalnya. Gak ada kita itu membaca buku cerita itu disuruh berwudu. Ada atau tidak? Gak ada. Satu-satunya kitab yang kalau kita mau pegang kita disuruh wudu. Nopo? Al-Quran. Adab. Adab Al-Quran. Ketika membaca disunahkan menghadap kemana? Kiblat. Jenengan baca buku cerita madhep pundi? Sekarep bae. Ya. Bebas. Ya. Kemudian membaca Al-Quran disunahkan adabnya tartil. Napa? Tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tajwid bertahap. Kalau baca buku cerita seperti itu, kisah anak dan kan gak seperti itu. Ini berarti kan etika. Ya. Jadi belajar agama itu ada apanya? Ada etika kepada anak-anak kita. Ya. Ustaz, tapi kan kalau anak disuruh belajar duduk itu nanti jenuh. Inilah yang namanya proses. Ya. Sehingga mengajarkan adab dan etika untuk belajar agama dengan baik kepada anak. Ini membutuhkan pemahaman dan butuh proses pembiasaan kepada anak. Contoh, anak harus kita fahamkan. Nak, ini ilmu agama. Ilmu agama ini dengan izin Allah akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka pelajarilah ilmu agama dengan baik. Berarti ilmu agama ini sangat berharga buat kita. Ilmu agama ini sangat berharga untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita ingin selamat, maka pelajari ini. Pahamkan anak bahwa dengan belajar ilmu agama ini, anak akan selamat. Ini proses yang pertama. Ini perlu diulang, diulang, diulang, diulang, diulang berkali-kali kepada anak. Setelah paham, maka mulai kita aplikasikan, kita praktekkan. Nah, ini adalah jalan keselamatan. Baca Al-Quran adabnya satu, duduk. Duduk menghadap kemana? Kiblat. Setelah menghadap ke kiblat, jangan sambil main-main. Kemudian dibaca sekian kali, serius diperhatikan. Ustaz, anak disuruh kayak gitu, masa betah Ustaz? Baru duduk sebentar saja sudah colek kanan, colek nopo, colek kiri. Itulah yang namanya latihan. Proses anak bisa sampai disiplin, itu bukan proses sehari, dua hari, seminggu, dua minggu. Ini proses bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Tapi kita perlu usaha untuk memulainya. Jangan kita menyerah, ah anak saya sulit, gak mau untuk beradab, beretika saat belajar. Ini proses. Dan ketika kita menanamkan proses belajar adab ini, bisa bertahap, gak apa-apa. Mungkin hari ini atau bulan ini kita targetkan anak yang penting baca, tidak mainan. Walaupun masih kadang-kadang sambil tiduran, tidak apa-apa. Pokoknya kita konsentrasi satu bulan ini, anak belajar membaca Al-Quran tidak mainan. Walaupun kadang-kadang masih apa? Sambil tiduran, sambil senderan, sambil madep ke sana, madep ke sini. Yang penting tidak pegang mainan. Selama satu bulan, pembiasaan. Alhamdulillah, sebulan, dua bulan berhasil. Anak mulai konsentrasi, belajar tidak megang nopo mainan. Sudah. Kita bikin tahap berikutnya. Anak sudah tidak mainan, alhamdulillah. Sekarang kita biasakan anak ini baca Al-Quran sambil duduk. Sambil nopo? Duduk. Sudah, ajak anak untuk duduk. Mungkin pertama kali dia baru 5 menit sudah mulai apa? Klesot, klesot. Tidak apa-apa, ditolerir. Ya, nah ini sudah 5 menit, hebat kamu. Pokoknya setiap ada pencapaian, anak dikasih penghargaan. Penghargaan Ustaz, piala, bukan. Penghargaan dengan kata-kata. Masya Allah, bagus nak. Masya Allah, 5 menit kamu sudah bisa duduk, hebat. Ya, Abi senang, Umi senang. Besok kita tambah ya nak. 5 menit, nanti 10 menit, nanti lama-lama seperempat jam. Ini pembiasaan, bisa dapat 1 bulan mungkin, bisa dapat 2 bulan. Akhirnya anak yang awalnya tahannya cuma 5 menit, karena pelan, pelan, pelan, dia bisa duduk sampai 1 jam konsentrasi. Nanti etika berikutnya kita tanamkan, anak misalnya perlu untuk membaca Al-Quran secara tartil. Ini juga butuh waktu untuk menanamkannya. Intinya mengajarkan etika belajar kepada anak, bahwa belajar agama itu ada etikanya, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, itu bukan pekerjaan sehari dua hari, tapi butuh waktu yang kontinu, yang bertahap. Terakhir, apa yang kita sampaikan tadi bukan berarti, dan jangan difahami, anak itu gak boleh bermain. Yeah. Wah sudah, pokoknya anak saya pengen kayak Nabi Yahya. Sejak umur 3 tahun gak boleh pegang apa-apa kecuali Al-Quran. Bukan. Yang perlu kita pahami di sini adalah ada saatnya anak bermain, ada saatnya anak belajar. Silahkan waktunya belajar-belajar, nanti setelah selesai belajar bermain tidak masalah. Makanya kan ketika jamnya belajar, anak sudah belajar. Nanti begitu masuk waktu istirahat, anak mau lari-lari ke sana kemari, yang penting tidak membahayakan, sudah silakan. Iya. Jangan sampai nanti waktunya istirahat pun enggak boleh istirahat. Harus apa? Belajar. Nanti jenuh anak. Jadi silakan, kasih kebebasan kepada anak selama itu tidak membahayakan, untuk bermain waktunya bermain, untuk belajar waktunya belajar. Dan perlu juga ditanamkan kepada anak bahwa porsi belajar itu semakin bertambah usia, seharusnya porsinya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin tua, seharusnya porsi belajarnya semakin banyak apa semakin sedikit? Harusnya semakin banyak. Sehingga ketika anak usia 3 tahun dengan anak usia 5 tahun, tentu porsi belajarnya lebih banyak anak usia berapa? 5 tahun. Anak usia 5 tahun dengan 10 tahun, porsi belajarnya lebih banyak anak usia 10 tahun. Anak usia 10 tahun dengan bapak-bapak usia 50 tahun, harusnya lebih banyak yang mana? 50 tahun. Itu maksudnya. Artinya kita sebagai orang tua jangan cuma nyuruh anak belajar, tapi kita juga harus terus belajar. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab.
2: Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan pagi menjelang siang yang sangat bermanfaat. Berkenan dengan sesi fikih pendidikan anak nomor 132 dengan tema belajar memahami makna belajar. Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar radio Fikih Insani. Yang pertama datang dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, sejak kecil anak saya tidak pernah bergaul dengan teman sebayanya. Hingga dewasa pun beliau tetap tertutup dengan kawannya. Apakah ini termasuk kelainan Ustaz? Mohon nasihatnya.
1: Bagaimana dengan anak yang enggak pernah bergaul? Apakah itu kelainan? Tergantung. Jadi ada karakter. Anak itu karakter itu macam-macam. Ada anak yang karakternya pendiam, ada anak yang karakternya suka ngomong. Ada anak yang karakternya itu lebih suka sendirian, ada anak yang karakternya lebih suka bareng-bareng sama orang lain. Apakah itu kelainan? Belum tentu. Ya, belum tentu itu adalah kelainan. Kecuali seandainya anak itu dia selalu mengunci diri, sama sekali tidak mau komunikasi sama orang lain. Ya. Kalau ini kondisinya, maka perlu untuk kita perbaiki. Karena mau tidak mau, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu artinya tidak mungkin hidup sendiri. Ya. Seandainya anak itu cuma diam saja, enggak pernah komunikasi sama orang lain, ini kurang baik. Apalagi seandainya diamnya itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Contoh, ada sebagian orang tua tidak menyadari ketika anaknya itu selalu berada di kamar dan mengunci kamarnya dari dalam. Lagi ngapain? Ternyata orang tuanya pun memberi fasilitas kepada anaknya. Laptop dan jaringan internet. Ngapain? Begitu pulang sekolah langsung ngunci kamar sampai keluar cuma buat makan. Ini ngapain di kamar? Ya. Apakah Anda tidak perlu merasa bertanya? Apakah Anda tidak perlu bertanya, berpikir? Ini anak ini yang dilihat apa di laptop? Bisa jadi yang dilihat adalah hal-hal yang negatif. Atau bisa jadi anak itu sibuk main game. Ya. Main game berlebihan itu bahaya. Ya. Maka dilihat anak ini ketika dia tidak berinteraksi, apa yang dia kerjakan? Kalau yang dia kerjakan sesuatu yang positif, anak misalnya di kamar. Sukanya di kamar terus, ngapain? Baca buku. Buku apa? Buku agama. Bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Bagus. Anak selalu menyendiri, ngapain? Pegang Al-Quran. Terus yang dikerjain, ngapalin Al-Quran. Setelah satu bulan dia sudah hafal satu juz. Masya Allah. Bagus berarti. Maka tidak kemudian lantas divonis anak ini punya kelainan. Dilihat apakah dia tidak berinteraksinya itu sifatnya total, sama sekali gak pernah berinteraksi, atau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya. Kalau dia tetap berinteraksi tapi seperlunya, masih dalam batas normal. Kemudian dilihat juga, anak itu ketika tidak berinteraksi, lagi sendirian ngapain? Kalau dia melakukan hal-hal yang positif, maka alhamdulillah, itu patut disyukuri. Tapi kalau seandainya anak itu melakukan hal-hal yang negatif, maka ini perlu kita perbaiki. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan.
2: Nah, barakallahu fik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat yang diberikan. Silakan kepada para pendengar Radio Roja di Cilengsi. Silakan.
3: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa anak nakal bisa lebih cenderung sukses dibanding anak yang kutu buku, karena sebenarnya anak nakal itu pintar-pintar, tinggal mengarahkannya ke hal-hal yang positif. Apakah anggapan seperti ini benar atau salah, Ustaz? Mohon nasihatnya. Syukron.
1: Apakah betul anak nakal itu lebih sukses daripada kutu buku? Tergantung. Ya. Tergantung kutu bukunya kutu buku apa. Ya. Dan tergantung nakalnya nakal apa. Ya. Apakah yang nakal itu lebih pintar dibandingkan kutu buku? Ya, tergantung. Nakalnya nakal apa, kutu bukunya kutu buku apa. Kalau kutu buku yang dimaksud kutu buku agama, ya jelas lebih bagus yang kutu buku. Ya. Kalau yang dimaksud kutu buku komik, ya, ya jelas, ya itu gak bagus. Nah, sekarang nakal sendiri, nakal itu apa sih? Kadang-kadang ada sebagian orang tua buru-buru memvonis anaknya nopo nakal. Contoh misalnya, kakak ngusilin siapa? Adiknya. Sampai adiknya nangis. Apakah ini kakak yang nakal? Apakah itu kakak yang nakal? Belum tentu. Anak sukanya nyuri, mukul, nendang, ya. Bahkan sampai level naudzubillahi min dzalik terlibat obat-obatan terlarang. Ini nakal atau tidak? Nakal. Sehingga ungkapan anak nakal itu lebih cerdas, lebih cenderung sukses dibandingkan yang kutu buku, itu tidak benar 100% dan tidak salah 100%. Tergantung apa definisi dari nakal dan tergantung buku apa yang dia kutuin. Jadi katanya kan kutu apa? Kutu buku. Mau gak mau anak harus belajar bawa baca buku. Anak nakal pun juga butuh apa? Baca buku. Sehingga kesimpulan dari jawaban ini, bahwa apa yang tadi dikatakan anak nakal cenderung lebih sukses dibandingkan kutu buku, itu tidak mesti demikian. Tergantung jenis kenakalannya dan tergantung buku apa yang dibaca. Maka seyogyanya, kalau seandainya nakal itu masih dalam batas wajar, ya cuma sekedar iseng yang tidak berlebihan, maka tidak apa-apa yang seperti itu ditolerir. Cuman perlu tetap ada pengarahan kepada anak. Nak, kalau iseng bo, yao, jangan terlalu nobo. Jangan terlalu berlebihan. Kalau adik sudah mulai enggak nyaman, sudah stop. Ya, cukup sampai di situ. Sampaikan kepada anak. Termasuk anak yang mungkin sering baca buku. Ini juga perlu dijelaskan kepada anak tersebut. Nah, kamu jangan cuma baca buku. Ada saatnya kamu perlu bermain dengan orang lain. Karena nanti ketika kamu hidup di masyarakat, mau gak mau kamu akan interaksi, akan bergaul dengan orang lain. Maka perlu keluasan dalam bergaul. Ya, ini perlu dijelaskan kepada anak sejak dini. Wallahu a'lam bisawab. Ya.
3: Nah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pendengar Radio Roja dari hamba Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima.
3: Saya sebagai orang tua ingin melatih anak untuk mandiri, akan tetapi ada saatnya saya enggak tega kalau anak saya menangis dan enggak kuat terhadap pekerjaan yang saya suruh. Bagaimana sebenarnya yang terbaik harus saya lakukan sebagai orang tua, Ustaz?
1: Orang tua pengen anaknya mandiri, tapi kadang-kadang enggak tega ketika melihat anak itu kecapean mengerjakan tugas dari orang tuanya. Kan harus dilihat usia anak itu berapa, jenis pekerjaan yang dibebankan kepada anak apa. Kan enggak mungkin anak 5 tahun disuruh ngangkat lemari, kan enggak mungkin. Berarti kan menyesuaikan dengan apa? Dengan usia dan kemampuan anak. Kemandirian itu adalah sesuatu yang positif. Akan tetapi untuk menanamkannya itu butuh tahapan. Contoh misalnya, anak kita pengen mandiri, nyuci baju sendiri misalnya. Apakah anak usia 5 tahun kita kasih beban, nak ini baju abi, umi, kakak, adik, kamu cuci semua? Ya jelas gak tega tuh. Minimal dia apa? Nyuci bajunya sendiri. Minimal. Itu pun gak harus semuanya. Misalnya dia nyuci kaosnya saja. Satu saja kaos. Ini nak coba latihan kamu nyuci. Dan ketika nyuci pun juga perlu didampingi oleh orang tua. Nanti kalau gak didampingi, sabun sekilontong kok. Perlu didampingi. Nina, cara nyuci gini. Kamu pertama kasih sabun dalam ember campur air. Biarkan. Masukkan baju ini. Udah. Sekarang kamu boleh mainan. Nanti seberapa jam lagi kamu kesini. Nih cara nyuci gini. Kucek, kucek, kucek, kucek, kucek. Sudah. Peres. Ini ada air putih, air bersih. Kita bilas. Sekali peres lagi, air bersih lagi, bilas lagi, peres, sudah sekarang jemur. Ini namanya nyuci. Ada sebuah kisah nyata. Teman-teman sesama ustadz pernah jadi pengawas asrama. Di sebuah pesantren. Pesantren itu isinya adalah anak-anak SD. Anak-anak SD. Dia ketemu sama seorang anak yang bajunya kotor sekali. Sangat kotor. Akhirnya dipanggil sama teman kami ini. Ditanya, kamu baju dicuci apa enggak? Dicuci. Nyuci baju. Kok tetap kotor? Coba gimana cara nyucinya? Akhirnya suatu hari dikasih tahu cara nyucinya. Gini, ini kan deterjen. Masukkan ke dalam ember, tambahi air, bajunya dimasukin. Terus gimana? Ya sudah, kita habis dimasukin ke ember, kita keluarin, kita jemur. Katanya. Paham jenengan? Jadi dia itu enggak tahu cara nyuci. Dia itu taunya nyuci itu adalah baju dimasukkan ke dalam air sabun, kemudian dijemur. Enggak dikucek, enggak dibilas. Yo pantes. Ya, bajunya jadi tambah apa? Tambah kotor. Jangan sampai anak kita ini disuruh nyuci tapi kita enggak pernah ngajari bagaimana cara nyuci yang benar. Maka kemandirian itu perlu dilatih tapi secara bertahap. Kalau kita melihat anak kita ini terlalu keberatan, ya kita kasih keringanan. Tapi seandainya perasaan kasihan tadi itu berlebihan juga enggak baik. Misal anak usia 17 tahun. Berapa? 17 tahun. Kita suruh nyuci bajunya sendiri. Kemudian kita lihat, kasihan. Nanti kulitnya jadi apa? Jadi kasar. Jangan. Anak usia 17 tahun itu harusnya bukan nyuci baju dia sendiri. Baju dia plus baju orang tuanya. Jadi rasa kasihan pun juga tidak boleh terlalu berlebihan. Satu pertanyaan lagi, silakan.
2: Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat yang diberikan. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan dari pendengar di Salatiga. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana cara mendidik anak jika orang tua dan lingkungan kurang baik ilmu agamanya? Sedang untuk menyekolahkan anak di pesantren atau sekolah Islam, sekarang biayanya mahal dan tidak terjangkau di kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mohon nasihatnya Ustaz.
1: Bagaimana caranya mendidik anak di lingkungan yang kurang baik, sedangkan masukkan ke pesantren gak mampu biayanya? Begini, mau gak mau Anda harus berkorban. Berkorban dengan cari lingkungan yang baik, atau Anda menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan yang bisa terjangkau. Pertama, Anda tidak boleh pasrah dengan keadaan. Oh, saya gak bisa masukkan anak ke pesantren, lingkungan saya seperti ini. Ya sudahlah, pasrah. Enggak. Anda berusaha mencari lingkungan yang baik. Bagaimana caranya? Rumah yang Anda tinggali, Anda jual. Anda cari lingkungan yang lain, yang lebih baik. Ya. Alhamdulillah, ada komplek-komplek orang-orang yang sudah sama-sama belajar agama, walaupun mungkin rumahnya sederhana, tapi lingkungan baik. Wah, saya gak bisa Ustaz, ini rumah milik mertua. Maka Anda perlu langkah berikutnya, cari pesantren yang terjangkau. Gak semua pesantren mahal kok. Ya, kata siapa pesantren itu semuanya mahal? Masih ada pesantren-pesantren yang murah-murah. Ya, di sini alhamdulillah lumayan relatif murah. Ya. Di sini SPP cuma 50.000. Ya. Kemudian uang makan sebulan 200.000. Berarti kan sebulan cuma keluar berapa? 250.000, masih terjangkau. Ya. Coba Anda duit 200.000 buat makan sebulan, cukup? Enggak cukup. Ya. Jadi masih ada pesantren yang murah itu masih ada. Siapa bilang pesantren itu semuanya mahal? Bahkan ada sebagian pesantren yang memberikan apa? Beasiswa. Ya. Ketika betul-betul anak ini kurang mampu dan berprestasi. Maka intinya jangan menyerah dengan keadaan. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: سورة إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah, keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
3: Iya. Tentang kebidahan.
4: Sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau ke diem, membaur, menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga agak alergi juga menggunakan kata itu. Kata
3: ustaz di mana? Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi, jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya, ya cukup. Ya,
4: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dalam mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Iya. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum, itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat, bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid usulus salasah kasfus syubhat Taujiat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablek-tablek kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun gak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam. Ya, apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya okelah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok enggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah, makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup insya Allah. Mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwani rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah Anda mengharapkan kesempurnaan di dunia ini. Kenapa? Karena barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, maka dia tidak akan pernah bahagia. Karena dia akan mengharapkan suatu yang mustahil. Suatu yang tidak mungkin akan dia raih. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya di atas muka bumi ini, tidak ada yang sempurna. Apa saja pasti terkontaminasi dengan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan kenikmatan tersebut. Kenikmatan tersebut selain tidak sempurna, kemudian terbatas tidak abadi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu." Ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Kama thali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama." Sebagaimana ya kita lihat tumbuh-tumbuhan hijau yang terkena air hujan, maka nampaklah indah dengan warna hijaunya tersebut, yang menjadikan para petani, para penanam menjadi senang memandang warna hijau tersebut. Akan tapi apa hakikatnya? Kemudian apa? Rusaklah tumbuhan tersebut, berubah menjadi warna kuning dan akhirnya kering, dan hancurlah tumbuhan-tumbuhan tersebut. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Itulah hakikat daripada kenikmatan dunia. Oleh karenanya kalau kita renungkan, segala kenikmatan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada yang sempurna. Kita mulai misalnya, contohnya masalah makanan. Kita tahu ada makanan-makanan yang lezat, ya seperti kepiting luar biasa lezatnya, kemudian cumi misalnya atau udang, ya. Ternyata makanan-makanan ini Allah ciptakan dengan begitu lezatnya, tetapi tidak sempurna. Dia mengandung kolesterol yang tinggi. Tidak sembarang orang boleh makan sebanyak-banyaknya. Contohnya lagi seperti durian. Durian juga makanan yang lezat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ciptakan durian tersebut ya dalam suatu buah yang banyak durinya. Sulit untuk mengambilnya dan sulit untuk membukanya. Kemudian tidak mungkin juga kita untuk makan sepuas-puasnya, sekenyang-kenyangnya, karena kemampuan ya kesehatan kita bisa terganggu. Kemudian kita contohnya khamar. Khamar lezat. Suatu hal yang lezat, oleh karenanya banyak orang yang minum khamar. Tetapi kelezatan tersebut terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak mengenakan, seperti kepala pening, perut sakit, ya, dan yang lainnya. Berbeda dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Oleh karenanya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala tatkala menjadikan tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini, maka seorang mukmin senantiasa rindu untuk mencari kesempurnaan, dan dia tidak akan peroleh kesempurnaan tersebut kecuali di akhirat kelak. Dia akan dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyediakan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sempurna. Khamar tanpa ada mabuk, tanpa ada pening, tanpa ada sakit. Buah-buahan tanpa ada musim. Ukuluha daim, senantiasa ada, ya. Tidak perlu kita manjat pohon untuk mengambilnya, mudah untuk diraih kenikmatan yang sempurna. Bidadari yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh karenanya, tatkala kita sadar akan hal ini, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kenikmatan di atas muka bumi tidak ada yang sempurna, maka hati kita senantiasa rindu untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharapkan kesempurnaan di atas muka bumi ini, dia tidak akan pernah bahagia. Lantas bagaimana sikap kita menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang sungguh tidak ada kesempurnaannya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak dahulu telah memberikan jalan atau settingan yang baik bagaimana kita bisa menghadapi kenikmatan-kenikmatan yang tidak sempurna tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang para istri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar." Janganlah seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Jika dia membenci satu perangai, satu akhlak dari istrinya, maka dia akan ridha, dia akan senang dengan perangai istrinya yang lain. Ini luar biasa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Meskipun berbicara khusus tentang para istri, tetapi ini merupakan kaidah yang umum bahwasanya jika kita membenci salah satu perangai dari istri kita, ingatlah masih ada kebaikan-kebaikannya yang lain. Dan tatkala seorang menyeting pola pikirnya dengan juga tidak melupakan kebaikan-kebaikan istrinya, maka dia tidak akan benci kepada istrinya. Dia tahu bahwasanya tidak ada kenikmatan yang sempurna. Istrinya pun tidak akan pernah sempurna. Istrinya tidak akan pernah sempurna. Kalau dia mengharapkan istri yang sempurna, tidak akan dia peroleh. Oleh karenanya Syekh bin Baz rahimahullah sering ditanya oleh orang. Tatkala menelpon Syekh bin Baz kemudian mengeluhkan tentang istrinya, maka kata Syekh bin Baz, "Hurul ain fil jannah." Ya, bidadari di surga. Kalau ingin bidadari, ingin istri yang sempurna, di surga. Di dunia tidak ada yang sempurna. Kalau kamu mengharapkan kesempurnaan di dunia, kamu tidak akan pernah bahagia. Oleh karenanya, seorang yang merenungkan akan hal ini, kemudian mengambil tadi ajaran dari Nabi SAW bahwasanya tidak ada yang sempurna, dan harus memandang yang positif, jangan sampai ada sesuatu yang negatif menjadikan seorang melupakan kebaikan-kebaikan yang ada, maka orang ini tidak akan pernah bahagia. Sebagai contoh, seorang yang berguru pada seorang ustaz. Jika orang ini berharap ustadznya sempurna, tidak punya kesalahan, tidak pernah berdosa, tidak pernah menyelisih perkataannya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ustadz.
6: dia tidak akan mendapatkan guru. Dimanapun dia cari di atas muka bumi, tidak akan dia dapatkan. Karena tidak ada yang maksum. Ya, tidak ada yang maksum. Dia tidak akan mendapatkan guru kalau caranya demikian. Dan dia senantiasa akan gelisah. Dia protes, Ustaz ini kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Ustaz Fulan kok demikian? Dia sendiri menyusahkan hatinya. Karena memang dia mengharapkan kesempurnaan. Caranya bagaimana dia agar bisa berbahagia? Dia rubah setting pola pikirnya. Dia tahu bahwasanya Ustaz tidak ada yang sempurna. Ustaz pasti melakukan kesalahan. Yang penting, yang mendominasi Ustaz tersebut adalah kebaikan. Maka dia ikuti. Dia cari Ustaz yang secara global, secara umum, Ustaz itu baik. Maka dia belajar dari Ustaz tersebut. Contohnya juga misalnya, seorang yang mencari sahabat yang sempurna. Tidak akan dia dapatkan. Ya, namanya sahabat tidak akan sempurna. Pasti ada kesalahan yang dia lakukan. Oleh karenanya Syekh Albani rahimahullah sering menyampaikan suatu syair, turidu sahiban la aiba fihi wa halil udu yafuhu bila dukhani. Kau inginkan seorang sahabat yang tidak ada aibnya? Mustahil. Apakah kau berharap ada kayu gaharum mengeluarkan bau harum tanpa ada asapnya? Pasti ada asapnya. Oleh karenanya jika engkau memiliki seorang sahabat yang secara dominan dia adalah seorang sahabat yang baik, terkadang dia menyelisih janji, terkadang dia lupa, terkadang dia tidak bantu engkau tatkala engkau sedang butuhkan, maka terimalah demikianlah sahabat yang ada di dunia. Kalau ingin cari kesempurnaan, maka di akhirat. Contohnya seorang yang menyekolahkan anaknya di pondok, lantas kemudian dia ingin pondok tersebut bisa menciptakan anaknya menjadi seorang santri yang luar biasa, tidak ada kekurangannya, atau pondok tersebut servisnya ternyata kurang. Seharusnya dia mengerti bahwasanya tidak ada yang sempurna. Namanya pondok, ya, tatkala berusaha untuk memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, maka tidak akan sempurna. Pasti ada kekurangannya. Di pondok ada kekurangannya. Ada guru yang mungkin kurang bagus, ada pelayanan yang kurang bagus, ya. Atau misalnya ternyata ada muamalah, sikap yang kurang bagus terhadap anaknya, atau ternyata ada anak yang nakal mukul anaknya, akhirnya dia pun marah-marah. Jadi ingat bahwasanya tidak ada pondok yang sempurna. Selama anaknya belajar di situ, kemudian tambah hafalannya, akhlaknya berubah menjadi lebih baik, maka dia terima bahwasanya dia rubah pola pikirnya, memang tidak ada yang sempurna. Demikian juga seorang bekerja di kantor misalnya. Jika dia berharap kesempurnaan di kantornya, dia ingin bahwasanya bosnya itu adalah yang perfect, kemudian dia inginkan bahwasanya pekerjaan dia adalah pekerjaan yang sempurna, maka dia tidak akan pernah bisa bahagia. Demikian juga dalam hal dakwah. Seorang tatkala berdakwah, dia ingin bahwasanya dakwah dia sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada lika-liku dalam berdakwah. Dia ingin senantiasa dakwahnya mulus, senantiasa mulus, tidak ada gangguan, maka mustahil akan dia raih. Mustahil akan dia raih. Oleh karenanya, para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejak sekarang kita rubah settingan pola pikir kita. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Jangan pernah kita berharap kesempurnaan. Kapan Anda mengharapkan kesempurnaan, maka Anda tidak akan pernah bahagia dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena Anda mengharapkan suatu kemustahilan. Ingatlah bahwasanya kesempurnaan menanti kita. Di mana kesempurnaan tersebut? Di akhirat kelak. Allah yang menyediakan kesempurnaan. Allah sengaja menjadikan kenikmatan dunia tidak sempurna agar seorang mukmin senantiasa rindu untuk meraih kesempurnaan di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda Anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wae. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel. Terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng-teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Ayah arep-arepen. Nah, bahasa Sunda ayat. Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar, ya, dosa besar.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: Masyal muslimin rahimanallah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa terus memperjuangkan hidup kita yang di dunia yang sebentar ini untuk beramal, untuk melakukan kebajikan, untuk kita istiqomah, untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya hidup yang sebentar ini ternyata menjadi penentu nasib abadi kita di yaumil qiyamah, dan terdekat adalah di alam kubur kita. Oleh karena itu, kita akan banyak dapatkan penjelasan baik dari ayat maupun hadis tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang mencurahkan hidup mereka dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kerugian-kerugian atau ancaman-ancaman orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan urusan dunia mereka dan bergelut dengan kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa mereka, sampai akhirnya mereka wafat dalam keadaan seburuk-buruk keadaan, na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hal itulah, maka menjadi harapan pertama dan yang paling utama dari seorang mukmin adalah agar Allah Subhanahu wa taala mencabut, mewafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan mati, kul nafsin dha'iqatul maut, maka seorang mukmin memiliki harapan yang tertinggi dan yang paling utama agar ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, dia dalam keadaan sebaik-baik keadaan atau yang kita kenal dengan nama husnul khatimah. Dan para ulama menjelaskan ada beberapa sebab mengapa seseorang itu wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan ini sekaligus, bila kita mengetahui sebab su'ul khatimah, maka kita akan bisa mengetahui kebalikannya. Apa yang menjadi sebab husnul khatimah. Salah satu sebab su'ul khatimah adalah adamul istiqamah fid din. Yaitu apa? Tidak istiqomah dalam agamanya. Tidak beramal lurus terhadap ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang detik-detik di saat malaikat mencabut nyawa seseorang dan ternyata nyawa tersebut, ruh yang menempati badan ya sang calon mayit tersebut adalah ruhnya orang-orang soleh, ruhnya orang istiqomah, maka kabar gembira segera terngiang di telinga-telinga calon-calon mayit ini yang akan kemudian disampaikan oleh para malaikat ketika akan mencabut nyawanya. Mari kita lihat hal itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara dalam surat Fussilat ayat yang ke-30, Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata rob kami adalah Allah, lalu kemudian mereka istiqamah di sini tentu merupakan konsekuensi dari imannya kepada Allah, merupakan konsekuensi pernyataannya secara lisan bahwa Rabb-nya, sesembahannya adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqomah dengan amalan-amalan soleh, ketaatan-ketaatan mereka. Maka ketika di saat-saat atau di detik-detik wafatnya, para malaikat turun kepada mereka. Lalu kemudian menyampaikan perkataan-perkataan yang ini merupakan impian setiap mukmin. Apa itu perkataannya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau takut. Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di berkata, alla takhafu maksudnya alla takhafu ala ma yastaqbilu min amrikum. Artinya janganlah engkau takut terhadap perkara yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Maksudnya setelah kematianmu di alam kuburmu. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih. Maksudnya wala tahzanu ala ma madha. Janganlah engkau sedih terhadap perkara yang telah berlalu dari hadapanmu. Termasuk janganlah engkau sedih terhadap keluarga yang engkau tinggalkan. Baik berupa istrimu, anak-anakmu, jangan sedih. Maka ayat ini menggambarkan tentang apa? Seorang mukmin ketika dia wafat, Allah cabut rasa ketakutan di dalam hatinya terhadap perkara yang akan datang, dan Allah hilangkan kesedihannya terhadap perkara yang telah berlalu. Berhentikah sampai di situ? Bahkan malaikat kemudian menyampaikan kepada orang ini, wa abshiru bil jannah, tentang hari kiamat. Dan bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Coba, bila di detik-detik kematian kita, kita dikelilingi oleh malaikat yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, maka itu adalah kebahagiaan. Itu awal Allah akan memanjangkan, mengabadikan, dan melestarikan kebahagiaan kita. Dan ternyata tahukah kita, ya, itu tidak terjadi semerta-merta. Apakah kita mengira bahwa itu akan didapatkan oleh orang-orang yang maksiat kepada Allah, lupa kepada Allah, bergelimang dengan dosa-dosa mereka, yang amalan mereka sedikit, tidak ikhlas lagi, dipenuhi dengan hura-hura, dipenuhi kelalaian, lalu kemudian mereka berharap kondisi seperti mereka dapatkan, tidak jauh. Tapi didapatkan bagi orang-orang yang istiqomah dengan amalan-amalan ketaatan mereka. Melihat besarnya, ya, besarnya keutamaan berupa ayat yang kita bacakan tadi, doa-doa malaikat kepada orang yang akan wafat dengan doa, jangan mereka takut untuk perkara di alam kubur mereka, jangan mereka sedih pada keluarga atau harta yang mereka tinggalkan, dan mereka mendapatkan berita kabar gembira berupa surga buat mereka, maka tentu ini sekaligus menunjukkan bahwa amalan istiqomah itu amalan yang hebat dan tidak diberikan kecuali pada orang-orang yang hebat-hebat saja. Tinggal kita memilih, kita ingin diposisikan menjadi orang yang hebat dengan amalan hebat atau tidak, itu saja. Di antara sebab seseorang akan mendapatkan nikmat alam kubur dan nikmat surganya di hari kiamat, yaitu berupa istiqomah, maka sesungguhnya ya dia merupakan amalan besar. Oleh karena itulah besarnya, hebatnya amalan ini itu menjadi target utama musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Syaitan. Yaitu siapa? Iblis. Orang-orang yang istiqomah itu adalah target utama, mungkin top target gitu. Target utama ya, dari tujuan mereka. Jangan sampai ada pun satu manusia yang istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala yang nanti tidak akan menemani mereka di neraka. Maka mereka akan menggunakan berbagai macam sarana untuk melalaikan manusia dari istiqomah. Mungkin dengan melalui gadget Android ya, pakai HP, lalai manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah. Mungkin melalui teman-teman pergaulan, mungkin melalui jenis pekerjaan, karena orang beralasan ekonomi sempit akhirnya berbuat maksiat. Banyak orang yang korupsi karena dengan alasan ekonomi, banyak orang kemudian menipukan alasan ekonomi, banyak orang berjalan ekonomi, masuk dari pintu ekonomi. Untuk tidak istiqomah. Banyak pintu. Masuk dari pintu fitnah wanita, masuk dari pintu fitnah pasangan, masuk dari pintu anak-anak dan seterusnya. Karena setan, iblis, tahu betul bahwasanya bila seorang manusia ini dia istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan yang akan mereka dapatkan nanti di hari kiamat berupa mereka tidak ditemani oleh manusia-manusia di alam nerakanya. Tentu kita sebagai mukmin yang berakal, yang memiliki keimanan yang benar kepada hari kiamat kita, kepada hari kebangkitan kita, kepada alam kubur kita, tentu tidak akan membiarkan musuh-musuh kita ini leluasa ingin mengambil nilai-nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya berdoalah kita kepada Allah agar Allah menampakkan perangkap-perangkap setan itu di hadapan mata kita sehingga kita bisa mewaspadai jerat-jeratnya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik sehingga hati kita hati yang mau beribadah dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mendampingkan kita dengan orang-orang yang mengelilingi kita dengan kesolehan mereka. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mewafatkan kita di saat kita sedang istiqomah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengabulkannya. Amin Allahumma amin.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
9: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk. Syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama

0: sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladzihum fi sholatihim khusyun. Terus walidnahum anillahi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan munkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat, harusnya terhindar dari keji dan munkar. Ini masih keji dan munkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang mensweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dinihi salama zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Tobat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji.

0: melakukan dosa yang sama. Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya, atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok, dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. 2 bulan, masih belum dapat kerja. 3 bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Uji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya, dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti. Kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tawhidan, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Mukarramah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa untuk membahas materi setelah kematian. Kita akan berbicara tentang ruh, karena kematian tak bisa lepas dari urusan ruh. Yang kita bahas tentang ruh adalah apa yang dimaksud dengan ruh, bagaimana bentuk ruh, apakah ruh ini bagian dari badan atau sesuatu yang terpisah dari badan. Kalau terpisah tapi masuk ke dalam badan, di bagian mana dari bagian badan ini yang menjadi tempat ruh? Apakah ruh ini makhluk atau bagian dari diri Allah? Karena ayat atau hadis menyatakan wa nafakhtu fihi min ruhina aw min ruhi, aku tiupkan kepada manusia sebagian dari ruhku. Apakah maknanya ini ruh bagian dari diri Allah? Apakah satu manusia hanya memiliki satu ruh atau mungkin memiliki beberapa ruh? Apakah ruh itu mati atau tidak? Nanti setelah terpisah dari badan masuk ke alam barzakh. Di manakah tempat ruh di alam barzakh? Dan apakah ruh bisa mengetahui tidak kehidupan di alam dunia setelah ruh ini berada di alam barzakh? Itulah beberapa poin materi yang kita bahas tentang ruh. Seru kayaknya ya. Kita mulai dari apakah ruh itu. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam satu subbab di dalam kitab Majmul Fatawanya dengan judul Risalatul Aql Warruh, kata beliau, warruhul mudabbiratu lil badan allati tufariquhu bil maut hiya ruhul manfukhatu fihi wa hiya nafsul lati tufariquhu bil maut. ruh yang menghidupkan badan, yang terpisah dari badan ketika kematiannya, adalah ruh yang ditiupkan ke dalam badan ketika si badan itu berada di rahim ibunya masing-masing di usia kandungan 4 bulan di dalam perut ibu. Dan ruh itulah yang disebut jiwa, yang ketika matinya terpisah dari badan. Dengan kata lain, ruh dengan jiwa adalah satu materi yang sama, sinonim. Sehingga beliau menyatakan, وَقَدْ أَخْطَأَ الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الرُّحْ وَالنَّفْسِ وَأَتَقَدُوا أَنَّهُمَ أَمْرًا مُخْتَلِفًا. Sungguh salah, sungguh keliru orang yang membedakan antara ruh dengan jiwa dan meyakini bahwa ruh dengan jiwa dua hal yang berbeda. Sungguh keliru. Kenapa? Karena siapa saja yang memperhatikan nas-nas yang membahas tentang ruh, dia akan mengetahui bahwa jiwa yang dicabut oleh para malaikat di saat kematiannya, yang dibawa naik ke langit setelah kematiannya, dan dikembalikan kembali ke jasadnya di alam kuburnya, yang ditanya pada peristiwa fitnah kubur, memperoleh nikmat kubur ataupun azab kubur, jiwa itulah yang disebut ruh, yang apabila keluar dari badan, maka keluarnya ruh tersebut diikuti oleh pandangan mata. Makanya orang yang mati, banyak yang matanya terbelalak ke atas, karena pandangan matanya mengikuti melihat ruh yang keluar dari alah kepalanya, lalu mati dalam keadaan terbelalak. Ruh inilah yang merupakan makhluk yang menyebabkan badan yang dimasukinya menjadi hidup, dan hilanglah kehidupan dengan dicabutnya ruh dari badan. Dan ruh ini juga yang kemudian disebut dengan sebutan nafas atau jiwa. Adapun secara bahasa, ruh ini memiliki beberapa makna dan beberapa maksud. Pertama, ruh maknanya adalah malaikat Jibril. Jadi tergantung konteks kalimat. Kalimat yang menggunakan kata-kata ruh, apa maksud ruh di kalimat itu, sangat tergantung dari konteks kalimat. Pertama, ruh maknanya malaikat Jibril. Seperti surah Asy-Syu'ara ayat 193, nazala bihir ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ruhul amin, ruh yang terpercaya. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Ketika surah Al-Qadar, pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat, warruhu fiha, dan ruh di malam itu. Ruh yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril. Disebut secara menyendiri, padahal sudah disebut di dalam rombongan malaikat, tanazzalul malaikatu, turunlah para malaikat. Secara umum disebut warruhu, dan malaikat Jibril secara khusus, menunjukkan keistimewaan kedudukan malaikat Jibril di kalangan para malaikat pada umumnya. Itu yang pertama. Kedua, ruh bisa bermakna Al-Quranul Karim. Seperti surah Asy-Syura ayat 52 Allah menyatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau hai Muhammad ruh dari perintah kami. Allah mewahyukan ruh. Ruh yang dimaksud Al-Qur'an. Allah wahyukan Al-Qur'an yang berfungsi seperti ruh. Salah satu fungsi Al-Qur'an sama dengan fungsi ruh, yaitu apa? Menghidupkan. Sehingga jiwa yang tadinya mati begitu menyerap Al-Qur'an, menerima, mengimani, memahami, jiwa yang tadinya mati itu hidup lagi secara sehat. Dalam surah Al-Anfal 23 Allah menyatakan wa'lamu. Nah, bukan itu. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Baru wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Hai orang-orang yang beriman, penuhi oleh kalian panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum. Kalau Allah dan Rasulnya memanggil kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan jiwa kalian. Memanggil kepada Quran dan Sunnah. Karena Quran Sunnah itu disebut ruh yang bisa menghidupkan jiwa. Inilah makna ruh yang kedua, maksud ruh yang kedua. Ketiga, ada lagi ruh dengan makna darah. Darah yang mengalir dalam tubuh. Kadang oleh Rasul SAW disebut juga dengan sebutan ruh. Seperti umpamanya para fuqaha ketika membahas tentang hewan-hewan yang bangkainya boleh dimakan, mana yang tidak? Para fuqaha itu memberi judul ketika membahas masalah ini dengan ma lahu nafsun sa'ilah wa ma laisa lahu nafsun sa'ilah. Binatang yang memiliki jiwa yang mengalir dan yang tidak memiliki jiwa yang mengalir. Nafsun di sini maknanya adalah darah. Mana binatang yang berdarah, maka wajib disembelih. Tidak boleh bangkainya dimakan. Adapun yang tidak memiliki darah yang mengalir, tak harus disembelih. Seperti contoh umpamanya belalang, maka tidak harus disembelih. Dan seterusnya. Ini makna yang ketiga. Sampai di dalam dunia kedokteran pun ruh dibahas. Karena ruh satu akar kata dengan rih. Rih itu maknanya angin atau udara. Kita tahu definisi angin dalam bahasa kita adalah udara yang bergerak dari daerah maksimum ke daerah minimum. Ini pelajaran SMP, saya masih ingat. Kenapa masih ingat? Sebab saya pernah jadi guru biologi juga di SMP. Jadi nempel terus. Kiye-kiye mantan guru. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lafdur ruh wan nafsu yu'abbiru bihima an iddat ma'an. Lafad ruh dan jiwa diungkap dilakukan dengan beberapa makna. Pertama, fal yuradu birruh al-hawa ul-kharij minal badan wal-hawa ud-dakhil fihi. Pertama, ruh maknanya hawa yang keluar dari badan atau yang masuk ke dalam badan. Kedua, ada lagi wa yuradu bihi al-bukhar al-kharij min tajwifil qalbi min suwaidahu sari fil uruqa. Ada lagi orang yang menyatakan ruh itu adalah darah yang keluar dipompa dari jantung yang berongga, yang kemudian dialirkan ke seluruh pembuluh darah dalam di seluruh manusia. Nah, inilah yang dimaksud dengan para fuqaha tadi, darah. Adapun yang dimaksud ruh, yang menjadi jiwa, yang menjadi penyebab badan ini hidup, adalah sesuatu yang lain, yang sifatnya gaib. Karena gaib, tidak diketahui, tidak bisa diteliti, tidak bisa diinvestigasi, kecuali melalui wahyu. Allah menyatakan, wa yas'alunaka anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Jawab oleh Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Dan kalian tidak diberikan ilmu, tidak diberikan informasi tentang ruh ini, kecuali hanya sedikit saja. Nah, karena itulah maka ruh yang dimaksud dalam pembicaraan kita tidak terdefinisikan, karena minimnya informasi tentang ruh dari Quran dan Sunnah. Hanya sedikit. Yang kita tahu ada beberapa sifat dari ruh yang diterangkan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya ruh itu bisa bicara. Ruh itu juga bisa mendengar. Ruh itu bisa naik, bisa turun. Ruh itu bisa masuk kepada benda yang materi seperti badan. Dan itu diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Maka timbul pertanyaan, apa perbedaan antara ruh dengan jiwa? Jiwa bahasa Arab disebut dengan sebut nafsun, nafas. Berkata Ibnu Abil Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Kata beliau, anna ruha wa nafs wa in utliqa ala tilka latifatir rabbaniyah illa anna ghaliba ma yusamma nafsan idha kana ruh muttasilah bil badan wa amma idha ukhidat mujarradatan fatasmiyatul ruh aghlab alaiha. Ruh dan jiwa apabila disebutkan, maka maknanya adalah materi yang tidak terjangkau oleh indera manusia. Cuma bedanya kalau ruh itu berada di dalam badan atau berada di luar badan tapi masih ada hubungan dengan badan, maka itu disebut dengan sebutan jiwa. Seperti ruh kita sekarang masih ada di dalam badan kita, maka ruh itu kemudian disebut dengan sebutan jiwa, nafas. Atau ketika kita tidur, ruhnya ini keluar, dipegang oleh Allah. Juga tapi masih ada hubungan dengan badan. Makanya masih hidup badan. Kadang-kadang apa yang dialami ruh di alam mimpi masih ada pengaruhnya ke badan. Mimpi berteriak, badannya benar berteriak. Mimpi nendang, kakinya benar nendang. Mimpi kencing, betul-betul ngompol. Pada anak kecil, kalau sudah dewasa, mimpi kencing enggak ngompol ya. Nah, yang dewasanya, mimpi melakukan hubungan suami istri, badannya apa? Benar-benar junub. Masih ada hubungan. Walaupun terpisah, tapi masih ada hubungan, disebut nafas. Allah menyatakan, Allahul ladzi yatawafal anfus hina mautiha wa man lam yamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika mati. Diambil roh jiwanya. Dan Allah juga yang mewafatkan jiwa ketika tidur sebelum matinya. Ketika tidur, ruhnya itu dicabut. Tapi masih ada hubungan, masih tetap disebut jiwa. Wa amma idza ukhidat mujarradatan fatasmiyatu ruh aghlab an 'alaiha. Adapun ketika jiwa itu dicabut dari badannya, terpisah, maka barulah itu disebut dengan sebutan ruh. Jadi apa bedanya ruh dengan jiwa? Ruh itu ketika berpisah dari badan saat kematiannya. Berdiri sendiri dia ruh. Makanya ketika badan manusia usia 4 bulan dalam kandungan ibu, masih berupa ruh yang terpisah, baru ruh itu ditiupkan, maka disebut ruh. Sebelum ditiupkan, wa nafakhna fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalam badan itu ruh, ruh dari aku. Setelah ditiupkan masuk, disebut nafas, disebut jiwa. Berkata masih Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lakin tusamma nafsan bi'tibar tadbiruhu lil badan, wa tusamma ruhan bi'tibari lutfihi, walihada yusamma rih ruhan. Nafas atau jiwa disebut jiwa kalau dia masih memakmurkan, menggerakkan, menghidupkan badan. Masih ada dalam badan. Tapi disebut ruh kalau dia berdiri sendiri. Karena itulah angin juga oleh Nabi SAW disebut ruh. Karena tidak teridentifikasi, tidak terlihat, tidak juga teraba, walaupun kita meyakini merasakan keberadaan angin tersebut. Kalau bertiup sepoi-sepoi, anginnya bertiup dengan kecepatan rendah. Kalau ngegelebug, kecepatan tinggi ya. Kalau muter seperti angin puyuh, puting beliung, atau di Amerika tenaun tornado. Nah, itu juga angin ya. Tapi warnanya angin itu hitam. Yang hitam itu bukan anginnya. Mungkin asap atau debu-debu yang diterbangkannya. Anginnya tidak berwarna. Udaranya tidak berwarna. Kalau ada yang menyatakan warna angin merah, buktinya orang yang masuk angin dikerok bereng, itu bukan warna angin, tapi warna apa? Darahnya. Nabi Salusa menyebut angin dengan sebutan ruh. Sebagaimana sabda Rasul Salusa. Ada sini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Demikian juga Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Beliau menyatakan, Ar-rihu min ruhillah. Angin adalah termasuk ruh Allah. Maknanya, ay minar ruhillati khalaqahallah. Termasuk ruh yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah perbedaan antara ruh dengan jiwa. Apa perbedaannya? Disebut ruh kalau berdiri sendiri, terpisah dari badan. Setelah menyatu masuk ke dalam badan disebut nafas atau jiwa. Bagaimanakah sifat-sifat ruh? Ruh itu diciptakan dari jenis yang tidak ada bandingannya di alam. Berbeda dengan air, berbeda juga dengan benda padat, berbeda juga dengan benda-benda yang lainnya. Makanya kita tidak bisa menjelaskan karakter dan sifat dari ruh ini. Cuma di dalam hadis disebutkan beberapa informasi yang kita dapat tentang ruh. Ruh itu bisa naik, bisa turun. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Seperti ketika ruh seseorang dicabut, lalu oleh malaikat dibawa naik ke atas langit. Kalau dia ruh orang mukmin menembus langit pertama, kedua sampai ketujuh. Lalu oleh Allah dikatakan kembalikan lagi dia ke dalam jasadnya. Tapi kalau ruh itu ruh orang kafir, mentok sampai di langit pertama, enggak dibukakan pintu langit, lalu dicampakkan, dilemparkan begitu saja, dibawa oleh angin yang bertiup, disambar oleh burung-burung sebelum akhirnya masuk juga ke dalam jasadnya di alam kubur. Ruh juga bisa berbicara dan bisa melihat. Kita sudah pernah jelaskan, ketika mayit dipikul di atas keranda, di atas pundak orang-orang, ruhnya ini melihat, lalu berkata, ya laitani, aina yadhabu nabiha, celaka aku, mau dibawa kemana jasadku tersebut. Jeritannya terdengar oleh semua makhluk, kecuali oleh dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Binatang-binatang ya mendengar. Yang seandainya manusia dan jin mendengar, niscaya mereka akan pingsan. Dan ini menunjukkan beberapa karakter dari ruh. Akan tetapi berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, faqad akhbarana Rasul sallallahu alaihi wasallam anna ruha yas'adu biha ila samawatil ula thumma tu'adu ila al-qabr sa'atan min az-zaman wa qad akhbarana annaha tan'am wa tu'adzab fil qabr wa la shakka anna hadha an-na'im ala an-nahwi mukhalifin lima na'lamuhu wa na'rifuhu. Rasul SAW telah menginformasikan kepada kita bahwa ruh itu dinaik dibawa ke langit yang paling tinggi. Kemudian dikembalikan lagi ke jasadnya di alam kubur hanya sesaat. Dan kecepatan yang kita tidak tahu. Sebab jarak bumi ke langit aja jauhnya gak bisa dihitung, gak bisa diukur oleh manusia. Jadi begitu naik ke langit, dalam jangka waktu yang tidak lama sudah masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Oleh karena itu, kalau selama ini manusia bisa mengetahui benda yang kecepatannya paling tinggi itu cahaya ya. Kalau suara masih kalah oleh cahaya. Kecepatan gerak cahaya masih kalah oleh gerakan ruh. Cuma karena ruh gak bisa diteliti, diinvestigasi, ditelaah, ya manusia gak mampu mengukur kecepatan dari ruh ketika bergerak. Dan Nabi SAW pun mengabarkan bahwa di alam kuburnya ruh mengalami nikmat atau azab. Adapun nikmatnya dalam bentuk yang tentu saja jauh berbeda dari kenikmatan yang dirasakan oleh badan di dalam kehidupan manusia. Ya, inilah sifat-sifat dari roh. Ini ya poin yang kedua. Poin yang ketiga, ruh itu adalah sesuatu yang terpisah dari badan, tapi bisa masuk ke dalam badan. Bukan bagian dari badan manusia. Karena ketika badan masih diproses bentuknya di dalam perut ibu, saat itu belum ada roh. Ketika usia kandungan 4 bulan baru ditiupkan roh. Barulah kata orang Sunda mah uyek. Apa uyek teh? Mulai bergerak. Ibu yang hamil di atas 4 bulan sudah mulai merasakan gerakan-gerakan bayi yang dikandung. Kalau sudah 5-6 bulan kadang-kadang entah sikutnya, tangannya, entah lututnya, pecenghul di perutnya. Itu jangan dipukul, awas nanti sakit. Allah khawatir cacat atau bagaimana. Sampai lahir ke alam dunia. Tapi saat mati, ruh itu dicabut dari badannya. Maka matilah. Menunjukkan antara ruh dengan badan dua materi yang berbeda. Tapi ruh bisa masuk ke dalam jasad, ke dalam badan. Nah, di mana ruh menempati badan? Ruh menempati seluruh bagian tubuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan fisik atau badan manusia. Ketika manusia baru brol lahir ke alam dunia, mungkin setengah meter panjangnya. Ada yang kurang, ada yang lebih. Maka ukuran ruh juga sebesar itu. Dan menempati seluruh bagian tubuh berakar di setiap titik-titik syaraf manusia. Itu penjelasan Imam Al-Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Ada khusus kitab Ar-Ruh. Itu juga yang dijelaskan Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang disebut dengan At-Tadhkirah. At-Tadhkirah juga berbicara tentang ruh, tentang kematian, tentang alam kubur, sampai surga dan neraka. Jadi ruh menempati seluruh bagian yang dialiri oleh pembuluh darah dan berakar menancap di setiap titik-titik syaraf manusia. Sedangkan konon ya, kita percaya aja lah. Tubuh manusia memiliki miliaran titik-titik syaraf. Tanya ada dokter di sini? Ya, iyalah percaya aja. Daripada ngitung sendiri, nggak bisa. Menempati setiap titik-titik syaraf. Dan syaraf itulah yang membuat manusia bisa merasakan. Rasa sakit, rasa dingin, rasa panas, rasa nyaman, itu syaraf kan? Ketika tubuh manusia berkembang, mungkin titik syarafnya bertambah, mungkin. Ukurannya menjadi lebih panjang, lebih gede. Tadinya setengah meter, jadi semeter, jadi semeter 20, semeter setengah, sampai semeter 60, 70, 80, bahkan ada yang 2 meter segala ya. Maka ruhnya pun ikut berkembang sesuai dengan perkembangan badan. Dan tetap menancap secara kuat di setiap titik syaraf. Yang jumlahnya miliaran tadi. Makanya ruh gak akan lepas. Tidak dicabut oleh ahli. Kalau kita pakai pesawat dengan kecepatan 1000 km/jam, ruhnya gak akan ketinggalan. Ulu itu ruh saya ketinggalan. Copot gitu ya. Karena ketika kita naik pesawat yang besar ke umpama ke luar negeri, itu kecepatan bisa di atas 1000 km per jam. Nah, ruhnya tidak ketinggalan, tidak copot, tetap berakar, tetap menancap. Dan baru lepas bila dicabut oleh ahlinya, yaitu malakul maut, dengan tenaga yang melebihi kekuatan daya cengkram ruh itu terhadap titik-titik syaraf manusia. Makanya dalam hadis disebutkan ketika dicabut, maka putuslah beberapa urat dan syaraf dari manusia tersebut. Dan itu yang menimbulkan rasa sakit yang tidak terhingga. Oleh karena itulah, maka tempat ruh di dalam badan menempati seluruh bagian badan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah ketika menerangkan di mana letak ruh di dalam badan. Kata beliau, la ikhtisasa lirruh bi syai'in minal jasad, bal hiya sariyatun fil jasad, kama tasril hayatul lati hiya aradun fi jami'il jasad. Fa innal hayata mashrutatun birruh, fa idza kanat ruh fil jasad kana fi hayah, wa idza faraqat surruh faraqat sul hayah. Tidak ada tempat khusus di dalam badan bagi ruh. Tapi ruh ini menjalar ke seluruh bagian tubuh yang di dalam bagian tubuh itu ada kehidupan. Kecuali bagian tubuh yang ketika dipotong itu tidak merasakan rasa sakit. Tidak dialiri oleh pemburuh darah, ya ruh tidak mencakup menempati itu. Seperti kuku. Kuku kalau dibiarkan panjang, dipotong, sakit tidak? Tidak sakit. Atau rambut panjang kemudian dipotong, sakit? Tidak, tidak sakit. Berdarah? Tidak, tidak berdarah. Kenapa? Karena ruh tidak menjangkau bagian-bagian yang dipotong tersebut. Adapun setiap titik yang dialiri oleh pemburuh darah, ruh sampai ke sana. Itulah yang menjadi penyebab kenapa para fuqaha menyebut darah dengan sebutan nafas, sebagaimana yang disebutkan tadi. Ya. Jadi kata Syekhul Islam bahwa ruh itu menempati seluruh bagian jasad yang di bagian itu masih ada kehidupan. Karena kehidupan disyaratkan dengan adanya ruh. Bila ruh masih ada di bagian badan tersebut, maka ruh kehidupan masih ada di sana. Tapi kalau terlepas, maka kehidupan juga hilang dari bagian badan tersebut. Inilah tempat ruh di dalam jasad. Apakah ruh ini makhluk ataukah bagian dari diri Allah? Ini dibahas oleh para ulama. Karena sebagian orang seperti ahli filsafat, sebagian dari mereka tidak seluruhnya, menyatakan ruh ini bukan makhluk, tapi sesuatu yang ada sejak ajali. Sebagian lagi ada yang lebih ekstrim. Ruh ini bukan makhluk karena bagian dari diri Allah. Dan itu didalili oleh ayat. Seperti wa nafakhna fihi min ruhina. Dalam ayat ini wa nafakhtu fihi min ruhi. Kami tiupkan ke dalam jasad itu sebagian dari ruh kami. Dan ini berlaku baik ruh seluruh manusia, termasuk ruh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sebab sebagian orang Nasrani menyatakan bahwa Nabi Isa layak disembah karena di dalam dirinya ada bagian dari uluhiyah. Salah satu mengutip ayat dalam Al-Quran. Jadi Nabi Isa itu ruh Allah. Dan memang ayat menyatakan begitu. Hadis juga menjelaskan begitu. Nabi Isa itu disebut dengan sebutan Ruh Allah. Ya Ruh Allah. Jadi bagian Ruh Allah ada dalam diri Nabi Isa. Itu menurut pemahaman mereka. Kita ketawa. Kalau umpaya dalam diri Nabi Isa ada bagian dari diri Allah, karena disebut sebagian Ruh Allah, berarti itu juga berlaku bagi seluruh manusia. Karena Allah menyatakan, "Tsumma sawwahu," kemudian kami sempurnakan tubuh manusia. "Wa nafakhtu fihi min ruhi," wa nafakhna fihi min ruhina, kami tiupkan sebagian ruh kami kepada tubuh manusia. Semua manusia begitu. "Wa ja'alna lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkuruna," jadikanlah bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu seluruh manusia. Maka tidak benar kalau ruh bukan makhluk. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, "Ruhul adami mubtada'ah bittifaqi salafil ummah wa immatiha wa sa'iri ahli sunnah. Wa qad hukiya ijma'ul ulama ala annaha makhluk. Wa qad haka ijma'ul ulama ala annaha ghairu makhluk. Ghairu wahidin ala annaha makhluqatun ghairu wahidin min a'immatil muslimin." Ruh manusia sesuatu yang baru berdasarkan kesepakatan ulama salaf dan imam-imam ahlus sunnah. Bahkan ada ijma di kalangan ulama bahwa ruh itu makhluk. Seperti Muhammad bin Nasr al-Marwazi, seorang imam yang masyhur, dianggap orang yang paling tahu tentang ijma dan ikhtilaf. Demikian juga Muhammad bin Qutaibah. Dia dalam kitab Al-Laqad ketika berbicara tentang ruh, beliau berkata, "An-nasmur arwah qal wa ajma'an nas anna Allaha khaliqul jithah wa barin nasmah air ruh." Manusia telah ijma bahwa Allah menciptakan makhluk dan termasuk menciptakan an-nasmah. An-nasmah maksudnya adalah ruh. Ketika Abu Ishaq bin Syaqila ditanya tentang masalah ini, apakah ruh itu makhluk atau bukan, atau bagian dari diri Allah, dia menjawab, "Sa'altu rahimakallah anir ruh makhlukah au ghair makhluk." Aku bertanya kepadamu, wahai Syekh, semoga Allah merahmatimu, tentang ruh itu makhluk atau bukan. Beliau menjawab, "Hadza mimma la yashku fihi man wufiqa lis-shawab ila an qal war-ruh min al-asya'il makhluqah." Ini termasuk perkara yang tidak diragukan bagi orang yang diberi hidayah bahwa ruh termasuk sesuatu yang diciptakan alias makhluk, ya. Adapun firman Allah atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah meniupkan sebagian ruhnya kepada jasad manusia, termasuk jasad Nabi Isa. Maka disebut ruh Allah di sini oleh para ulama ahli bahasa dengan sebutan idhafah munfasilah. Idhafah itu kata majemuk, dua kata yang disatukan menjadi satu kata. Kata pertama disandarkan kepada kata kedua. Kata pertama disebut mudhaf dalam bahasa Arab. Kata kedua disebut mudhaf ilaih. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhafat. Idhafat ada dua makna, ada idhafat muttasilah, ada idhafat munfasilah. Idafat muttasilah, muttasilah ternyambung, artinya kata yang disandarkan termasuk bagian dari kata tempat dia bersandar. Contoh umpamanya tangan Zaid. Tangan disandarkan kepada Zaid. Apakah tangan itu bagian dari diri Zaid? Iya. Gak bisa dipisahkan, nyambung bagian dari Zaid. Dipisahkan ya putus namanya. Contoh mata Zaid. Apakah mata itu bagian dari diri Zaid? Iya. Itu disebut idhafah muttasilah. Kedua, contoh idhafah munfasilah. Antara kata yang disandarkan dengan kata tempat menyandaran itu terpisah. Kata pertama bukan bagian dari kata kedua, tapi ada hubungan. Contoh rumah Zaid. Apakah rumah Zaid itu maknanya rumah bagian dari diri Zaid? Bukan. HP Zaid. Apakah HP ini bagian dari diri Zaid? Bukan. Sesuatu yang terpisah. Apa itu hilang enggak ngaruh kepada fisik Zaid. Tapi masih ada hubungan? Ada. Apa hubungannya? Milik. HP ini milik Zaid. Rumah itu milik Zaid. Ya. Ah, yang seperti ini disebut idhafah munfasilah. Kaitannya dengan Allah, idhafat kepada Allah ada yang muttasilah, ada yang munfasilah. Contoh, yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan diidhafatkan kepada Allah. Berarti tangan itu bagian dari diri Allah? Iya. Ini disebut muttasilah. Wajah Allah. Wajah itu bagian dari diri Allah? Iya. Muttasilah. Mata Allah. Tajri bi'ayunina. Perahu itu berlayar dengan pandangan mata kami. Ini bagian dari muttasil. Ada lagi diidhafatkan kepada Allah tapi bukan bagian dari diri Allah. Contoh Abdullah, hamba Allah. Kita semua hamba Allah. Apakah kita bagian dari diri Allah? Bukan. Terpisah. Ada hubungan? Ada. Kita milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Baitullah, rumah Allah. Apakah rumah itu bagian dari diri Allah? Bukan. Masjid ini rumah Allah. Tapi bukan bagian dari diri Allah. Tapi milik Allah. Demikian juga nikmat Allah. Nikmat makhluk. Demikian juga langit dan bumi semua makhluk Allah. Bukan bagian dari diri Allah. Sesuatu yang terpisah dari diri Allah. Tapi milik Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Ini disebut idhafah munfasilah. Nah, ruh Allah termasuk idhafah munfasilah. Artinya, ruh ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah, dan oleh Allah ditiupkan kepada jasad. Sama, Allah memberikan sebagian rizkinya kepada kita. Allah melimpahkan sebagian kecil dari nikmatnya kepada kita. Apakah nikmatnya, rizkinya, itu kan rizki Allah, nikmat Allah. Apakah rizki dan nikmati bagian dari Allah? Bukan. Sesuatu yang terpisah, makhluk Allah. Demikian juga ruh Allah. Makanya disebut tadi, ar-ruhul ladzi khalaqahu Allah. Itu ruh yang Allah ciptakan, milik Allah, dikuasai oleh Allah, ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad manusia, tapi bukan bagian dari diri Allah. Dengan penjelasan ini teranglah, di dalam diri kita enggak ada satu pun, sedikit pun unsur ilahiyah layak disembah, enggak. Ruh Allah yang Allah tiupkan kepada kita bukan bagian dari diri Allah, tapi makhluk ciptaan Allah.

Apa yang dimaksud dengan mati? Kalau yang dimaksud mati itu musnah, hilang, tak berbekas, ruh tidak pernah mati, sebagaimana jasad juga tidak pernah mati. Jasad musnah, bukan musnah, tapi berganti bentuk, yang tadinya tulang belulang, daging, darah, ketika dikuburkan menyatu dengan tanah, berubah bentuknya. Tapi nanti jasad ini akan dikembalikan utuh seperti sedia kala oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hilang. Dan terus abadi di neraka atau di surga. Demikian juga ruh. Jadi kalau yang dimaksud dengan mati adalah musnah, hilang, maka ruh tidak, bahkan jasad pun tidak. Karena nanti baik di surga atau di neraka abadi. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sudah khalidina, kekal, diperkuat dengan abada. Selama-lama ini takkid menguatkan tentang abadi dalam arti selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Nah, itu jiwa dan badan manusia. Kalau makna mati adalah musnah, maka baik ruh ataupun jasad tidak mati karena tidak musnah. Adapun kalau yang dimaksud mati ini adalah tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena terpisahnya ruh dengan jasad. Ruh dengan jasad itu ibarat baterai dengan alat elektronika, HP umpamanya. Kalau HP saja, baterai saja, dua-duanya enggak berfungsi. Mati dua-duanya. Tapi kalau disatukan, barulah dua-duanya berfungsi, hidup, ya enggak? Seperti itu ruh dengan jasad. Maka ketika jasad terpisah dari ruh karena ruhnya disabut, maka berubahlah jasad. Dengan empat perubahan. Ya, pertama, dia tidak lagi memiliki ruh sehingga tidak ada lagi aktivitas kehidupan yang masih berjalan. Jantung berhenti berdegup. Nadi berhenti berdenyut. Darah berhenti berdes. Mengalir. Tidak lagi mengalir, ya. Otomatis nafas tidak ada lagi. Dan bila dibiarkan beberapa lama, busuk kemudian hancur. Terus, semua bagian tubuh gak bisa digerakkan. Oleh dia sendiri, oleh manusia yang hidup bisa digerakkan. Tapi dia gak bisa bergerak sendiri, gak bisa ngedip, gak bisa nafas, gak bisa utek-utekan curugnya. Berubah, mati. Jasadnya masih ada. Tapi gak bisa bergerak, mati. Maka jasad disebut mati karena dia berpisah dari ruh. Dan itu pula yang teralami oleh ruh. Kematian ruh adalah ketika dia berpisah dari jasadnya. Cuma ada cumanya. Diriwayatkan bahwa setelah terpisah dari jasad, ruh masih bisa melihat, ruh masih bisa berbicara. Sebagaimana yang tadi disebutkan, ketika jasad manusia dipikul, dikeranda, dipundak orang, ruh itu melihat dan berkata, ya laitani, aina yadhabu nabiha, celaka aku, mau dibawa kemana jasadku itu? Tapi ruh tidak bisa berbuat apapun karena sudah mati. Walaupun masih bisa bicara, ya. Kalau jasad gak bisa bicara. Bisa melihat, iya. Kalau jasad sudah tidak bisa melihat. Ruh bisa melihat, bisa bicara, bisa mendengar, tapi gak bisa berbuat. Makanya ketika ruh itu dicabut,

0: maka diestafetkan oleh malakul maut ke malaikat yang ada di sekitarnya dan disimpan di atas kain kafan yang dibawa oleh malaikat. Kalau dia orang mukmin, kain kafannya diambil dari surga. Kalau dia orang kafir, kain kafannya diambil dari neraka. Lalu dibungkus, lalu dibawa naik. Itu menunjukkan ruh tidak bisa bergerak karena mati. Sebagian ulama menyatakan kematian ruh mencakup gak bisa melihat, gak bisa bicara, gak bisa mendengar. Sama dengan jasad. Apalagi bergerak. Adapun hadis yang tadi, ruh masih memiliki sisa ibarat baterai yang lobet gitu ya. Sok, pengumuman dulu, iklan.
1: Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk para jemaah sekalian untuk yang memiliki mobil dengan plat nomor polisi D1625AEG D1625AEG mohon untuk dikondisikan. Terima kasih.
0: Dikondisikan tadi kumaha? Dipindah. Pindah gitu, jangan dikondisikan. Ada yang terhalang ya. Sampai di mana? Baterai lobet. Masih ada sedikit ya. Itu bisa bicara, bisa melihat. Tapi setelah itu sudah tidak bisa apa-apa lagi. Termasuk tidak mendengar, tidak melihat, tidak juga bisa berbicara. Itu terbukti ketika ruh dibawa oleh malaikat ke langit. Tidak diceritakan ruh itu melihat, mendengar, dan berbicara. Sampai ke langit ketujuh. Baru setelah langit ketujuh, itu kalau orang mukmin. Kata Allah, a'iduhu ila jasadi fil ard. Fa inni wa'antuhum minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan lagi dia ke jasadnya di alam kubur, ke tanah. Karena aku berjanji dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanah pula aku kembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan membangkitkan kembali mereka. Dan hanya dalam sesaat dari langit ketujuh sudah bisa masuk lagi ke jasadnya di alam kubur, barulah di alam kubur hidup lagi. Ibarat baterainya yang full, masuk lagi ke dalam jasad, hidup lagi dua-duanya. Bisa melihat, mendengar, berbicara, bergerak, dan bisa merasakan. Ketika itulah, ketika sudah dimasukkan lagi ke dalam jasadnya, datang malaikat munkar nakir. Disuruh bangun, disuruh duduk. Lalu ditanya, kehidupan berlanjut di sana. Siapa yang mengalami kehidupan, ruh atau jasad? Dua-duanya. Karena di dunia ini dua-duanya yang berbuat. Jasad dan ruh kita berbuat di dunia, dua-duanya ini pula yang harus bertanggung jawab. Di alam kubur sampai hari kiamat, sampai berakhir di surga dan di neraka. Ya. Kalau matinya dengan makna seperti itu, ya ruh mati, jasad juga mati. Matinya ruh dan jasad apabila kedua-duanya terpisah dan hilanglah seluruh fungsinya. Tidak bisa bergerak, melihat, berbicara, mendengar, merasakan, dan seterusnya. Tidak. Maka itulah kematian ruh. Tapi tidak musnah. Sebagaimana jasad juga tidak musnah ya. Di alam kubur terus sampai hari kiamat hidup. Bagi yang mengalami nikmat kubur akan merasakan kesenangan, yang mengalami azab kubur merasakan penderitaan. Sampai kiamat mati lagi, terpisah lagi ruh dengan jasad. Nanti begitu selesai kiamat, maka ditiup sangkakala yang kedua, maka ruh yang ada, jadi kronologisnya begini. Seluruh tubuh manusia hancur, kecuali tulang ekor. Tulang ekor ini nanti terkubur di dalam tanah dari bumi baru yang diciptakan nanti. Bumi ini, langit ini sudah hancur. Nanti muncul langit baru, bumi baru. Nah, seluruh tulang ekor kita terkubur di sana. Allah menurunkan hujan dari langit. Bukan langit ini, tapi langit yang baru. Tersiramlah seluruh tulang ekor itu dengan air itu, lalu tumbuh seperti tumbuhnya biji yang kemudian menjadi tunas dan pohon. Pohon yang segede gaban, yang puluhan meter, yang saking gedenya gak bisa kita peluk, itu dulunya berasal dari biji kecil. Ilmiah, ilmiah. Kita dulu pernah belajar ilmu biologi. Kita pernah membeset biji, diteliti, kan gitu. Oh, isinya ini. Di dalam biji terkandung seluruh bahan pembentuk seluruh bagian pohon. Ini bahan batang, ini dahan, ini daun, ini ranting, ini buah, ini. Dan seterusnya itu ada semuanya. Tapi proses waktunya lambat. Begitu bes, dikuburkan itu benih, baru beberapa hari muncul sirung, naon sirung teh, tunas, baru batang kecil, lama-lama besar puluhan tahun. Tapi kalau dari tulang ekor manusia disiram oleh air hujan, seketika berkembang menjadi tubuh manusia secara utuh. Seperti begini. Tapi masih mati. Karena masih berupa jasad. Jadi mayat bergelimpangan. Dalam keadaan utuh setelah turun hujan. Lalu malaikat peniup sangkakala kedua meniupkan. Imam Al-Qurtubi menyatakan dalam kitab At-Tadhkirah, di trompet sangkakala itulah tersimpan seluruh roh manusia. Lalu ditiup, maka seluruh roh itu keluar dan masuk menuju jasadnya masing-masing. Enggak akan ketukar. Roh saya enggak akan masuk ke antum, enggak. Kenapa saya jadi gemulai? Oh, ternyata ruh ahwat masuk ke saya. Enggak akan begitu. Sempurnanya Allah dalam menyeting itu. Ruh saya akan masuk ke badan saya. Ruh antum akan masuk ke ruh antum. Jadi semua ruh dengan badan nanti akan bersatu lagi. Barulah bangun, hidup lagi. Ya, itulah kematian ruh. Ruh mati sama dengan badan. Ketika dua-duanya terpisah, maka dua-duanya mati. Ya, cukup sampai di sini dulu, tapi ruh ini masih panjang. Belum selesai, nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah habis waktunya, lebih malah kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah. Ustaz, apakah orang yang mati bunuh diri akan kekal dalam neraka? Tergantung dia muslim apa kafir. Kalau kafir mau bunuh diri, mau tidak, tetap aja kekal dalam neraka. Tapi kalau dia muslim, maka segede apapun dosa seorang muslim selama tidak syirik, tidak kufur, dia dipastikan masuk ke dalam surga. Walaupun dia matinya su'ul khatimah, bunuh diri umpamanya. Atau ode, lagi nyekek botol, mati umpamanya. Lagi berjudi, kalah atau menang, kena serangan jantung, mati. Itu sama, diakhiri oleh dosa besar. Mati dalam keadaan melakukan dosa besar termasuk bunuh diri. Tidak kekal di dalam neraka. Ya, dia akan disiksa sesuai dengan kadar dan banyaknya dosa. Setelah dosanya habis lunas oleh siksanya, baru dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ustaz, apa benar orang yang sudah meninggal ruhnya masih ada di rumah selama 40 hari? Benar, benar, salah. Benar-benar tidak benar. Itu keyakinan agama orang lain. Hindu, Buddha, begitu. 7 hari. Makanya mereka selama 7 hari itu mengadakan ritual. Agar ruhnya tenang, tidak mengganggu. Setelah 7 hari baru keluar, berhentilah ritual. Nanti hari ke-40 datang lagi, ritual lagi. Cuma semalam. Nanti hari ke-100 datang lagi, ritual lagi. 1000 datang lagi. Makanya kan ada 7 harian, 40 harian, natus, nyewu gitu kan. Itu keyakinan itu diadopsi dari agama lain. Ritualnya juga diadopsi dari agama lain. Cuma isi ritualnya dirubah dengan zikir, bacaan Quran, dan doa. Tapi ritualnya lahir dari adanya keyakinan ruhnya masih di rumah gentayangan. Supaya tenang, maka diantar oleh ritual tertentu. Ya, itu bukan dari agama Islam. Coba di YouTube ada mantan pendeta Hindu masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia bilang, ternyata dalam Islam saya temukan ritual Hindu yang masih dilakukan oleh kaum muslimin. Lalu disebut ya dengan dalil-dalil dari kitab Weda namanya. Itu keyakinan mereka. Islam menyatakan tidak. Sudah kita terangkan ketika ruh dicabut dari jasadnya, dibawa ke langit dalam waktu yang saat itu juga dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, lalu mengalami proses di alam kubur. Ditanya, kalau bisa menjawab dapat nikmat kubur, kalau enggak bisa menjawab dapat azab kubur, enggak bisa keluar dari alam kubur. Ya. Jadi tidak benar bahwa ruh orang yang mati selama 40 hari masih di rumah, enggak benar. Hoax itu. Kemana ruh ketika meninggal bunuh diri? Sama, mau bunuh diri, mau tidak. Ketika mati, ruhnya itu dicabut oleh malakul maut dan dibawa ke langit. Ya. Ada isu orang masuk ke sebuah tempat angker, kemudian keluar lagi sudah dalam keadaan gila. Karena konon karena ruhnya disandera. Nggak bisa, ruh nggak bisa disandera. Atau orang yang ngepet. Orang yang muja kesiluman, pas matinya ruhnya disandera. Enggak ada yang bisa menyandera ruh ya. Itu hoax, itu hanya ada dalam dongeng. Apakah dosa besar ketika kita merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidup? Iya. Ngeri amat ini ahwat nanyanya. Bukan dosa besar lagi, bingit. Wa ma ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir ya. Dosanya besar banget dan tidak bisa diperbaiki karena setelah bunuh diri mati gitu ya. Enggak bisa diperbaiki. Kalau sekarang kita terjerumus dalam dosa, masih bisa tobat. Karena kehidupan masih tetap berlangsung. Kalau beres bunuh diri, enggak bisa tobat lagi. Karena mati. Apa benar apabila seorang wafat, terus tubuhnya disakiti, misal dikasihkan makan hewan, itu ruhnya ikut sakit. Kambing apa? Dagingnya dikasih ke kambing gitu. Oh, ke macan. Jadi orangnya dibunuh, masuk kandang macan, dimakan oleh macan. Itu ya maksudnya. apakah ruhnya merasakan kesakitan? Baik, sudah dijelaskan. Ketika ruh dan jasad terpisah, maka mati. Matinya termasuk mencakup tidak rasa. Cuma ada cuma. Tadi diterangkan awal kematian, ruhnya melihat. Ketika jasadnya dirusak, secara psikis ruhnya pasti merasakan kesedihan, kekecewaan. Itu yang pertama. Kedua, Nabi SAW menyatakan, tidak, janganlah kalian mematahkan tulang orang yang sudah mati. Karena mematahkannya ketika mati sama dengan mematahkan ketika hidup. Maknanya dosanya sama. Adapun dirasa atau tidak, enggak terasa ya. Jangankan mati. Orang pingsan dibius, kemudian disakiti. Merasa sakit? Tidak. Makanya ketika pingsan dibius itu barulah dioperasi supaya tidak merasa sakit. Atau jangankan pingsan, hidup tapi dibius lokal terus dibedel, sakit? Tidak sakit. Apalagi ini sudah mati. Di surat Az-Zumar 42 menjelaskan kalau orang tidur, ruhnya digenggam oleh Allah. Kalau begitu apa jasadnya bisa dimasuki oleh setan dari kalangan bangsa jin? Karena orang tidur terkadang bicara yang tidak jelas alias ngelindur. Tolong dijelaskan. Iya. Betul, ketika orang tidur, sudah dijelaskan tadi, ruhnya itu digenggam oleh Allah. Tadi dalam surah Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manafiha. Fayumsiku allati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika dia mati. Dan yang mewafatkan jiwa sebelum mati di dalam tidurnya. Ketika tidur diwafatkan. Kenapa disebut wafat? Ruhnya dicabut, digenggam. Fayumsiku allati qada 'alaihal maut. Allah tetap tahan ini ruh bagi orang yang sudah ditetapkan ajalnya. Jadi ketika mati sudah datang ajalnya, enggak dikembalikan. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, tapi ruh yang lain yang belum datang saat kematiannya dilepaskan lagi sampai masa yang ditentukan. Iya. Tapi sudah dijelaskan walaupun ruhnya tercabut dari jasad masih ada hubungan. Bisa enggak ruhnya jasad yang kosong dari lalu dimasuki oleh setan? Kalau setan mau masuk lalu nyuruh, jangankan ruhnya tidak ada. Ruhnya ada juga bisa. Orang yang kesurupan rata-rata lagi tidur atau lagi enggak? Lagi enggak. Bisa setan masuk? Bisa. Ini yang dimaksud asyaiton. Yajri bin Aban majradam. Setan masuk ke tubuh Bani Adam melalui sealiran darah. Nah, setan itu bisa masuk ketika ruhnya masih ada. Dan bagi orang yang pernah merasakan, terasa benar ada sesuatu yang akan masuk kemudian berasa ke jantung, dup-dup-dup-dup-dup-dup gitu. Rasanya itu kata yang pernah seperti ada yang kesemutan masuk melalui kepala terlebih dahulu. Langsung ke tenggorokan, engap, susah nafas, berat nafas, susah ngomong, enggak bisa bicara, gegelagapan. Tapi masih kontrol kita, masih ingat. Kadang-kadang orang itu nyangka, aduh jangan-jangan serangan jantung. Jangan-jangan ada penyakit. Lalu muncul, aduh buah-buah, jangan-jangan setan mau masuk nyuruh. Pas ingat ke sana, langsung zikir. Langsung baca ayat. Nah baru terasa terhambat, kemudian terdorong-terdorong, plus lepas, plong aja lagi. Ya. Kenapa saya tahu saya mengalami itu ya? Mungkin jin lagi ngariung katajong ku saya gitu, ngamuk gitu si ganate. Kemudian mereka menyerang seperti terasa serangan gitu, tuk tuk tuk tuk tuk. Apa ini jantung atau apa gitu. Pada saat itu saya masih muda, belum terkena penyakit jantung. Sekarang juga enggak tua-tua amat. Cuma terasa, oh baru ingat jangan-jangan jin, karena baru lewat kuburan. Dua kuburan menyatu bersih lewat siga nama katajong katincak gitu. Kerengariung, ngerumpi, ngegosip. Marah siga nate. Truk langsung. Ketika berzikir membaca ayat kursi terasa ada dorong-dorongan. Pas umpamanya lama-lama di dengan penghayatan lebih menghayati isi lebih hebat dorongan dari kita. Plung langsung keluar. Oh, terplong aja, nah seperti itu. Makanya agar setan tidak mengganggu di saat tidur kita, berdoa, baca ayat, kemudian baca ayat kursi, ya. Coba sebelum tidur memurojaah surat-surat yang kita hafal. Baca semua surat yang kita hafal sampai kita tertidur. Insya Allah Allah jaga selama kita tidur. Doa apa yang harus dibaca jika kita selesai wudu bersamaan atau setelah selesai kumandang azan? Doa setelah azan dulu atau setelah wudu dulu yang dibaca? Tergantung kapan kita wudunya. Kalau sebelum wudu sudah azan, kita dengar dulu azan, kita jawab. Setelah azan selesai, baru kita baca doa seusai azan salawat dulu, baru membaca Allahumma rabbaha dhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah sampai akhir. Ya. Tapi kalau sebelum azan kita sudah berwudu, lalu setelah wudu baca doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai sana. Waritamah dengan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatabin. Tambahan ini derajatnya hasan. Tapi boleh syahadat saja itu boleh, ya. Nah, sekarang kalau lagi azan kita wudu. Terus baca doa wudu dulu atau azan? Tergantung mana yang lebih dahulu. Kalau umpam selesai wudu azan masih berkumandang, baca doa seusai wudu, ya. Kalau ketika pas wudu la ilaha illallah nu'adzin ya, maka kita baca doa setelah adzan walaupun ketika berwudu ya. Jadi tergantung keadaan. 3 menit lagi terakhir ya. Apakah ikan memiliki ruh? Ya punya. Binatang, jin, manusia, malaikat punya ruh. Makanya hidup. Ketika ruhnya dicabut, semuanya mati. Malaikat mati ketika ruhnya dicabut. Jin mati ketika ruhnya dicabut. Manusia, binatang juga mati. Ya. Cuma jangan sampai ada pertanyaan, apakah bahan pembuat ruh malaikat, ruh jin, manusia, binatang sama? Saya jawab, wallahu a'lam. Enggak ada keterangan. Kalau jasadnya iya. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Jin dari api, manusia dari tanah, ya. Itu bahannya. Adapun setelah jadi tidak berupa bahannya. Kita dari tanah tidak berupa tanah. Berupa daging, tulang, darah. Jin dari api, tapi tidak berupa api. Makanya gak pernah orang melihat kuntilanak, hurung gitu. Enggak, ya. bahannya dari api, tapi setelah menjadi jin maka berubah. Malaikat dari cahaya jasadnya, setelah jadi malaikat tidak lagi berupa cahaya. Nah, ruhnya tidak ada keterangan. Apakah sama pembuat bahan pembuat ruh tiga makhluk ini, empat makhluk ini atau tidak? Wallahu a'lam. Boleh enggak majang lukisan foto ikan hias di rumah? Kalau ikannya langsung boleh, punya akuarium gitu ya, memelihara ikannya boleh, asal berikan haknya. Apa haknya? Pertama, makanan. Kedua, pasangan. Burung dalam sangkar, kasih pasangan. Jangan dibiarkan dia jomblo. Cok manusia jomblo gak punya pasangan, menderita gak? Iyalah, hak asasi itu ya, kasih pasangan. Ikan juga begitu ya. Bagaimana cara, jangan-jangan ini sejenis, dua-duanya jantan atau dua-duanya betina, bagaimana membedakannya? Tanya ke insinyur ikan. Itu bukan ranahnya ustaz ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga. Dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat, ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am, atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan. Contoh sederhana, ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih, ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP jadul, kata orang? Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya, daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ya, ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share, banyak sekali. Yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. mereka dihisab dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Awalun nasi urudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wala yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat. Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan. Ya. Jadi kalau istilahnya, kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita, ditolak. Ditolak. Dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak. Melamar anaknya pejabat ditolak. Suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan. Ya. Kemudian, la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya, dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke. Kalau ngelamar ditolak, ya heran. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada

0: Allah Subhanahu.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram, ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat, ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mukmin hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh. Menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat. Ya, maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Gak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Gak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya, berdasarkan hal itulah maka pertama, terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya, maka rezekinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rezekinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah, bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap-menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, "Wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatlubannahu bima'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram." Akan datang suatu zaman, orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "La yastabti'anna ahadum minkum rizqahu." Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. "Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i." Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. "Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu." Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya. Telah dilengkapi rezekinya oleh Allah. Jatahnya diberikan kepadanya. "Fattaqullaha," maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. "Ayuhannas," wahai manusia, "wa ajmilu fitolab," perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin." Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau keran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya. Pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat, rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, afwan Ustaz.
1: Iya.
5: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
1: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba gibah. Ada enggak orang yang suka gibah? Hobi gibah. Banyak. Acara gibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya gibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya? Katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya. Tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin, Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat, bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga, enggak ada neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Qur'an atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih, dia enggak percaya, mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
6: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat?
7: Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan. Puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1. Gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah. Karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas. Wa abdilhu daran khairan min darih, wa ahlan khairan min ahli, wa zawjan khairan min zawji, wa adkhilhu aljannah, wa aidhu min azabin nar, wa azabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akrim nuzulaha wa wasi' madkhala sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua. Dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? sudah melengket di kepala. Sehari puluhan kali kita baca dalam sujud, minimal seusai sholat fardu setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu, infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal, dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Ah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'alaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersodakoh atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat, dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu, atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut tanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat, dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha, dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua. Hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
8: مرحبا
9: مرحبا بأن

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaris sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, fatir al-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna 'ala fitratil Islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح،
1: اللهم بك أصبح.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم إلى يوم القيامة. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qawmun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaika. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majlis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu, karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi, ya. Makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha. Ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya, membembrengkan sayapnya. Merentangkan sayapnya. Ya. Kedua, annahu bimakna tawadu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari menghormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalasil ilm wa adhamu tiram. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IG dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga, ya. Kalau saya akan menghindar. Nah, apalagi ada malaikat. Makhluk, kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya, ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh, saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwana fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu, pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan Kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Boleh enggak beribadah ingin mendapatkan pahala? Bukan boleh, itu yang dimotivasikan oleh Quran dan hadis yang sahih. Dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Jangan sampai kebablasan, siapa orang yang beribadah karena ingin surga, dia syirik. Dari mana omongan itu? Quran dan hadis banyak mengiming-imingi orang untuk ibadah dengan iming-iming surga. Seorang sahabat, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang menyebabkan aku bisa masuk surga. Beliau menjawab, fa'alaika bisawm la mithlalahu. Kamu harus saum. Akhirnya orang itu saum dengan motivasi ingin masuk surga. Salah apa benar? Benar. Nabi mengiming-imingi itu. Tidak menyatakan, oh kalau ibadah jangan ingin surga. Enggak begitu. Ya. Jadi makna ikhlas adalah meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Meraih pahalanya, ampunannya, keriduannya, rahmatnya, surganya, dan yang sejenisnya. Karena itu yang Allah iming-imingkan. Juga itu yang menjadi motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya untuk beramal soleh. Ya. Boleh, dan itu tidak bertolak belakang dengan keikhlasan. Itu masuk ke dalam zona ikhlas. yaitu meniatkan amalan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibbati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadidah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan sejadahmu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikatnya itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang ada sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idda'udu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar we, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam setengah 10 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu fenomena yang membahagiakan adalah munculnya kesadaran dari sebagian orang tua tentang pentingnya membiasakan ibadah kepada anak sejak dini. Mulai muncul kesadaran sebagian orang tua untuk mengenalkan ibadah kepada anak sejak kecil. Mulai dari sholat, puasa, bahkan sampai i'tikaf. Sehingga pemandangan adanya anak-anak di masjid itu bukan merupakan sesuatu yang aneh lagi. Ini tentu membahagiakan, karena Allah bisa, karena biasa. Orang itu akan terbiasa, akan bisa beribadah karena terbiasa beribadah. Dan pembiasaan sejak kecil itulah salah satu kunci sukses anak atau orang bisa beribadah dengan baik. Namun, semangat saja tidak cukup. Punya modal semangat saja itu tidak cukup. Harus diiringi dengan ilmu, agar semangat tersebut tetap berada di atas rel yang benar. Di antara ilmu membawa anak ke masjid adalah apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dituturkan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Abu Qatadah. Sidan Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli lin-nas." Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngimami. Apa yang spesial di situ? Wa Umamatu bintu Abil As ala unuqihi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngimami, aku melihat Umamah binti Abil As berada di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Umamah itu siapa? Kok amleng? Umamah itu siapa? Tadi sudah saya sebutkan, Umamah binti Abil As. Umamah itu anaknya Abul As. Ya, tapi apa hubungannya sama Nabi SAW? Cucu. Emang Nabi SAW punya anak namanya Abul As? Mantunya. Mantu As itu, Abul As itu mantunya Rasul SAW. Nikah sama siapa? Sama Zainab. Nikah sama Zainab. Jadi Nabi SAW punya cucu namanya Umamah. Umamah ini hasil pernikahan putrinya Nabi SAW yang bernama Zainab dengan Abul As. Sehingga wajar ketika Nabi SAW ngimami gendong siapa? Umamah, karena Umamah adalah cucunya. Baiklah, apa kelanjutannya? Fa'idha sajada wada'aha. Kalau Nabi SAW mau sujud, maka beliau letakkan Umamah di lantai. Nanti kalau berdiri, digendong lagi. Kalau mau sujud, ditaruh lagi. Apa pelajaran yang bisa kita petik di sini? Apa pelajarannya? Tanggung jawab. Gawe bocah kowe tanggung jawab. Tidak boleh bawa anak kemudian dibiarkan begitu saja di masjid. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jangan sampai semangat kita untuk membiasakan anak ke masjid merugikan orang banyak. Bukan cuma orang lain. Merugikan orang banyak. Iki nggawa bocah dicurahkan ployun ngono, ramane ndi? Ndi yo. Bener ramane imam. Ada. Repot. Ah, yang jadi masalah itu yang enggak ngimami. Bukan berarti yang ngimami orang masalah. Yang jadi masalah yang enggak ngimami, wis dadi makmum. Bocahe mbuneng endi? Gawe lima maning, Masya Allah. Mlayu ngono, mlayu ngene, ramene pol. Lho ramane nang endi? Ya tapi kan biunge. Ya biunge juga sama. Ya, dan ini dikeluhkan oleh jamaah, termasuk yang ibu-ibu. Ya, yang ibu-ibu di bawah itu mengeluhkan juga. Anak-anak yang pada lari-lari. Mending kalau misalnya cuma lutik-lutikan. Ya. Ini enggak. Orang kulit teki-tekan. Playon lari sana. Lagi ibu ini ngendi. Tidak boleh seperti itu. Ketika kita membawa anak ke masjid, maka kita harus tanggung jawab. Contohnya Nabi SAW tanggung jawab digendong sama Nabi SAW. Supaya tidak ganggu yang lainnya. Loh Ustaz, bocah kuis 5 tahun masa digendong Ustaz? Bukan digendong, disuruh berdiri di samping Anda itu loh. Jadi jangan merasa, oh, nyungus, penak boleh sholat. Iya, jangan penak, sih lihat di sini nemburi. Makanya terus terang saya itu sering, kalau sholat habis ngimami gitu, pas terawih yang lainnya, saya langsung ke belakang. Tanggung jawab. Tanggung jawab mencari orang Quran aku tok. Ya cari yang lain-lainnya yang pada kelayaban kemana-mana, bolak-balik turun, naik turun ke tempat wudhu, tunggu nih nanti rampung. Ki kayak anakku apa ya? Sebelumnya kan aku wong li ya, lu ramane nang endi? Tanggung jawab dong. Ya. Bawa anak harus apa? Tanggung jawab. Enggak boleh kita cuek seperti itu. Ya. Inilah yang namanya semangat dibarengi dengan ilmu. Ya, enggak cukup hanya sekedar semangat, semangat harus dibarengi dengan ilmu. Nah, ketika mengingatkan anak itu juga jangan cara kita mengingatkan malah memecah konsentrasi orang banyak. Misalnya lagi pengajian seperti ini. Ya, lagi pengajian seperti ini. Atau lagi orang sholat, anak kita lagi main-main. Loh, itu membuat orang jadi pada perhatian semuanya. Anda itu kayak ingin menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Ya. Ingat anak-anak bukan kayak gitu. Itu namanya membuat konsentrasi satu masjid pecah semuanya. Terus gimana Ustaz? Menyat. Anda berdiri. Mana anaknya? Pegang. Cek. Tarik. Gitu ya. Gak perlu pakai suara keras. Anak-anak itu cukup cekel tangannya. Udah dicengkiwing. Cekel tangannya. Gawa. Itu cukup seperti itu. Ya. Gak perlu teriak-teriak. Gak perlu. Itu malah nanti ngerusak orang. Sholatnya orang satu masjid. Jadi tolong ya latihan untuk peduli dengan anak-anak kita. Ya namanya bocah ya. Semaksimal kita menjaga. Wis kon ngadek nang pikir ujug-ujug apa? Kita lagi sujud pinter ya. Kaburnya pas lagi sujudnya. Kita lagi sujud dong. Bus, wah hilang. Terus gimana? Ustaz? Cari lagi. Habis sholat cari lagi. Cekel maning, ya itulah namanya praktek sabar dalam mendidik anak. Jadi apa intinya? Tanggung jawabnya. Sekarang bapak-bapak yang bawa anak, ayo pada mundur semuanya. Ya, cari anaknya, ya, cekeli kabeh. Ya, ya, pegang semuanya, suruh sholat di sampingnya. Ya, suruh sholat di sampingnya, termasuk ibu-ibu sama. Ya, ibu-ibu tolong banyak keluhan dari jamaah. Bahwa anak-anaknya ini rame. Ya, kalau panjenengan bawa anak tanggung jawab. Ya, ayo ibu-ibu yang bawa anak mundur, cari anaknya suruh sholat di sampingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'la wa alam. Tetap kelembutan harus kita kedepankan. Kelembutan tetap harus kita kedepankan supaya anak-anak kita tidak kapok untuk berangkat ke mana? Ke masjid. Wallahu taala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk atas kekurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.

Aku akan melakukan itu besok. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, apa-apa ngadongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara melalui wahyu, bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku punten ya, kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah. Atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga. Cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insya Allah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan. Dan akan terbentuk pasukan kafalir yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insya Allah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat. Musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali hampir jebol, keburu malam, kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi, kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita.
Pas besok.

Besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insyaallah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fisuq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insya Allah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insya Allah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insya Allah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru. Karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Hukum ra, hukum mad, dan seterusnya. Muharrir tajwidi wal mawaqifi. Berikutnya yang perlu diketahui adalah al-mawaqif, yaitu waqaf dan ibtida. Kapan dia harus mulai, kapan dia, di mana dia memulai bacaan, di mana dia berhenti, di mana harus berhenti, di mana boleh berhenti, di mana tidak boleh berhenti, di mana yang paling bagus atau lebih bagus itu berhenti, di mana bagusnya disambung dan seterusnya. Ini bab waqaf dan ibtida di pertemuan sebelumnya, ya, atau di pembahasan sebelumnya. Baru berikutnya, وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ. Baru berikutnya yang disebutkan dalam kitab atau matan, وَمَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ. Dan juga yang perlu diketahui, selain empat tadi yang pertama adalah, مَا الَّذِي رُسِّمَ فِي الْمَصَاحِفِ. Apa yang tertulis di dalam mushaf. Jadi, tidak hanya empat hal yang tadi disampaikan yang perlu diketahui oleh seseorang, tapi juga seorang pembaca Al-Quran juga perlu mengetahui bagaimana penulisan Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu ditulis seperti apa? Ya. Bagaimana tulisannya? Tapi, rusima fil masahifi dalam pembahasan ini adalah min kulli maqtu'in wa mausulin wa ta. Min kulli maqtu'in wa mausulin wa ta. Ya. Wa ta i'un thalam takun tuktab biha. Ya. Di antara yang menjadi pembahasan itu adalah al-maqtu' wal-mausul. Di antara yang jadi pembahasan adalah al-maqtu' wal-mausul. Apa maksudnya maqtu' dan mausul? Yaitu penulisan dua kata yang al-maqtu' terpisah. Ada juga yang al-mausul. Ada yang digabung penulisannya. Wata. Dan juga penulisan huruf ta. Huruf ta apa maksudnya? Maksudnya adalah huruf ta. Wata'i unta, ta yang menunjukkan perempuan. Ya. Ta yang menunjukkan perempuan, lam takun tuktab biha, yang tidak tertulis dengan ta marbutoh. Biasanya ditulis dengan ta marbutoh, tahu ta marbutoh, ta bulat. Ada ta marbutoh yang bulat, yang seperti huruf ha. Ada juga ta maftuhah, yang tertulis dengan terbuka. Ya. Ada ta marbutah yang biasa tertulis dengan ta marbutah, tapi ternyata beberapa kondisi bisa ditulis dengan maftuhah. Ya. Seperti misalnya apa? Rahmat. Rahmatun. Tulisannya seperti apa? Hah? Tulisannya dengan ta marbutah. Ra ha mim dengan tak marbutah di ujung. Ya tidak? Tapi ada beberapa kondisi ternyata ada yang tertulis dengan tak maftuhah. Rahmatun. Dibuka. Nah, itulah yang dimaksud dalam pembahasan di sini. Ya. Wa ta'i untha lam takun tuktab biha. Baik, tapi nanti ada bab hamzah, ya, ada bab taat, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ikhwah sekalian rahimakumullahu jami'an, ya, maka dalam pembahasan atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab al-maqtu' wal mausul. Ya. Bab al-maqtu' wal mausul. Baik, sebagai pendahuluan, ya, pertemuan lalu juga sebetulnya sudah disampaikan beberapa poin yang dikira dirasa penting untuk diketahui tentang pembahasan bab al-maqtu'i wal-mausul. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Ibnul Jazari dalam matannya di bait ke-79, wa'rif li maqtu'in wa mawsulin wata fi mushafil imami fi ma qad ata. Dan ketahuilah pembahasan terkait dengan al-maqtu'. Maqtu' sekali lagi apa? Terpisah, terpotong. Ya. Maksudnya terpisah. Wa mausulin, dan juga penulisan dua kata yang disambung. Dua kata yang disambung. Wa ta, dan juga pembahasan tentang huruf ta. Sebagaimana yang tadi disebutkan. Tayyib. Maksudnya adalah al-maqtu' dan mausul dan juga huruf ta, ta'ut ta'nif, ya. Nanti perlu difahami juga ada istilah ha'ut ta'nif. Ya. Kalau ha'ut ta'nif maksudnya apa? Ta' marbutah. Ya. Jadi disebut juga ta' marbutah itu sebagai ha'ut ta'nif. Huruf ha tapi menunjukkan untuk apa? Mu'annath. Makanya dikasih huruf titik dua. Ya. Huruf ha-nya dikasih titik dua. Baik, itulah ha'ut ta'nif. Baik, jadi al-maqtu' maksudnya adalah dua kata yang tidak penulisannya itu tidak disambung. Contoh seperti apa? Ini dan memang ya ini juga sebagai pemahaman mendasar dalam bahasa Arab setiap kata itu terpisah asalnya. Ya. Setiap kata itu asalnya apa? Terpisah. Ya, penulisannya. Tapi sebagian kondisi ternyata ada yang disambung. Contoh seperti asyhadu alla ilaha illallah. Kita baca asyhadu alla ilaha illallah. Penulisannya seperti apa? An la. Dia tidak. An hamzah nun terpisah dengan la. An la ilaha illallah. Begitu tidak? Ya, memang untuk pembahasan ini biar ngerti dulu ya bahwa pembahasan terus terang ya, kalau bahas al-maqtu' wal-mausul dalam bab atau dalam matan Jazariyah di sini, itu biasanya orang sudah mulai jenuh. Kenapa? Karena sebetulnya kaedahnya itu simple sekali. Ya, simple sekali. Jadi yang disebutkan di sini, wa'arif li-maqtu'in wa-mausulin, wata fi mushafil imami fi ma qad ata faqta bi ashri kalimatin alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani huda la tusyrikna tusyrikna dan seterusnya itu hanya letak saja ya, letak kalimat-kalimat yang penulisannya terpisah ataupun tersambung ya, dan seterusnya sampai dengan bab ta'at. Begitu juga sebetulnya dengan bab hamzah ya. Bab hamzah mungkin ada wabda bi hamzil kasri min fi'alin bidom ya, dan seterusnya itu pembahasan ya terkait dengan ibtida sebetulnya. Nah, kalau sudah sampai bab ini itu biasanya mulai jenuh. Kenapa? Karena kaedahnya sedikit tapi bahasnya panjang. Apalagi hafalan belum banyak atau bahkan enggak punya hafalan. Ini sudah berat. Karena harus bolak-balik lihat mushaf. Tidak familiar dengan ayat-ayat yang disebutkan nanti. Jadi potongan ayat tadi sebutkan alla ma'mal ja'a wa la ilaha illa wa ta'budu yasina thani hudala yushrikna tushrikya dukhulan ta'lu ala. Ini semua potongan-potongan, penggalan-penggalan ayat ini. Letak-letak ayat di dalam surat ini yang disebutkan. Kalau enggak hafal ayat atau suratnya, aduh ini repot ini. Jadi effortnya akan lebih banyak. Ya. Sudah mah enggak hafal Al-Qur'an atau mungkin hafalnya sedikit, bahasa Arab nol. Waduh, ini berat ini, sudah. Ya. Seolah ketemu tebing sangat tinggi. Ya, ini dilewatinya bagaimana? Tapi orang yang semangat, punya semangat dan serius, insya Allah bisa bisa melewati ini, bisa memahami ini. Jadi hanya orang-orang yang berusaha dan serius serta sungguh-sungguh yang akan bisa memahami bab ini. Dan saya kasih tahu ini khususnya para santri, ini ilmu mahal, susah dicarinya, susah untuk langsung bisa mendapatkan. Jarang-jarang dibahas di dalam bab tajwid, jarang. Kalau udah sampai sini atau jarang yang sampai sekonsisten ini. Ya. Jadi panjang memang pembahasan terkait dengan matan jazariyah sampai akhir ini. Ya, maka diharapkan betul-betul bisa fokus. Ya. Betul-betul bisa fokus, ya paling tidak nanti dilihat apa layarnya, ya. Yang tidak ada kitab, masih banyak yang enggak punya kitab ya. Kalau yang punya kitab jangan lupa dibawa ya. Tiap Kamis atau dua pekan sekali dari Kamis. Kalau tidak salah di Pasantri masih ada stok untuk dijual, untuk beli. Masih ada enggak ya? Masih ya? Ada mungkin 3, 5 atau berapa? Kurang dari 10 ya. Nah itu, kalau yang mau beli silahkan. Harganya lupa saya. Berapa ya? 20? Berapa? Hah? 15 ribu? Aduh, jangan disebut di sini. Ini harga rahasia. Ya, jadi aslinya 50 ribu lebih. Di atas 50 ribu. Khusus untuk santri di sini. Taib, ala kulli hal. Ya, jadi bab al-maqdu' wal-mausul ini bab yang cukup berat bagi sebagian. Khususnya yang tidak punya basic bahasa Arab. Yang kedua, yang juga hafalan Al-Qur'annya nol. Kalau sedikit-sedikit, ya, maka insya Allah akan lebih mudah. Tapi kalau orang serius, para penghafal Qur'an seperti antum, insya Allah mudah. Maka silahkan berfokus, ya. Harus betul-betul fokus mengikuti apa yang disampaikan. Taib. Wa'arif li maqtu'in wa mausulin wa ta. Jadi al-maqtu' dan mausul adalah penulisan dua kata. Membahas tentang penulisan dua kata yang apakah penulisan dua kata ini disambung ataukah dipisah. Contoh tadi seperti apa? An dan la. Tulisan nanti kalau secara pelafalan dibacanya adalah Allah, dia tidak. Nah ternyata dalam penulisannya ada yang Allah langsung, hamzah, lam alif pakai tasydid. Ada yang seperti itu. Ada juga yang penulisannya itu an la pakai nun sukun terpisah. Contoh lain, min ma, itu dua kata. Tulisannya bagaimana? Min dari bahasa kita, ma ini nanti ma istifhamiyah atau ma mausulah nanti. Ada istilah. Min ma, bagaimana bacanya? Mimma disambung, dia tidak diidghamkan. Ternyata penulisannya ada yang min terpisah, min kemudian ma, ada juga yang disambung. Fi ma, fi tulisannya bagaimana? Fa iya, dia tidak. Kemudian ma, ma panjang. Penulisannya asalnya terpisah, tapi ternyata ada yang tersambung. Ya, apalagi kai la, kai itu artinya adalah supaya, la itu tidak. Asal penulisannya adalah terpisah. Kai la. Tapi ada juga yang disambung. Bi sa ma. Tulisannya tahu? Baik. Ada yang terpisah, ada yang tersambung. Haithu ma. Tulisannya terpisah. Ada juga yang tersambung ternyata. Ini bagaimana kita cara mengetahui penulisannya disambung ataukah dipisah? Inilah pembahasan kita. Baik, sebelum masuk kepada inti pembahasan di matan, apa fungsinya? Apa fungsinya? Nah, ternyata fungsinya adalah masih berkaitan dengan bab waqaf dan ibtida. Khususnya bab waqaf. Nah, ini kalau baca matannya saja susah difahami, ya. Kalau baca matannya saja susah difahami, jadi harus dijelaskan, ya. Dan tidak dijelaskan, ini pembahasannya untuk bab waqaf dan ibtida. Ya. Maka perlu diketahui bahwa pembahasan dari maqtu', mausul, kemudian ta'at, kemudian hamzah, ya, dan seterusnya sampai akhir, ya, itu adalah pembahasan terkait dengan waqaf dan ibtida. Masih berkaitan dengan waqaf dan ibtida. Maka perlu kita mengetahui penulisannya seperti apa. Ya. Kalau khusus untuk bab maqtu' wal mausul dan juga ta' ini pembahasan tentang waqaf, kalau hamzah itu nanti tentang ibtida. Hamzah seperti misalnya boroba. Kalau fi'il amr menjadi idrib. Nah, idrib kan enggak ada harokatnya. Kalau sebelumnya dikasih waw, maka wadrib. Begitu tidak? Kenapa kalau enggak dikasih waw, jadi i, bukan adrib, bukan udrib. Nah, dibacanya hamzah, hamzah tersebut alif kasra ataukah dhammah. Nah, ini jadi pembahasan. Jadi, bab maqtu' dan mausul, juga bab ta ini berkaitan dengan waqaf, dan bab hamzah ya berkaitan dengan wasal. Baik, dari mana kaitannya bab tersebut dengan wasal waqaf? Adalah ketika seorang berhenti pada kata pertama yang disambung, diperbolehkan ataukah tidak? Kalau penulisannya itu disambung, maka tidak boleh berhenti di kata pertama. Min ma. Kalau penulisannya disambung, maka dia harus berhenti di mimma. Enggak boleh di min. Paham? Ini kemudian jadi catatan juga ya, Afwan. Ini belum disampaikan. Jadi catatan juga adalah ini khusus terkait dengan waqaf idtirari dan waqaf ikhtibari. Kalau ikhtiari tidak boleh. Khusus berkaitan dengan waqaf ikhtibari dan idtirari. Waqaf darurat dan waqaf untuk menguji. Misalnya Muhammad. Ada berapa Muhammad di sini? Satu saja. Di sini paling banyak ya. Nama yang paling populer di Eropa sekarang. Nomor satu Muhammad. Di sini cuma satu orang. Labas. Banyak sebetulnya. Tapi nama panjang ya. Ini Muhammad Faqat cuma satu. Labas. Muhammad misalnya ikhtibari. Waqaf pada ayat. Apa misalnya? Wa alla ilaha illahu. Alla ilaha illahu. Untuk si guru mengetahui, mengetes si anak ini, si Muhammad ini. Tahu ataukah tidak? Atau penulisannya itu disambung ataukah terpisah? An dan la-nya, coba waqaf. Di mana dia harus waqaf? Ini ikhtibari, menguji. Maka boleh. Atau idtirari. Yang waqafnya apa? Waqafnya itu darurat. Entah kehabisan napas, entah bersin. Maka hendaknya dia berhenti di pada salah satu dari cara tersebut. Kalau penulisannya disambung, maka di kata kedua. Dia baru boleh berhenti. Kalau penulisannya dipisah, maka boleh berhenti di kata pertama. Kaharti enggak? Ini harus ditulis. Jadi contoh di sini. Haqiqun ala atau wa dhannu alla malja'a minallah. Nah, di situ lihat. Wa dhannu alla, penulisannya adalah dipisah. An la. Misalnya Malik. Hafalannya sudah banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Sudah sampai surat At-Taubah. Saya bacakan. Ya Malik. Aina naqif? Di mana kita waqaf? Pada kata wa dhannu alla malja'a minallah. Di mana kita boleh waqaf? penulisannya ini an terpisah dengan la ataukah tersambung? Wa dhannu alla malja'a, an dan la. Contoh saja, contoh. Enggak betul-betul bertanya. Wa an la. Jadi diuji. Ternyata wa an, ya, wa dhannu an. Boleh di an. Kenapa? Karena terpisah. Atau berhenti di wa alla, berhenti. Wa dhannu alla. Ya, berhenti di alla, boleh. Tapi tentu saja tidak langsung lanjut di kata berikutnya. Karena secara makna bisa berubah atau tidak sempurna. Ya, jadi, lam yatim ghoiro tamma. Ya, belum sempurna secara tarkib bahasanya. Ya, itu apa iktibari. Kalau iddirari misalnya habis napas. Wa dhannu al. Nah, misalnya. Ya. Karena mad jaiz munfasil wa dhannu an. Boleh berhenti? Boleh kalau iddirari. Ingat, bukan ikhtiari. Kalau ikhtiari adalah pilihan yang diusahakan, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi diulangi lagi. Wa dhannu alla malja'a minallah dan seterusnya. Kah arti tidak? Ya. Nah, maka antara faedah mengetahui bagaimana penulisannya adalah agar supaya kita mengetahui boleh tidak waqaf di kata tersebut. Tapi waqafnya adalah kondisinya ikhtibari dan juga idtirari. Baik. Wa'rif li maqtu'in wa mausulin wa ta. Demikian juga ketahuilah, ya, perkara maqtu', mausul, maksudnya tadi penulisan dua kata, ya, penulisan dua kata yang terpisah ataukah disambung, penulisannya seperti apa? Wa ta. Ketahui jugalah tentang penulisan huruf ta yang menunjukkan muannats, yang menunjukkan perempuan. Ya, tadi ta marbutah. Maksudnya, ha'u ta'nif. Penulisan yang marbutah, ternyata terkadang dia ditulis secara terbuka, maftuha. Kapan? Nah, nanti akan dibahas. Fi mushafil imami fi maqad ata. Penulisan maqtu', mausul, dan ta, fi mushafil imam. Dalam mushaf imam. Fi maqad ata, fi maqad ruya. Sebagaimana yang telah datang secara periwayatannya. Coba diperhatikan di sini ada kata fi mushafil imam. Di sini tidak ada keterangan, ya. Sebagian redaksi ada yang berbunyi fil mushafil imam. Ada alif lamnya. Di syarah Jazariyah yang disyarah oleh Ibnu Nazim, ya. Ibnu Nazim itu anaknya Imam Ibnu Jazari. Jadi Ahmad namanya. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad ibn Ahmad ibn Al-Jazari, ya. Ahmad ibn Muhammad bin Jazari, ya. Ya, putranya Imam Muhammad ibn Al-Jazari. Nama Imam Ibnul Jazari itu Muhammad, ya. Muhammad Ibnul Jazari. Punya anak namanya Ahmad. Ya. Kemudian ada syarahnya. Di antaranya beliau yang meriwayatkan atau menuliskan dengan redaksi fil mushafil imam. Apa bedanya? Nah, ini perlu jadi catatan. Tidak ada di dalam kitabnya. Apa bedanya? Kalau dikatakan fi mushafil imami, fi mushafil imami, tanpa adanya apa? Tanpa adanya alif lam, fi mushafil imami, maka maksudnya adalah mushaf yang merupakan mushaf pribadi untuk Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi perlu diketahui dulu, mushaf imam itu apa? Ya. Mushaf imam itu adalah mushaf yang ditulis atau dikumpulkan setelah penyeragaman. Jadi ini balik sejarah bagaimana pembukuan mushaf ya. Jadi gini, kisahnya panjang ya. Jadi kalau wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka dicatat oleh beberapa sahabat sebagai kutabul wahyi, sebagai para penulis wahyu. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu taala. Banyak yang menulis. Jadi ketika satu turun ada yang nulis. Ya. Kadang juga ketika turun yang nulis cuma satu, disalin oleh yang lain. Dan ditulis di mana? Enggak ada beli buku ke warung. Enggak ada buku seperti ini. Tapi ditulis di mana? Kadang di batu, kadang di pelepah kurma, kadang di kulit apa? Hewan, kadang di daun, macam-macam. Karena belum ada kertas. Jadi ditulis di berbagai macam objek, ya. Nah, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam kondisinya masih seperti itu. Zaman Abu Bakar maka dikumpulkan semuanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam telah wafat, maka di zaman Abu Bakar dikumpulkan semuanya. Disusun kemudian. Sudah dicanangkan untuk dibukukan. Sampai istikharah Abu Bakar. Ini boleh tidak ya dibukukan? Ini boleh tidak dibukukan? Tapi Umar radhiyallahu taala anhu, beliau meyakinkan Abu Bakar, ayo kita bukukan saja. Akhirnya terbukukanlah di zaman Uthman ibn Affan, sebenarnya di zaman akhir-akhir zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, maka beliau juga telah mengumpulkan, ya, telah membukukan. Nah, kemudian di zaman Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, karena Quran atau mushaf ini banyak, ya, banyak yang tercecer, masih ada yang tercecer, masih ada yang terpisah, tapi ada bukunya juga sudah dikumpulkan. Di zaman Uthman ibn Affan terjadi atau banyak sekali apa? Karena mushaf itu masih ada yang tercecer, maka semuanya dikumpulkan kemudian terjadi penyeragaman. Diseragamkan semuanya. Aduh, cetak yang sudah tidak terpakai maka dimusnahkan, tidak boleh ada lagi. Maka di seolah zaman kita dicetak ya. Tapi ditulis secara manual, tentu saja tidak ada mesin printer zaman dulu. Maka dibukukanlah. Ya, sebagian riwayat menyatakan 4 eksemplar, 4 buah mushaf. Ada yang menyatakan 5 atau sampai 8. 5, 6, 7, 8. Ya, ala kulli hal. Jadi semua terjadi penyeragaman mushaf secara penulisan. Secara pembukuan sekitar 4 atau 8 sampai 8 cetakan. Ya, dicetak. Kemudian 8 pencetakan Al-Qur'an ini disebar ke negeri-negeri kaum muslimin. Ya, disebar ke negeri-negeri kaum muslimin beserta qari'nya. Beserta qari'nya. Qari'nya siapa? Maksudnya adalah para sahabat ketika itu. Orang yang kira-kira bisa mampu mengajarkan Al-Qur'an, maka disebar. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ya, ke Suriah, mungkin ke Palestina dan seterusnya. Nah, tinggallah di Madinah itu ada 2 buah mushaf. Di Madinah ada 2 mushaf. Yang satu mushaf dipegang oleh Uthman ibn Affan sebagai khalifah, ya. Jadi sebagai aset negara, ya, inventaris negara. Yang megang adalah presidennya, yaitu khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, yang satu lagi dipegang oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu di Madinah juga. Jadi di Madinah ada 2, sisanya 5 atau 6 disebar ke negeri kaum muslimin. Nah, sekarang barulah bisa kita jelaskan. Fi mushafil imam, penulisannya tidak ada. Yang fi mushafil imam, mushafnya tidak ada alif lam. Clear? Kalau mushafnya tidak ada alif lam, maksudnya adalah mushaf yang hanya dipegang oleh Uthman ibn Affan. Jadi yang merupakan apa? Inventaris negara. Ya. Jadi dia hanya aset negara saja ya, yang dimiliki oleh dokumen, ya, dokumen negara yang dipegang oleh sang raja, dipegang oleh sang presiden. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang diketahui bahwa mushaf tersebut, kenapa diketahui milik Utsman bin Affan? Karena setelah terjadinya fitnah ada bercak darah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika beliau dibunuh. Tentu kisahnya Utsman bin Affan meninggal, subhanallah, lagi ngaji datang pemberontak, ya ini fitnah memang, menodongkan pedang, menghunuskan pedang. Utsman lagi ngaji di rumah, ya. Menghunuskan pedang, dan subhanallah yang menghunuskan pedang juga hafal Quran. Nah, di antara bahayanya apa? Ngaji tapi asal-asalan, ya. Tapi panjang kisahnya. Kemudian subhanallah Utsman ditebas pedangnya sampai darahnya mengalir ke mushaf tersebut. Ya, maka mushaf tersebutlah yang dimaksudkan sebagai mushaful imam, yaitu mushaf yang merupakan apa? Yang merupakan pegangan atau aset dari negara tersebut. Ya. Adapun ketika redaksinya adalah fil mushafil imam, mushafnya menggunakan apa? Alif lam. Maksudnya adalah mushaf yang pertama kali atau mushaf yang delapan tadi. Semuanya dilakukan penyeragaman, semuanya seragam, maka seluruh mushaf itulah disebut dengan mushaful imam. Kearti? Ini jarang memang redaksinya seperti itu, tapi di syarah-syarah banyak dijelaskan. Ya, di syarah-syarah banyak dijelaskan fi mushafil imami, maksudnya adalah kalau tidak pakai alif lam, fi mushafil imami adalah mushaf yang dipegang oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di masa khalifahnya. Kalau fil mushafil imami dengan alif lam mushafnya, maka itu merupakan seluruh mushaf induk. Ya, disebut mushaful imam itu mushaf induk yang menjadi rujukan secara penulisan di antaranya. Maka seluruh mushaf yang 4 atau sampai 8 tadi itulah mushaf al-imam yang dimaksudkan. Fima qad ata, yang memang telah diriwayatkan sampai dengan saat ini. Taib ikhwah sekalian, para hadirin juga para pemirsa rahimakumullahu jami'an. Ya. Ini memang enaknya dibahas langsung habis, ya. Minimalnya bab faqta bi ashri kalimatin alla, ya. Ma'mal ja'a wa la ilaha illa dan seterusnya wal khul fulan falin wa nahlin waqa'a. Ya. Ya la na'ama wa la khurufan falin waqa'a. Kul masalatul qulhu. Ya paling enggak sampai maqtu dan mausul, enaknya langsung dibahas, ya. Terputus-putus begini jadi ganggaratun apa? Ada yang belum selesai. Ala kulli hal. Labas. Insyaallah kita bahas di kesempatan mendatang untuk bab atau bait-bait selanjutnya. Sekarang kita masuk kepada sesi tilawah. Pertemuan lalu kita masih dalam pembahasan surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ayat yang ke-11. Silakan dibuka ayat ke-11 dari surat Al-Hadid. Seperti biasa, silakan untuk diikuti bacaannya, disimak, kemudian ya dipraktikkan sebisa mungkin.

Silakan dimaksimalkan ya. Kalau sedang tahsin bab tahsin, silakan dimaksimalkan secara praktek sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Coba diperhatikan. Mada. Ini sering-sering disampaikan ya, sering dijelaskan ketika membahas tentang ikhfa. Mada. Bunyi ikhfa itu tidak selalu eng, mang, enggak, bukan eng. Kalau eng itu cenderung dia mengalirkan seluruh suaranya lewat hidung, khayshum. Mang, jadi mulut ditutup pun masih eng bunyinya, mang, itu eng. Tapi alirkan juga di mulutnya. Dan posisi lidahnya itu siap mengucapkan huruf dzal. Huruf dzal di mana makhrajnya? Keluarkan sedikit nih. Kalau ini gigi, ini lidah, posisinya begini. Ma dza az a'udzu dzu dzu dzi dza dzi itu. Jangan di dalam. Keluarkan. Kalau sedikit kagok, keluarkan aja agak banyak untuk latihan, enggak apa-apa. Za za za, mending gitu daripada di dalam za za za za, enggak begitu, za za enggak, keluarkan za di itu. Baik, ketika ikhfa seperti apa, bersiap saja, jangan nempel dulu man man, enggak. Tapi lihat, kalau eng itu nanti gini, pangkal lidahnya begini, eng, ditutup aliran mulutnya sehingga masuk kepada hidung semua. Biarkan netral posisinya, tapi dia bersiap. Mada. Paham? Demikian juga dengan ikhfa yang lainnya. Posisi lidahnya hanya bersiap. Kalau mau ditempel, tempel, tapi jangan neken. Menempel halus saja. Mada. Ya. Minsha. Enggak begitu. Minsha. Enggak. Minsha. Bersiap saja. Paham? Baik. Ya, nanti juga begitu. Fa yudha'ifahu wa lahu ajrun ka. Untuk kaf dan qaf maka dia ang. Tinggal kaf itu angnya itu tipis, kalau qaf angnya dia tebal. Baik, sekali lagi. Hasanan fa, sama. Di sini juga ada ikhfa. Coba diperhatikan. Hasanan fa. Hasanan, siap. Bibir atas, ya, bibir atas bertemu, bibir bawah ya. Gusi gigi seri atas, gigi kelinci atas, ditempelkan kepada bibir bawah bagian dalamnya. Fa, ini makhraj huruf fa, af, if, uf. Hasanan fa. Jangan hasanam, sudah siap fa-nya. Enggak. Sudah siap betul-betul, sudah nempel dan ditekan. Enggak begitu. Hasanam fa, bersiap. Tadi gimana? Gigi ya. Ini bibir misalnya. Ini gigi atas. Hasanam fa, baru. Paham? Baik. Mada. Silahkan, coba dulu. Mada. Hasanan fa. Hasantum. Taib. Sekali lagi. Ya.

Baik, kalau ada nanti praktek, ada yang mau potong wakaf di tengah, wakafnya di mana? Fayudha'ifahu lah. Di sini. Jangan, kalau bisa jangan hasana. Kemudian fayudha'ifahu. Kalau bisa jangan begitu. Kalau bisa fayudha'ifahu lah. Kemudian diulang. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. Demikian. Baik. Satu lagi ya, ingin diperingatkan. Coba diperhatikan. وَلَهُ أَجْرٌ كَ. Di sini juga ikhfa. Ikhfa kepada huruf kaf dan qaf. Ang bunyinya. Tapi bedanya tebal sama tipis. Kalau kaf dia tipis. Coba diperhatikan. Minkum. Coba. Angkan. Minkum. Bedakan. Minqabl. Jangan miong, miong, miong. Lah, langsung aja. Minqabl. Jangan ada ngeong ya, kalau ikhfa itu jangan berubah suaranya ya. Mio mio bo, enggak begitu ikhfa itu. Enggak ada meong begitu ya. Itu bunyi. Suka makan kucing enggak ya? Jadi mingkum, mingqo, langsung bunyinya begitu. Baik. Untuk ajrunka, coba diperhatikan. Ajrunka. Perhatikan. Ajru. Ra. Dhammah. Ang masuk kepada huruf kaf. Diikhfakan. Bibir dhammahnya jangan dipertahankan. Ajru. Ang. Balik lagi. Jangan dibiarkan. Ajrun karim. Ajrun karim. Coba. Ajrunka. Silakan. Ajrunka. Jangan disimpan di depan. Ajrun. Jangan dimanyunkan. Dhammah saja sudah. Dhammahnya cuma selesai di ra. Ketika masuk ikhfa sudah enggak ada dhammah. Ajrunka. Baik. Ikhfa posisi mulutnya enggak boleh monyong. Apapun kondisinya. Ikhfa ketika diikhfa kan jangan di tempat di depan. Contoh. Kuntum. Coba. Lihat, ikhfanya diapit dengan dua dhammah. Hatta diapit dengan dua dhammah meskipun dia diapit dengan dua dhammah dia harus kembali. Kuntum. Paham? Baik, praktekan. Sebetulnya boleh saja. Kalau bisa mempertahankan ketipisannya. Ini susah juga. Karena bom, ketika mulut itu bom, apa, membulat, monyong begini, si pangkal lidah itu akan cenderung apa? Naik. Sehingga akan terdengar tebal. Makanya bunyinya enggak mungkin tipis, padahal harus tipis. Kuntum, silakan. Baik, kembali kepada ayat.

Lanjut. Satu ayat saja udah. Sekali lagi, ya, satu ayat aja. Sekali lagi, ayat tadi tinggal pemantapan baru nanti baca tiga atau lima orang. Khususnya yang ngantuk-ngantuk.

طيب ثبت دلون لي أمبل silakan dibaca Ibrahim Akhtar. Bukan karena ngantuk, tapi karena terlihat sangat bersemangat itu. Tarik nafas yang agak dalam, tenang, baca. Tegak, duduknya tegak, biar nggak ketahan nafasnya.

0: له فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: Masya Allah, ahsanta ya Ibrahim. Sekali lagi, coba Afwan, jadi peringatan juga. Tadi ketika kita bahas tentang ikhfa, yang kondisinya adalah didengungkan, bunyinya bukan eng, tapi bukan juga, coba lihat. Hasana. Di lidahnya itu terlalu netral. Tidak ada kecenderungan kepada huruf berikutnya. Dia harus agak apa, cenderung kepada huruf berikutnya. Hasanaf, hasanaf, hasanaf. Jangan hasana, hasanang. Nah, enggak cenderung kemana-mana. Itu terlalu lebar, ya. Terlalu jauh antara sisi kedua makhrajnya. Dibaca sekali lagi, Ibrahim. Sudah bagus.
0: Man dhalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim.
1: La ba's, ahsanta. Tafaddal.

0: فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: Diulangi.

0: فيضاعفه له وله أجر كريم.
1: Coba perhatikan, Rob. Baca sekali lagi, dijelaskan fathah, kasroh, dan dhammahnya. Jangan. Mada alladhi yaqridullaha qarada. Sudah bagus, makhraj sifatnya nih. Tinggal itmamul harakat. Apa? Sempurnakan harakatnya. Fathah A, kasroh I, dhammah U, bunyinya harus terdengar seperti itu. Jelas. Tafadhal.

0: لا بأس، لقيه مواجو أحسنت. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah dilanjut di pertemuan mendatang terkait dengan pembahasan Al-Maqtu' wal-Mausul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.

0: Bagaimana hukumnya orang yang menutup aurat atau berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dalam surat An-Nur 31 Al-Ahzab 59? Apakah termasuk dengan tidak patuh atau ingkar dengan perintah Allah? Menutup hijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah. Maksudnya tidak sesuai cara menutup auratnya gitu, mencetak atau transparan, atau hijabnya sempurna tapi kelakuan di luar atau kelakuannya nyebelin gitu. Yang mana yang dimaksud? Ulangi. Bagaimana dengan orang yang menutup aurat dan berhijab tapi tidak sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul? Tidak sesuai dengan perintah Allah dalam An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Berarti cara berpakaiannya mungkin ya. Berarti dia kalau menutup aurat tapi masih transparan atau mencetak bentuk tubuh, berarti belum menutup aurat. Sebab kriteria menutup aurat, pertama tertutup seluruh auratnya. Yang kedua, tidak mencetak bentuk tubuh alias longgar. Yang ketiga, tidak transparan, tidak tembus pandang. Umpat tertutup, lebar, tapi ngalangkang. Terlihat warna kulit. Maka tetap tidak boleh. Yang keempatnya, tidak dihias. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasan kecuali yang memang biasa nampak, tidak bisa disembunyikan. Seperti pakaian itu sendiri kan perhiasan, itu pasti nampak. Nah, sekarang akhwat agar terlihat lebih bagus pakai beberapa aksesoris di kerudungnya, di jilbabnya, pakai, saya suka salah menyebut, bordir apa bordil? Pakai bordil ya, R apa L? R. Kalau rumah bordil, itu mah buruknya. Bordir, pakai hiasan, pakai aksesoris. Yang paling parah aksesorisnya Snoopy, Scooby-Doo, binatang najis. Ya binatang, ya najis, ya hiasan. Itu yang terlarang. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Aksesoris hiasan itu bisa disembunyikan? Bisa, sembunyikan. Atau model cara berkerudung sehingga tampak lebih cantik. Kebanyakan akhwat yang tadinya menutup aurat lalu hijrah jadi menutup aurat bukan memperdalam agama atau tata cara menutup auratnya, tapi memperdalam model cara berkerudung yang lebih menarik dalam pandangan laki, kan gitu kebanyakan? Nggak boleh. Oleh karena itu orang tadi, akhwat tadi, kalau memang tidak memenuhi kriteria tadi, belum mengamalkan An-Nur 31 atau Al-Ahzab 59. Ya, masih dianggap belum menutup aurat, walaupun seluruhnya tertutup tapi mencetak bentuk tubuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu